0: pohon tumbang enggak? Kan avatar mah 4 elemen. Angin, air, api, sama tanah.
1: Ini bukan bahas avataran. Ini bahas pohon tumbang.
2: Meskipun pohon tumbang bukan termasuk bencana alam, lebih tepatnya kepada akibat dari bencana seperti angin kencang, hujan lebat, gempa bumi, dan lain-lain, kita tetap harus waspadai pohon tumbang dengan cara, pertama, waspadai saat di jalan dengan mengetahui rute dan mengurangi kecepatan. Kedua, parkirkan kendaraan kamu di tempat aman, tidak di area terbuka, apalagi di bawah pohon besar. Lalu, pantaulah keadaan cuaca setiap hari. Dan terakhir, pastikan kamu tetap tenang ketika berkendara saat cuaca buruk.

0: Sorotan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 tertuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Mexico City. Mexico melaju setelah menyingkirkan Ekuador, sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu supporter tuan rumah menjadi modal penting Meksiko dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masih ingat lagu ini?
2: Dahulu semua indah, dahulu.
1: Atau yang ini?
3: Kenapa hatiku jengat-jengat tiap ada kamu?
1: Atau yang kayak gini? Lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro2 Throwback Time.
4: Pro2 Throwback Time.
1: Cuma di 96 FM. Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Informasi lalu lintas di Kota Bandung di pagi hari ini teman-teman, para dua jam 7:15. Orang-orang udah lari ke birit-birit. Bukan begitu, maksudnya kayak udah cepet-cepet gitu mau sampai kantor, pengen cepet ngejar deadline juga, Monday blues, wah macam-macam lah pokoknya teman-teman para dua ya. Kita cek teman-teman para dua. Di hari ini di kawasan Jalan Sukajadi menuju Setiabudi terpantau ramai lancar sampai ke area Lembang. Terus kalau dari kawasan Pasteur juga terpantau masih ramai lancar ya teman-teman berdua. Atau bahkan naik pun ke area Maranatha masih terpantau lengang teman berdua. Turun ke bawah sana Anyer sampai ke Pasir Kaliki terpantau cukup ramai. Ke area Kopo ini udah lumayan agak kemacetan. Jadi buat kamu hati-hati di jalan, tetap jaga keselamatan berkendaranya ya. Kalau area Dayeuhkolot Muhammad Toha hari ini terpantau udah cukup ramai tapi belum sepadat itu. Kalau kepadatan ini ada di area Bojong Soang menuju Buah Batu, lebih tepatnya di gerbang pintu tol Buah Batu teman berdua. Dan juga kalau keterusan Buah Batu ataupun ke kanan Ibrahim Haji, ini terpantau udah macet. Apalagi kalau kamu dari area Bandung Timur mau ke Bandung Barat di Samsat Soekarno Hatta atau di lampu merahnya ya. Dari kawasan Terminal Cicaheum terpantau sudah cukup padat teman berdua, sampai ke Surapati dan juga area Pasir Impun dan juga Ujung Berung yang terpantau udah cukup ramai oleh para pengendara yang akan berangkat beraktivitas di pagi hari ini. Di kawasan Cibiru juga sama, Bundaran Cibiru menuju Cinunuk ataupun Cileunyi terpantau sudah cukup padat merayap. So buat kamu teman berdua, tetap jaga keselamatan berkendaranya, tetap jaga kecepatannya untuk dirimu dan juga pengendara lainnya.

0: gitu. Ngerti Bola. Informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 akan mencatat sejarah sebagai turnamen pertama yang digelar di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Sebelumnya, hanya pernah ada dua tuan rumah, yakni Jepang dan Korea Selatan pada Piala Dunia 2002. Kolaborasi ini antara ketiga tuan rumah menjadi simbol persatuan dan kemajuan sepak bola di kawasan tersebut.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball match.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Setelah tadi udah bahas film Finding Dory, lebih ke Loving Dory ya teman perdua. Terus game PlayStation itu game apa? Kaset PS. Nah, udah dibahas juga. Lalu lintas udah. Kayaknya kurang banget kalau pagi begini kita kagak bahas main bola.

Inggris ada aja Bang Inggris. Ini tuh apakah ujian mau juara? Inggris tuh kan harusnya main sekarang jam 7 teman Pradua di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Tapi diundur 1 jam karena cuacanya badai. Ya ampun, udah mah hotelnya dikejar-kejar sama fans Meksiko. Terus dikasih petasan juga, dibunyi-bunyiin trompet biar gak bisa tidur. Terus barang-barang kehilangan pas di Amerika. Sekarang mau main kena badai juga, ini Inggris ini auto mau juara apa gimana nih? Ujiannya kayak berat banget gitu. Jadi mau main lawan tuan rumah Meksiko teman Pradua di babak 16 besar, cuman masih delay ya, harusnya main jam 7 jadinya jam 8 karena cuaca buruk. Jadi kita tunggu aja deh ya, siapa kira-kira yang bakalan menantang Norwegia di ajang Piala Dunia 2026 di babak 8 besar ya, babak 8 besar. Nah tapi sebelumnya tadi ada pertandingan juga di pagi hari teman Pradua yang bikin kita agak-agaknya tuh aduh gedebak-gedebuk mau siaran subuh sambil nonton Pildun gitu. Ada Brazil melawan Norwegia. Ini banyak orang yang udah bilang auto win tuh Brazil. Tapi kalau aku tuh ngerasa kayaknya Norway deh yang menang. Dan perasaan aku kali ini benar. Biasanya gue salah terus perasaan, gak terlalu positive thinking biasanya. Dan Norwegia menang 2-1 teman Pradua, itu hampir aja 2-0 tuh kalau gak penalti Neymar di akhir banget. Jadi di menit 76 itu Erling Haaland, itu keren banget, monster. Berhasil nyetak gol lewat kepala ya, lewat sundulan. Terus lanjut di menit ke-90-an, Haaland kembali nyetak gol lewat kaki kiri dari tendangan jarak jauh. Melesat langsung ke ujung gawang lewat tendangannya tuh menyusur ke rumput. Jadi nggak tendangan atas. Kipernya juga nggak bisa nangkap ya, Alisson Becker. Dan itu dua gol itu gaya dia tuh cuma kayak gaya diem doang gitu. So cool, nonchalant, fine seat gitu kayak wow. Kok Anda bisa tidak berselebrasi gitu? Kok Anda bisa sekeren itu gitu? Haaland ini keren banget. Dan sekarang Piala Dunia 2026 ini menjadi salah satu piala dunia pertama kali, bahkan satu-satunya piala dunia yang dalam satu ajang ada 3 pemain yang berhasil mencetak 7 gol. Keren. Ada Messi, Mbappe, dan juga Haaland. Keren teman Pradua, ini patut banget nih kalau menurut aku ya, kalau kamu belum ngikutin mumpung masih ada 8 besar, terus nanti semifinal 16 besar masih ada juga, ikutin deh teman Pradua. Soalnya ini momen-momen yang paling seru. Di kemungkinan ini last dance Neymar, tadinya tak gol lewat penalti, terus last dance-nya Ronaldo, dia bilang katanya mungkin ini jadi piala dunia terakhirnya dia. Dan juga kemungkinan besar last dance-nya juga Bang Messi, my god, greatest of all time. Wis, gokil euy. Seru lah teman Pradua ya, bersyukur sekali nih, mengheningkan cipta pokoknya buat kamu yang tidak menonton pertandingan Piala Dunia. Memang tidak wajib, tapi sayang banget lah kalau kamu lewatin.

0: Ya udah, yuk yuk yuk. Aduh, aduh. Ini pedes banget sih. Ya ampun. Enggak kuat nih, pedes banget.
1: Ah, ini masih kurang pedes. Abis ini beli seblak ya.
0: Enggak. Aduh, aku udah enggak kuat banget. Ini kayak pedes banget, bibir aku udah kayak kebakar. Pedes banget.
1: Udah, ikut dulu aja. Yang ini seblaknya nampol banget.
2: A few moments later.

0: disuruh nunggu di rumah sakit kok.
1: Stop makan pedas berlebihan kalau kamu gak mau kena akibatnya. Makan pedas berlebihan bisa mengakibatkan nyeri perut, diare, maag akut, GERD, refluks asam, insomnia, dan bisa mengurangi sensitivitas lidah.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Di hari Minggu kemarin aku jalan-jalan teman Prodo sekitaran ya sekitaran Bandung lah jalan kaki ya. Lihat banyak orang yang olahraganya tuh macam-macam ya. Kalau yang jazz kan pasti lari, sepeda itu ada teman Prodo. Tapi aku lihat juga Zumba. Zumba tuh sebenarnya olahraga yang sering banget ada juga. Setiap weekend tuh selalu rame gitu. Dan ini dan usianya tuh rata-rata random sih. Tapi biasanya udah pada dewasa gitu. Bahkan nah ini nih yang aku lihat tuh. Yang udah dewasa banget, yang udah lansia tuh masih bisa kuat Zumba loh teman-teman Prodo. Jujur, aku kira tuh ternyata di Indonesia doang. Ternyata di Amerika Serikat juga ada kejadian yang sama teman-teman Prodo. Ada seorang nenek berusia 101 tahun. Namanya Betty Morris Loyo. Wih, namanya Betty Morris Loyo. Tapi kalau soal energi gak usah ditonyo. Asik. Usianya udah lebih dari satu abad teman Prodo, tapi dia masih aktif renang, masih ikut kelas Zumba juga setiap Sabtu. Gue mau sit up aja ini sambil siaran, gue mager. Allahu Akbar, buncit nih perut. Jadi teman Prodo, ini definisi dia mungkin lebih tua dari Candi Borobudur ya. Ini Morris ini lahir, ya panggilannya Morris ya, atau Betty Morris Loyo ini, atau Teh Loyo lah ya. Jangan Neloyo. Gak enak ah, Nenek Morris tuh lahirnya di 13 Mei 1925. Wow. Tua juga ya. Nah kini dia tinggal di Michigan, di Amerika Serikat. Dan setiap harinya tuh dia tuh banyak melakukan aktivitas yang dia sukai teman Prodo. Nah dia tuh setiap pagi nih. Ini tips umur panjang yang ala dia. Dia tuh setiap pagi tuh main game mencari kata gitu. Dari situ aja gue udah gak relate ya. Kayak, ala, apa itu? Terus baca ulang novel favorit. Gua mah orangnya tipikal yang baca novel sekali aja, disuruh balikan juga gak mau, kayak baca novel dua kali. Gitu di kita mah. Terus pergi ke kolam renang kapanpun ketika dia bisa. Dia berenang teman Pradua. Nah Morris ini tuh adalah orang yang senang bercanda juga dan vibesnya positif. Nah kalau ini sih gue rada pede lah. Tapi yang lainnya gak bisa, tetap aja gue susah. Mungkinnya 100 tahun. Terus dia juga ngasih beberapa rahasia kenapa dia masih bisa lincah walaupun usia sudah 101 tahun teman Pradua. Jadi kuncinya adalah bergerak dan beraktivitas. Jangan mager, jangan malas bergerak teman Pradua. Nah, lakukan apapun yang kamu mau gitu. Jalan, kemana, olahraga atau apapun. Terus yang kedua bersosialisasi. Penting banget buat kita ngobrol. Bersosialisasi dengan siapapun. Itu jadi salah satu nambah energi banget. Apalagi buat orang yang ini teman Pradua apa namanya itu, buat orang yang extrovert. Nah, extrovert. Terus harus selalu positif. Positive thinking tuh memang bagus banget ya, ternyata jadi mindfulness gitu. Ketika pikiran kita negatif atau dikuasai hal negatif tuh ya bakal jadinya efeknya negatif juga gitu. Dan jangan lupa buat memanjakan diri. Ternyata ya teman Produa, usia umur atau umur panjang tuh salah satu kuncinya adalah memanjakan diri. Mungkin kayak kita self reward ya, tapi kalau di kita self reward tuh terlalu template. Pakai behel, beli iPad, pakai sepatu branded. Itu kayak Gen Z banget yang udah agak mapan gitu. No offense. Tapi memanjakan diri di sini enggak cuma itu doang. Bisa salah satunya itu kayak makan makanan yang kamu sukai, buah, sayur gitu, atau ya menikmati hidup lah teman Pradua. Tapi kadang penasaran juga ini kita kira-kira nyampe gak ya ke 100 tahun kayak Morris Loyo ini. Terus Zumba juga. Terus gue di 100 tahun masih main bola, masih siaran. Aduh. Bukan teman Pro 2 lagi nantinya, manggilnya cucu Pro 2.

0: Ngejar deadline nih. Kerjaan tambahan lagi. Terus tugas kemarin aja masih numpuk. Chat tugas, chat kerjaan aja belum pada dibales. Aduh, kepala ini rasanya kayak penuh banget.
1: Gak, kamu kenapa?
0: Gak apa-apa kok, Gin.
1: Gak apa-apa kok kalau kamu ngerasa lagi gak baik-baik aja. Gak usah denial.
0: Maksudnya, Gin?
1: Kamu lagi burn out ya? Kayaknya fisik, mental, sama emosional kamu lagi capek gara-gara tekanan sama aktivitas yang gak beres-beres.
0: Kok kamu tahu sih, Gin?
1: Gak, ngejar mimpi itu emang penting. Tapi burnout itu bisa terjadi ke siapa aja. Jadi kalau udah ngerasa capek, kamu coba deh jeda dulu, istirahat. Terus jangan ragu buat kamu cerita sama orang. Oh ya, yang paling penting, luangin waktu juga buat diri kamu sendiri ya. Karena tubuh dan pikiran kamu juga perlu istirahat.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Waspada, selamat pagi teman Pradue. Masih barengan sama Rangga Hadiansyah di pagi hari ini di Spada di jam 8.13. Luar biasa teman Pradue. Di setengah 9 nanti kita bakal ngobrolin soal KPVRD Piala Dunia. Jadi jangan kemana-mana ya. By the way, ini Inggris juga udah main nih teman Pradue. Buat kamu yang dari tadi nanyain, nungguin kapan ya, karena delay 1 jam, jadi baru main sekarang. Kalau kamu pengen dengar gimana live reportnya, itu kamu bisa dengerin di Pro 1 atau Pro 3 di seluruh Indonesia ya. Kamu bisa streaming di Pro, nggak bisa streaming nih, bisa di 97,6 ya. Bisa dengerin di situ teman Pro 2 ya. Dan by the way teman Pro 2 ya, di ngomongin soal gelaran Piala Dunia kayak gini ya, kan suka banyak fans-fans yang menuntut untuk si timnya tuh harus bermain perfect gitu. Wah, harus kayak, ya harus sesuai dengan harapannya. Padahal kan nggak melulu kayak gitu ya teman Pro 2. Nggak sesuai harapan pun sebenarnya nggak apa-apa. Apalagi kalau di ajang besar kayak gini tuh mimilikan banget gitu. Apalagi kalau Indonesia sampai ke ikut Piala Dunia, aku tuh udah kebayang pasti fans tuh, kita itu masuk, saya pasti walaupun sudah masuk di fase grup tuh kita menuntut lebih untuk 16 besar dan lain-lain gitu, tanpa mau melihat kenyataan gitu. Itu mungkin jadi salah satu keseruan di sepak bola teman Pradua. Yang mana Rangga kalau ngomongin sendiri kan itu hanya pendapat Rangga. Nanti di jam 8.30 ini Rangga bakal ngobrol barengan sama penggemar sepak bola juga. Dan kabarnya dia penggemar Tanjung Verde. Negaranya aja baru masuk ke dunia, gimana jadi penggemarnya? Ya gak apa-apa, namanya doyan ya teman Pradua ya. Terus update juga teman Pradua, kalau kamu punya keseruan soal Pesta Bola Dunia 2026, kamu bisa update ke Instagram kita di @pradua_bdg, di tag juga keseruan nobar dan lain-lainnya, boleh banget. Atau mau jagoin jagoannya kamu gitu, boleh banget juga teman Pradua. Stay tune only on Pradua FM, teman terbaik kamu.

0: kamu? Ternyata salah satu latihan fisik yang paling mudah dilakukan adalah berjalan kaki. Nah, sayangnya banyak dari kita justru memilih menggunakan kendaraan meskipun hanya bepergian ke tempat yang dekat. Padahal nih, menurut para pakar kesehatan, andai kita mau berjalan kaki selama 30 menit setiap hari, kita bisa mendapatkan berbagai manfaat kesehatan. Dengan berjalan kaki, kamu bisa mengurangi stres, menurunkan berat badan, mencegah diabetes, bahkan bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM Bandung,
2: teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Selamat pagi teman Pradua. Luar biasa banget nih Piala Dunia, semakin sini semakin rame ya teman Pradua. Dan Rangga juga udah gak sendirian, biar makin rame ngobrolnya udah barengan sama Andika ya. Selamat pagi Andika, halo selamat pagi.
3: Pagi.
2: Wah gokil. Andika ini adalah seorang pengamat ya, penonton sepak bola ya.
3: Betul, suka banget aku sama bola ya guys ya.
2: Wih. Apa tim favoritnya Piala Dunia tahun ini?
3: Aku jujur sebenarnya megang Argentina, tapi
2: kenapa? Back to back kah atau
3: back
2: kenapa?
3: Back to back ya. Cuma karena ada Messi sih sebenarnya, sama ada Alvarez. Tapi kalau aku personal sebenarnya pengen Ronaldo ngangkat Piala Dunia
2: sebenarnya tahun ini. Rata-rata orang pada kayak gitu ya. Maksudnya kayak rata-rata siapapun kayaknya pengen Ronaldo aja dia ngangkat Piala Dunia gitu.
3: Iya, betul. Karena kasihan juga udah tua gitu.
2: Udah harusnya pensiun sebenarnya.
3: Yes, betul.
2: 41 tahun loh ya. Oke, sebenarnya megang ini berarti apa namanya tadi? Argentina.
3: Portugal, sorry.
2: Sekarang berarti tahun ini megang Portugal.
3: Untuk tahun ini Portugal.
2: Tapi percaya ini Portugal bisa melaju jauh.
3: Sebenarnya agak pesimis ya. Iya. Apalagi kalau misalnya kita lihat ya beliau ini emang agak inkonsisten ya kalau dilihat dari Ronaldo itu sendiri gitu. Kayak gitu sih sebenarnya.
2: Walaupun bisa dibilang kayak kemenangannya itu rata-rata kayak ugly win atau kayak lucky win gitu ya.
3: Yes, betul. Itu sih sebenarnya kayak kalau misalnya moodnya lagi bagus menang, kalau lagi nggak bagus ya udah gitu. Kalau aku nilainya sih seperti itu sih.
2: Tapi nih kalau ngomongin soal Pildon dari pertandingan yang kemarin dulu, Tanjung Verde.
3: Oh iya, KP Verde ya.
2: KP Verde atau Cabo Verde. Gimana nih tanggapannya? Tim debutan loh itu dan merepotkan banget itu.
3: Iya, mereka ini kan kalau nggak salah berdiri federasinya tuh tahun 1978 ya. Mm-hmm. Dan mereka tuh baru debut juga di tahun ini sebagai lolos gitu ya di fase grup, bahkan sampai masuk ke 32 besar. Itu tuh untuk sebuah negara kecil ya gitu. Mm-hmm. Ya, yang jujur aja aku tuh baru tahu setelah adanya Piala Dunia ya. Yeah. Masa juga baru tahu kan?
2: Ada KPVRD.
3: Gitu. Dan mereka ini tuh sebenarnya jauh banget melampaui kita gitu. Mm-mm. Dengan negara sekecil itu, dengan liga domestik profesionalnya tuh juga kalau aku bandingin gak sebagus Indonesia gitu. Mm-hmm. Dan ends up mereka tuh juga bisa bikin Argentina keringetan lah gitu istilahnya.
2: Iya, iya benar.
3: Karena mereka tuh sebenarnya bermain sebagai tim.
2: Mm-hmm.
3: Kalau dibilang, coba deh ada gak yang kamu tahu soal pemain KP Verde?
2: Oh iya sumpah ya.
3: Gak ada.
2: Siapa
3: kan?
2: Ya gitu.
3: Tapi mereka tuh walaupun kalah ya sama Argentina, setidaknya mereka tuh menang di hati kita semua lah.
2: Oh.
3: Apalagi ya. Kipernya kan.
2: Fozinha ya.
3: Fozinha itu keren banget sih dia bisa menepis tendangan free kicknya Messi loh. Gila nggak sih itu?
2: Itu unpredictable banget ya. Tapi katanya ada yang bilang juga emang Tanjung Verde ini tuh kurang lebih ukuran itu sebesar Sukabumi. Beneran, gak terlalu besar loh ini.
3: Betul, sama Bandung juga, gedean Bandung.
2: Gedean gitu Bandung ya. Ini mah, gitu sama kabupaten juga.
3: Cuman 500 sekianan juta jiwa. 500 ribu jiwa lah.
2: Gak sampai jutaan loh.
3: Betul, 0,1% Indonesia loh.
2: Tahu gak kenapa alasannya? Kalau sebagai penonton bola terus kayak dari apa namanya populasinya yang sedikit, tapi talentanya tuh keren banget gitu.
3: Karena sebenarnya mereka tuh kalau nggak salah pernah dijajah sama Portugal. Jadi mungkin ada darah pemain Spanyol, Eropa juga. Dan seingat aku juga sebenarnya polanya tuh hampir sama kayak Indonesia kemarin.
2: Oh gimana
3: jadi,
2: tuh?
3: Kayak waktu itu kan Indonesia bikin strategi banyakin main pemain diaspora keturunan mana kan. Tapi ends up mungkin Cap Verde ini lebih mudah untuk diatur lah, karena mereka kan juga nggak banyak-banyak juga lah orang federasinya gitu.
2: Nggak sebanyak kita kayak 200 juta jiwa lah.
3: Yes,
2: gitu.
3: Betul banget kan, semakin banyak semakin pusing juga ya.
2: Iya.
3: Dan saat mereka juga akhirnya ya diasporanya tuh kebanyakan dari daerah Portugal, Belanda, Perancis, Eropa lah gitu ya.
2: Oh tetap pakai diaspora juga berarti ya beberapa ya.
3: Yes, betul.
2: Ada ya.
3: Tapi ya memang kalau misalnya dilihat kayak kipernya tadi siapa namanya?
2: Fozinha
3: itu tuh sebenarnya cuman kan maksudnya liga profesional mereka nggak sebegitu banget.
2: Iya benar.
3: Dan dia tuh yang kasta keduanya loh. Bayangin kasta kedua bisa tembus ke Piala Dunia. Usianya 40 tahun gitu.
2: Ya ampun, dan sekarang lagi bersatu tanpa klub kalau nggak salah.
3: Tanpa
2: ya
3: klub betul. Tahu nggak dia profesinya sehari-hari ngapain?
2: Apa tuh?
3: Jadi ini pelatih voli.
2: Pelatih voli.
3: Betul.
2: Wow.
3: Jadi dia tuh waktu bilang kan dia tangkapannya bagus-bagus lah karena dia tinggi juga ya. Dia tuh dibilang bahwa dia tuh sebagai pelatih voli anak-anak gitu ya. Mm-hmm. Dia akhirnya bilang ya itu refleks aja selama main.
2: Oh, pantesan nangkapnya tuh kayak nampak bola voli di gitu ya.
3: Betul,
2: ya.
3: Betul, betul, betul.
2: Kayak dicomot kan? Loh ya.
3: Nah, itu dia, itu dia.
2: Oke, tapi ini untuk si Fozinia sendiri, dia katanya kan jadi pemain profesional pun di usia 25 ya.
3: Iya, betul, betul.
2: Itu agak aneh ya sebenarnya untuk pemain bola tuh. Mm-hmm. Biasanya kan 18-17 sudah main profesional.
3: Iya, betul. Karena mungkin aksesnya sih. Kayak gitu. Memang sebenarnya kehitungnya tua sih kalau usia 25 tuh.
2: Iya kan? Iya, benar. Dia seumur Ronaldo lah ya, seangkatan Ronaldo sebenarnya kan.
3: Betul. Betul, betul.
2: Tapi dia happy banget katanya bisa main sama Messi ya.
3: Iya betul. Dan, apalagi beres waktu match, dia disamperin sama Messi loh. Kayak,
2: oh iya.
3: Wih keren gitu lah.
2: Walaupun sempat ada video yang katanya dia ini ya, yang sempat sedih karena Messi gak mau pelukan pas di awal ya. Tapi ya, akhirnya betul. Ternyata Messi nyamperin.
3: Wah respect sih, itu free kick aja bisa ketepis coy.
2: Keren. Ente goalkeeper terbaik di dunia katanya. Apa artinya Bang Messi gitu kan.
3: Betul-betul madun ya.
2: Madun banget itu tuh. Oke itu ngomongin soal KPVRD. Jadi kalau di 2030 nanti, gimana menurut Andika? Bisa nggak KPVRD maju jauh lagi atau bahkan kepengen nonton KPVRD versus Indonesia?
3: Waduh, kalau 2030 aku masih belum bisa menerka-nerka ya. Tapi kalau misalnya
2: berharap
3: pola,
2: gitu
3: atau berharap polanya. Ya, kalau misalnya dilihat sekarang mereka udah bisa main sebagus itu, maksudnya itu udah setara Eropa loh gitu.
2: Iya.
3: Argentina udah kebalap gitu ya.
2: Iya, serius.
3: Kemenang loh itu 2022.
2: Diacak-acak loh.
3: Betul, diacak-acak dari pelatih entah berantah, pemain entah berantah, tapi sebenarnya emang bola tuh suatu hal yang gak bisa ditebak lah.
2: Bener sih.
3: Mau liga apapun, mau kan FIFA World Cup ini salah satu yang terbesar lah saat ini ya.
2: Iya.
3: Dan itu tuh bisa menunjukkan bahwa negara entah berantah pun juga bisa eksis gitu.
2: Iya.
3: Malah sebenarnya kalau misalnya punya harapan, sebenarnya aku punya harapan besar di Indonesia 2030 lah. Siap. Come on man, kita kalah gitu ya. Hampir banget loh itu. Kemungkinan 5 tahun ke depan mungkin ada ya perbaikan. Tapi kalau KPVRD aku rasa sih sebenarnya aku masih belum ngelihat konsistensi di sana.
2: Gitu.
3: Kalau misalnya match friendly sebelum akhirnya World Cup, oke sih sebenarnya mainnya. Tapi kan kita nggak tahu rotasi 5 tahun yang akan datang seperti apa. Iya. Contohnya kayak Spanyol 2010 ya kalau nggak salah mereka tuh menang. Ya. 2010 menang. Akhirnya 2014 ya terseok-seok agak terseok-seok ya. Sama kayak Jerman juga gitu sekarang. Kemarin kan bahkan 32 besar juga gagal gitu ya Jerman.
2: Oh, berarti KPVRD ini kalau dilihat 2030 sebenarnya enggak bisa ditebak juga ya karena Fojina aja juga kipernya udah pensiun mungkin
3: udah 45 tahun
2: gitu. Tapi kalau berharap ada lagi karena seru gitu ya.
3: Seru jujur. Kalau misalnya 2018 tuh kan Kroasia tuh.
2: Oh iya.
3: Akhirnya kan eksis ya Kroasia sampai sekarang gitu ya.
2: Benar.
3: Tapi memang ya itu karena ada orang-orang kayak Luka Modric di belakangnya gitu kan. Tapi ya KPVRD aku masih pribadi ya mungkin hanya kipernya aja yang aku tahu.
2: Iya benar.
3: Gitu ya.
2: Tapi semoga ada KPVRD datang lagi dan karena benar-benar bikin Piala Dunia itu jadi seru ya.
3: Jujur,
2: kayak mengheningkan cipta untuk Anda yang tidak menonton pertandingan KPVRD lawan Argentina ya.
3: Itu surprisingly seru banget sih.
2: Seriusan kayak gila ini gol lagi nih gitu ya.
3: Iya betul.
2: Tapi by the way itu kayak pemain masih muda loh yang nyetak gol yang dari jarak jauh ya. Siapa yang Carvajal, siapa Lopez yang itu yang babak dua itu yang
3: iya,
2: dua sama.
3: Dari pojok kan.
2: Nah itu.
3: Itu 23
2: tahun ternyata.
3: Itu keren karena banget sih. Aku pikir sih itu kayak bakal dilambungin gitu ya.
2: Iya.
3: Gol dan itu juga Lautaro Martinez itu adalah kiper terbaik di dunia loh. Golden Glove loh dia.
2: Oh iya, Martinez ya.
3: 2022 kan ngangkat Pildun,
2: iya,
3: kan?
2: Iya,
3: semua itu pemain di Argentina tuh pada dapat piala lah, yang terbaik lah gitu ya. Dan Lautaro Martinez kebobolan.
2: Iya, Martinez sampai
3: ngeri banget.
2: Ayam-ayamin.
3: Betul. Dua loh golnya itu.
2: Oke,
3: ngeri banget.
2: Tanjung Pelor berarti layak dapat apresiasi lebih ya?
3: Itu match paling seru lah di season sekarang lah gitu ya untuk Pildun.
2: Bener. Gitu. Andai aja mungkin mereka nggak ketemu sama Argentina ya. Tapi kalau menurut aku ya kayaknya Tanjung Pelor terlalu mungkin kalau minusnya ya terlalu pengen nyari imbang kali ya. Kayak
3: dari
2: mungkin ya. Karena kan Spanyol imbang, Uruguay imbang kayaknya muka Argentina juga ngimbangin juga gitu. Padahal kan bisa menang mungkin gitu.
3: Fun fact-nya dia nge-knock off-in Uruguay.
2: Nah itu dia.
3: Itu udah pernah menang dua kali loh
2: Pildun. Pildun loh.
3: Ngeri banget loh.
2: Spanyol tahan imbang loh juara
3: juga.
2: Argentina dibuat bingung loh ya. Norwegia tadi malam menang lawan Brazil. Gimana Bang Andika?
3: Wah. Jujur.
2: Nonton tadi nonton enggak?
3: Nonton. Sebenarnya nonton highlight sih waktu subuh ya. Jadi
2: pagi banget soalnya itu.
3: Gila sih. Aku enggak nyangka juga ya. Maksudnya Norway ini sama KPVRD menurut lu hampir sama polanya.
2: Oh, oke.
3: Bukan diasporanya tapi dia mereka tuh debutan di Piala Dunia.
2: Oh, oke. Okay.
3: Atau mungkin sampai ke 16 besar itu suatu hal yang pencapaian Norwegia banget. Tim mereka juga solid. Mereka tuh pemain Eropa mayoritas gitu. Kayak Haaland, ada Odegaard. Apalagi Odegaard kan baru ngangkat piala ya kemarin. Dan Haaland sama Odegaard tuh ini banget, cocok banget.
2: Iya, benar.
3: Apalagi duet yang keren. Haaland tuh kan ini banget, masif banget gitu ya di Eropa gitu ya.
2: Setuju.
3: Di Bundesliga dia pernah main, sekarang apalagi Liga Inggris gitu ya. Dan bukannya turun tapi malah naik gitu performanya gitu. Apalagi sekarang mereka juga secara supporter benar-benar masif banget.
2: Wah, keren. Udah,
3: lihat gak ininya video yang mereka
2: ini, Viking Row itu bukan?
3: Viking Row yang
2: Wah, itu keren banget.
3: Merinding
2: sih.
3: Banget sih, ngeri banget.
2: Tapi aku udah punya, kalau aku sih firasat kayak ini Norwegia tuh bakal ngasih kejutan, karena dari awal mereka yang foto konsep pakai Viking aja itu udah unik banget.
3: Oh iya iya, niat banget ya.
2: Konsep Viking terus pakai baju tim pertamanya, mereka tuh kayak benar-benar hajat nih, udah lama enggak hajat gitu loh.
3: Betul.
2: Jadi main tuh benar-benar niat gitu ya.
3: Betul.
2: Keren.
3: Gaya duluan lah ya, menang belakangan. Tapi menang terus ini gimana?
2: Tapi kalau lihat Norwegia bisa melangkah sampai ini enggak, atau malah mungkin kalau Inggris menang, sekarang Inggris lagi unggul 2-1 nih lawan Meksiko, atau bakal kejegal atau bisa melaju sampai semifinal kan menurut Bang Dika sendiri?
3: Mereka tuh ketemu apa ya beres ini?
2: Ketemu Inggris atau Meksiko? Inggris lagi menang 2-1 nih posisi.
3: Kalau aku sih sebenarnya dari aku ngelihat sebenarnya Inggris juga nggak begitu konsisten sih sebenarnya sekarang tuh. Jadi maksudnya penyakit Inggris tuh walaupun pemainnya bintang, kayak nggak tahu aja, kayak mungkin salah olah atau kayak gimana, apakah egonya gitu ya.
2: Tapi
3: Norwegia tuh sama kayak KB Verde, mereka tuh bergerak sebagai tim.
2: Menyamaratakan.
3: Iya. Walaupun dominan di Haaland, mereka tuh di belakangnya imbang. Tapi kalau Inggris tuh aku ngelihat kayak di depan terus gitu loh.
2: Terlalu mengandalkan ya?
3: Terlalu mengandalkan depan. Walaupun mereka tuh pemain bintang loh. I mean like Inggris coy.
2: Iya benar ya, pemain bintang semua ya. Itu bintang kayak Inggris juga tuh pada main tuh.
3: Yes, betul. Jadi sebenarnya kalau aku, sebenarnya aku pengen banget ngelihat Spanyol, Portugal, Inggris, Norway. Karena itu kayak ngeri banget lah gitu ya. Kalau prediksi aku sih Norway sendiri kayaknya semifinal sih.
2: Semifinal bisa sih ya. Cuman kalau untuk sampai final harus ketemu Argentina kan, bracketnya dia tuh.
3: Iya, betul. Argentina masih susah untuk dilawan sih sebenarnya.
2: Iya, betul. Walaupun ada yang bilang kayak udah enggak ada Di Maria dan ini, tapi Argentina tetap Argentina.
3: Yes, betul banget.
2: Prediksi final deh. Kira-kira apa nih, langsung ke prediksi final?
3: Waduh, so pasti Portugal Argentina, guys.
2: Wah, ini bakal jadi final yang memorable sepanjang sejarah sih menurut
3: gue. Betul. Ayolah FIFA, bantu kita lah.
2: Dua anak FIFA ayolah gitu ya.
3: Iya, betul.
2: Katanya pengen Piala Dunia rame ya. Temuin aja Messi sama Ronaldo.
3: Enggak tahu ya, selalu ada aja gitu yang kayak gitu ya. Dan selalu benar. Kayak misalnya waktu itu, ayo dong Messi menang. Iya enggak sih 2022 kan
2: ya,
3: kita hype-nya Messi gitu
2: bener.
3: Kan. Terus juga waktu itu Prancis ayo dong menang lagi, udah lama nih enggak menang gitu. End up ya beneran menang gitu.
2: Iya bener sih. Tapi bisa jadi juga mungkin karena banyak orang memang berharap Portugal juara ya.
3: Yes.
2: Tapi aku punya feeling juga kalau juara ya gak apa-apa sih, apapun caranya, tapi kan malah serunya itu.
3: Ya itu dia. Come on. Sekarang kayak gini, Messi dia udah lengkap lah.
2: Iya. Yeah.
3: Ronaldo tinggal Piala Dunia aja.
2: Oh iya benar.
3: Euro udah menang kan kemarin.
2: Iya. Goat sesungguhnya.
3: Yes, goat sesungguhnya. Ya. God sih sebenarnya Messi. Tapi bagi-bagi lah gitu ya. Biar generasionalnya lebih seru lah gitu.
2: Benar. Karena abis ini mungkin masanya Haaland sama Mbappe kali
3: yes,
2: ya.
3: Yes, betul. Apalagi isunya Haaland kan katanya mau ke La Liga misalnya. Wah,
2: farming tuh kalau ke Madrid
3: yes,
2: ya.
3: Itu. Oh. Ngeri banget.
2: Seru tuh. Thank you banget ya Kak Dika udah main ke Pro 2 Bandung.
3: Yes, thank you.
2: Seru so banget nih ngomongin soal bola. Dan ini prediksi skor kalau Portugal kan yang jagoin Portugal. Portugal ketemu Spanyol besok ya, besok malam tuh.
3: Besok malam.
2: Berapa skornya Bang Dika?
3: Kayaknya penalti-penaltian sih.
2: Wah. Sama sih gue feeling gitu sih.
3: Iya sih.
2: Kayaknya bisa seri ya.
3: Yes, sama kuat loh mereka soalnya. Bahkan kalau menurutku secara kedalaman klub, itu tim itu lebih kuat Spanyol menurutku ya.
2: Oh iya.
3: Sama imbang lah. Tapi memang mereka tuh berdua-duanya sama-sama pemain yang cukup dominan di Liga Eropa.
2: Oh oke. Okay. Kipernya sama-sama bagus ya kalau ada penalti ya. Tapi itu saya dia. Lebih megang kipernya Portugal sih kayaknya.
3: Iya, mungkin saran aja untuk Portugal, Ronaldo jangan dimainin aja lah. Extra time aja lah.
2: Ini pelatihnya agak batu ya kan, orang-orang pada bilang jangan mainin Ronaldo kalau nggak mau apa, kalau mau menang diganti gol menang.
3: itu
2: tuh udah fakta, kenapa sih menutup selalu, gitu. Kalau mau ya udah mainin babak satu doang lah gitu, biar meramaikan gitu. Bener nggak?
3: Iya.
2: Yang penting Portugalnya aja juara gitu, terserah dia, siapa yang mainnya. Thank you banget Bang Nika udah main ke Pro 2 Bandung.
3: Oke, okay, thank you juga RRI.
2: Ngobrolin di Piala Dunia dan sampai jumpa di Piala Dunia. Teman Pro 2 masih terus buat dengerin juga di Pesta Bola Dunianya di RRI Pro 2 Bandung.

Setiap tahun banjir datang tanpa banyak bicara. Tapi apakah kita sudah siap? Jangan tunggu air naik untuk mulai bertindak. Bersihkan saluran air di rumah dan lingkungan. Pindahkan barang berharga ke tempat lebih tinggi. Simpan dokumen penting dalam plastik tahan air. Siapkan tas darurat berisi pakaian, makanan ringan, senter, obat-obatan, dan radio kecil. Ketahui titik evakuasi terdekat, catat nomor darurat, latih keluarga kamu untuk siap kapan saja. Jangan tunggu banjir datang, kesiapan hari ini bisa menyelamatkan hidup esok hari. Siaga sebelum bencana, tangguh saat bencana.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Spade, selamat pagi teman Produa. Pagi hari ini teman Produa, Rangga tadi udah ngobrol barengan sama Dika soal Piala Dunia ya. Sekarang Rangga bakal ngobrol lagi juga barengan sama seorang mahasiswa tentang membangun kepemimpinan masa depan melalui partisipasi generasi muda. Wah, pas banget ya. Di pagi hari kayak gini tuh momen-momen yang paling cocok buat kita ngebahas kayak gini biar makin seger dan termotivasi, semangat buat menjalani hari-hari teman Produa. Barengan sama Gazian Hizyam. Wah, namanya keren banget nih, susah juga sebutnya. Gazian Hizyam Hakani. Halo, selamat pagi Gazian.
5: Halo, selamat pagi.
4: Wah, luar biasa. Kakak. Ini di gimana nyebutnya namanya, manggilnya?
5: Manggil Gazi aja, Kak.
4: Oke.
5: Okay. Karena memang lebih nama panggilannya lumayan panjang, jadi biar singkat aja panggilnya Gazi aja.
4: Oh iya, Gazian Hizyam ya. Keren, keren. Betul. Mantep banget nih. Kamu mahasiswa mana nih kalau dari logonya kayak UIN nih?
5: Betul, aku di UIN.
4: Jurusan apa nih?
5: Aku ilmu hukum kan, kebetulan dulunya di Civil ID bareng Kak Rangga juga.
4: Oh, di mana?
5: Civil ID. Dulu kan sempat ke di RRI juga.
4: Oh iya, ingat. Oke.
5: Okay. Ya itu.
4: Oke, okay. Sekarang lagi di Bali ya, lagi KKN.
5: Betul.
4: Oh, jadi izin.
5: Aku juga minta maaf banget ya ke Kakak, ke Kak Uli, karena belum bisa sempat ketemu di tempat gitu, Kak.
4: Ih, nggak apa-apa, santai aja. Kita kan bisa lewat mana aja juga, yang penting tersampaikan gitu obrolannya ya. Thank you banget malah udah menyempatkan untuk nelpon loh. Ini kita pengen ngobrol soal membangun kepemimpinan masa depan lewat generasi muda gitu. Kalau boleh tahu kamu kesibukan apa aja berarti Gazi sekarang?
5: Kebetulan aku kalau kesibukan main eventnya sebenarnya jadi mahasiswa.
4: Mm-hmm.
5: Cuman kebetulan aku ada beberapa kerjaan dan mistisan juga. Mungkin salah satunya juga punya MBG.
4: Wih, seriusan?
5: Betul.
4: Punya dapur MBG kamu?
5: Betul, aku punya beberapa dapur MBG.
4: Di mana?
5: Di beberapa tempat sih, Kak.
4: Di Bandung? Kebetulan,
5: cuman yang di Bandung ada satu.
4: Wow, wow. Saya jadi pengen ngebahas soal MBG-nya ini mah nantinya.
5: Aduh. Bahas kita ngobrol untuk selanjutnya lah kalau untuk
4: MBG-nya. Iya. Oke. Terus jadi mahasiswa juga, kamu aktif di himpunan juga enggak?
5: Aku kebetulan kalau misalkan himpunan, aku membantu dari luar, Kak.
4: Oh.
5: Cuman kalau misalkan untuk aktivitas, aku lebih suka organisasi di luar. Mungkin kalau misalkan organisasi di Bandung tuh beberapa kayak Civil ID, terus di sekitar, terus juga di Bangun Bandung, aku aktif di situ, Pak.
4: Oh gitu.
5: Terus selain di organisasi juga, aku suka ketemu sama beberapa pihak, kayak audiensi terkait masalah lingkungan ke DPRD Provinsi Jawa Barat. Ketemu juga sama anggota Komisi 4 DPR RI, ngebahas juga tentang lingkungan.
4: Wow, keren banget. Pas banget tadi ngomongin soal kepemimpinan masa depan lewat partisipasi generasi muda. Versinya kamu tuh kayak gimana, Gazi? Kalau untuk membangun kepemimpinan di masa depan nanti, apalagi kamu yang lagi cukup aktif kesana kemari, caranya apa kalau versi kamu?
5: Sebenarnya kalau misalkan dari pandangan aku sendiri,
4: mm-hmm.
5: Regenerasi kepemimpinan kan sebenarnya salah satu kunci keberlanjutan pembangunan Indonesia.
4: Mm-hmm.
5: Setiap bangsa tuh membutuhkan pemimpin baru yang melanjutkan estafeta kepemimpinan dengan membawa semangat, inovasi, dan cara berpikir yang sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, kita sebagai Gen Z itu kan sebenarnya generasi yang bisa dibilang momentum yang strategis lah, Kak, bisa dibilang.
4: Mm-hmm. Kenapa
5: kayak
4: tuh?
5: Bonus dingin tuh. Ya?
4: Kenapa tuh strategis?
5: Karena kalau misalkan dilihat dari datanya gitu, Kak, kalau misalkan dari data BPS itu sendiri, jumlah pemuda Indonesia yang berusia 16 sampai 30 tahun tuh mencapai sekitar 64,22 juta jiwa.
4: Wow.
5: Yang mana itu suara yang bisa dibilang banyak lah, masif lah. Makanya kemudian estafeta kepemimpinan ke generasi-generasi muda, apalagi kan kita yang lebih tahu zamannya ya Pak ya. Bagaimana kemudian kondisi perkembangan teknologi saat ini, pengembangan apalagi ada teknologi AI, bagaimana kemudian pergeseran-pergeseran ekonomi dan geopolitik, itu kan kita yang lebih paham lah Kak. Makanya kemudian aku melihatnya, kita sebagai mahasiswa, kita sebagai anak muda tuh jangan sampai kita kehilangan momentum itu Kak.
4: Itu. Oke, jadi kita sebenarnya punya momentum yang oke banget buat di masa depan nanti dengan cara digitalisasi dan lain-lain tuh, kita tuh udah bisa menguasai sebenarnya. Jadi bagaimana kita memanfaatkan nih gitu ya?
5: Betul.
4: Oke. Kalau tantangannya apa nih yang bakal dihadapi sama Gen Z begini?
5: Sebenarnya tantangannya cukup beragam Kak. Karena kan pertama estafeta kepemimpinan tuh nggak bisa apa ya, bisa dibilang nggak bisa serta merta bahwasanya kemudian transfer kepemimpinan itu nggak bisa dengan mudah gitu. Nah, mungkin kalau misalkan kita sebagai Gen Z gitu Kak, kita kan nggak bisa untuk menghadapi birokrasi yang ribet ya Kak. Ini juga saya sempat ngobrol sama teman-teman yang lain bahwasanya sebenarnya kenapa akhirnya anak muda sekarang tuh nggak tertarik masuk dunia pemerintahan, dunia politik, atau menyuarakan aspirasi-aspirasi kita tuh karena salah satunya itu birokrasinya ribet.
4: Oh iya, aku jujur setuju sih sebagai Gen Z tuh, kita tuh kayak agak berat kalau disuruh birokrasi-birokrasi itu kayak gitu.
5: Betul. Apalagi kan bisa dibilang kita tuh generasi yang dunianya tuh cepat, adaptif, inovatif. Terus kita tuh ya bisa dibilang kalau misalkan untuk pelayanan publik tuh kita harus hatset gitu, nggak bisa lama-lama gitu Kak. Makanya kemudian itu juga jadi hambatan buat kitanya.
4: Oh gitu. Tapi walaupun ada tantangan itu, bukan berarti kita bisa menyerah aja ya?
5: Betul. Itu juga sebenarnya kalau misalkan ada tantangan itu, ada gap antara senior dan juga anak-anak baru seperti kita, ya kita sebut anak-anak baru lah ya. Sebenarnya itu tuh jangan dimaknai sebagai persaingan antara generasi muda dan generasi senior. Kan banyak tuh isu-isu yang membahas tentang kayak generasi Z mah malas-malesan, disentil dikit kena egonya, disentil dikit feeling.
4: Benar.
5: Itu menurut aku yang dibutuhkan tuh kolaborasi antar generasi. Pemimpin-pemimpin kita yang sebelumnya yang punya ilmunya, yang tahu bagaimana kemudian alur kerjanya, bagaimana kemudian alur birokrasinya. Nah, kita sebagai generasi muda itu bagaimana kemudian mengefektifkan hal-hal yang sudah dilakukan oleh generasi-generasi sebelum kita.
4: Oh, jadi kita menyempurnakan gitu ya, bisa banget sebenarnya ya, Kang.
5: Betul.
4: Wah, mantap banget. Kang, terakhir mungkin dari Akang nih yang lagi KKN juga, gokil KKN sampai di Bali lo ya ini ya.
5: Atenon.
4: Apa pesannya nih buat teman Pradua? Apalagi soal membangun kepemimpinan di masa depan.
5: Oke. Sebenarnya kalau misalkan sebagai penutup dari saya, sebagai untuk generasi muda kedepannya, pesan saya sih sebenarnya sederhana Kang. Jangan pernah merasa bahwa usia muda itu adalah sebagai suatu penghalang untuk memberikan kontribusi kita kepada negara kita sendiri gitu loh, kepada negara kita yang tercinta ini. Justru kita sebagai generasi muda yang mempunyai masa muda, yang punya pemikiran fresh, itu adalah waktu terbaik untuk belajar, mengembangkan kapasitas, dan mengambil peran dalam pembangunan bangsa. Jangan hanya menjadi penonton atau pengkritik saja Kang menurut saya. Tetapi jadilah bagian dari solusi itu sendiri. Kita mencari solusi itu bareng-bareng, dan mulailah dari hal-hal sederhana. Misalkan contoh aktif di organisasi, peduli terhadap lingkungan sekitar, terus belajar, dan berani menyampaikan gagasan yang membangun. Termasuk saya sebagai KKN kan sebenarnya melihat bagaimana hal-hal yang menjadi persoalan di masyarakat gitu kan. Kita terjun di masyarakat, kita berbau dengan masyarakat supaya tidak hanya kita belajar teorinya saja di kampus, tapi juga kita melakukan prakteknya di masyarakat. Aku melihatnya bahwasanya Indonesia itu sedang menuju Indonesia Emas 2045. Dan keberhasilan cita-cita tersebut tuh bergantung pada kualitas generasi mudanya hari ini.
4: Wow.
5: Aku percaya kalau generasi muda memiliki integritas, kompetensi, dan semangat melayani, maka kita tidak hanya akan melahirkan pemimpin baru saja, Kang. Tetapi juga mewujudkan pemerintah yang inovatif, inklusif, dan berkelanjutan. Gitu
4: wow.
5: sih kan kalau menurut aku.
4: Luar biasa, Gazi. Thank you banget. Komplit banget semuanya, dijelaskan banget dan sangat memotivasi sekali generasi muda ya, Gazi. Thank you banget udah meluangkan
5: thank
4: waktunya di Bali, lagi KKN juga udah sempat buat ngobrol. Sehat selalu, lancar selalu, bahagia selalu juga, dan selamat kembali beraktivitas dan selamat menikmati KKN-nya. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Thank you Kang, hatur nuhun semuanya.
0: Padahal

0: ada tiga hal yang bikin Tiara seneng. Yang pertama, main kucing. Yang kedua adalah makan. Dan yang ketiga adalah dengerin Pro 2 Bandung dong.
1: Pro 2 FM Bandung,
2: teman terbaik kamu.

0: Uli, kemarin kerasa gak sih gempa bumi? Sampai kaget aku, Li. Pas lagi tidur langsung kebangun. Orang-orang rumah udah pada heboh. Saking hebohnya, kita takut sampai bingung harus kayak gimana.
1: Ran, saat terjadi gempa, kamu ingat-ingat ini, metode drop, cover, dan hold on. Dengan kata lain, saat terjadi gempa, kamu harus menurunkan posisi tubuh yang lebih rendah. Terus mencari penutup kepala dan leher. Dan yang pasti, kamu harus tetap berada dan berlindung di tempat tersebut sampai gempa berhenti ya, Ran. Nah, kalau Uli mau jelasin nih Ran, kamu juga bisa ya jatuhkan tubuh ke bagian tangan dan lutut sebelum gempa bumi menghantam kamu. Terus kamu juga harus cari penutup kepala dan juga leher ya. Dan tetap berlindung di tempat sampai guncangan berhenti. Dan yang pastinya jangan panik.
0: Oh gitu. Oke Deli, mulai sekarang aku bakal inget-inget metode drop, cover, hold on saat terjadi gempa.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Kamu mau dengerin yang seru di pagi hari?
1: Unholy.
2: Pengen aja gue banyak ngomong.
1: Kalau bahu utang sih dia.
3: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
4: Telah lama ku menunggu dirimu.
5: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
6: Aku sudah marah.
0: Ada juga loh obrolan bareng ahli. Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
7: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
3: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi, cuma di
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
8: Spada.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
9: Teman terbaik kamu.
10: Teman terbaik kamu.
8: Pro 2 FM.
10: Teman terbaik kamu.
1: Selamat pagi teman Prado. Pagi hari ini barengan sama Rangga Diansyah masih nemenin kamu teman Prado buat yang baru join. Halo di 96 FM RRI Prado Bandung Spada. Selamat pagi teman Prado. Rangga sampai jam 10. Dan di jam setengah 10 ini Rangga mau ngobrol barengan sama anak muda lagi teman Prado, ada Kak Feral Rizky. Selamat pagi Kak Feral. Halo.
11: Halo Kak. Halo Kak. Suaranya terdengar jelas?
1: Wah, jelas banget. Gokil banget. Lagi sibuk enggak nih pagi hari ini?
11: Kesibukan sih paling pengen mau up konten aja dulu gitu. Terus tadi dihubungin RRI, akhirnya gas aja gitu Kak.
1: Wih, gokil. Kesibukannya apa sekarang, jadi mahasiswa atau apa gitu? Kalau boleh tahu.
11: Kalau aku sih Kak, izin mahasiswa tuh aku mahasiswa akhir Kak. Mm-hmm. Jadi lagi emang mau beres skripsian. Mm-hmm. Terus juga ini kalau profesi ya Kak, saya juga pengusaha, speaker. Wih, juga gitu Kak.
1: Keren.
11: Terus juga memang tergabung juga sih Kak di tim DPR RI-nya untuk Ibu Nurul Arifin gitu. Jadi memang kalau berbicara tema yang ini paham banget sih Kak gitu.
1: Wow. Gitu sih, Kak. Oh, kamu entrepreneur speaker.
11: Siap, betul. Oh,
1: jualan speaker apa maksudnya gimana?
11: Bukan jualan speaker Kak, jadi jualan jasa sebagai narasumber. Kak, diundang-undang jadi seminar, keren. Di workshop, terus juga emang di media-media berita ya, kayak RRI, TVRI, juga beberapa podcast-podcast yang lain. Itu
1: wow,
11: sih Kak.
1: Wow, keren. Kampusnya di mana semester akhir ini? Jurusan apa?
11: Aku sekarang di Unjani. Wow. Kalau semester tuh paling semester 10-an Kak, semester 10-an memang terakhir mau di skripsi gitu. Jadi udah apa? Tinggal emang beresin skripsi aja gitu sih Kak.
1: Oh, gitu. Dikit lagi lah ya, bismillah lah. Yeah. Tapi kalau aku tadi sempat dengar kamu bilang kalau kamu jadi salah satu bagian dari timnya Nurul Arifin juga ya, berarti kamu udah cukup melek politik dong.
11: Alhamdulillah, kalau dihitung berarti Kak mau ke 5 tahun saya berurusan dengan memang pekerjaan-pekerjaan yang memang berbau birokrasi atau administrasi yang memang berpolitik gitu. Itu sih Kak.
1: Oh gitu, ini penasaran banget, udah 5 tahun dari awal, berarti apa yang bikin kamu akhirnya cukup tertarik anak muda ke politik gitu loh?
11: Okay. Kalau kita ngomongin politik sih Kak, memang ini harus cermat ya. Luar biasa cermat, karena memang ada mispersepsi, selalu ada mispersepsi yang dirawat gitu. Mispersepsi ini dirawat, bukan diselesaikan, tapi dirawat oleh beberapa pihak yang memang pada akhirnya menjadi bentuk ya eskalasi sosial yang begitu besar gitu. Nah, kalau menurut aku sih Kak, kita kan ngelihat ya, sebagai anak muda kita ngelihat ada sistem yang salah gitu ya Kak. Mm-hmm. Ada juga beberapa program tuh blueprintnya juga salah nih,
1: enggak tepatnya.
11: Jadi di situ tuh kita membutuhkan langkah-langkah taktis. Nah, menurutku politik itu sebenarnya adalah langkah-langkah taktis atau seni Kak. Jadi tergantung pisau ya, ibarat politik itu pisau.
1: Yeah.
11: Dia mau dipakai seperti apa? Apakah presisi dalam memotong? Apakah untuk dipakai untuk melengkapi gitu ya kebijakan-kebijakan yang memang belum sempurna gitu. Terus taktisnya atau langkah-langkahnya ini kan, politik ini membuka gerbang ya Kak. Politik itu kan sebenarnya langkah-langkah lobby juga gitu. Langkah-langkah lobby, langkah-langkah maintenance kalau saya bilang gitu ya Kak, dalam sisi bisnis atau apa, di mana memang kita memposisikan memposisikan itu tepat di tempatnya gitu. tepat di tempatnya gitu. Nah akhirnya kita memerlukan hal-hal yang serapih itu dan sepresisi itu gitu. Nah itulah menurut saya tuh politik itu Kak, makanya saya tertarik di politik, mengikuti betul movement ya, movement politik dan sebagainya. Dan politik dengan opini gitu ya Kak, politik dengan opini yang memang hanya sebatas bebas gitu ya, atau yang hanya sekedar di asal disebutkan atau bunyi, itu ternyata berbeda jauh gitu. Ternyata politik ini adalah langkah gitu, langkah atau seni yang bisa kita putuskan bagaimana kita menyikapi gitu beberapa hal-hal tertentu gitu. Itu sih Kak kenapa aku tertarik banget di politik gitu.
1: Oh gitu. Oke, jadi salah satu alasan kenapa tertarik di politik. Tapi pas penasaran nih, pas awal banget masuk politik tuh pusing gak sih sebenarnya mempelajari apa dulu gitu? Ini sebagai yang awam pengen nyoba masuk juga atau pengen nyoba ngerti gitu.
11: Oke, sebenarnya Kak lebih ke arah bingung gini Kak. Kalau pusing sih kayaknya kebetulan aku prodinya HI ya Kak, hubungan internasional. Jadi di kelas untuk mempelajari teori diplomasi gitu ya, atau teori dan sebagainya, udah ketangkep nih Kak ceritanya, udah ketangkep. Nah ketika meluncur ini kan menjadi langkah taktis yang pertama, menjadi emang praktek lapangan aslinya. Tetapi ternyata ada beberapa hal yang saya pahami bahwa oh, politik ini sesuatu yang artinya mengkrit ya, jadi sesuatu yang diciptakan gitu. Jadi waktu awal masuk tuh Kak, saya ngelihat dari sisi administrasi gitu ya, ada dari pola yang memutuskan kebijakan itu kan perlu analisa mendalam ya. Oh ternyata ini berlayer-layer ya. Jadi yang kita lihat, yang kita dengar informasinya, yang kita lihat gitu, itu mungkin terkadang masih permukaan kulitnya Kak, belum banget data dalamnya. Belum bahkan kita tidak tahu gitu program tersebut blueprintnya seperti apa. Makanya kan sebenarnya yang paling taktis sebagai mahasiswa gitu, apalagi saya gitu Kak di HI, pasti saya tuh bertanya gitu, izin Bu atau misalnya izin Pak gitu, kira-kira kalau misalnya kebijakan ini blueprintnya itu mengarah kemana ya gitu, teknis pelaksanaannya, substansi outputnya yang diharapkan apa ya. Jadi sebenarnya kita hanya membutuhkan keterbukaan informasi gitu untuk bisa menilai. Aku sekarang kan kebijakan baru berjalan nih Kak, sekian rentetan waktu gitu ya, sekian bulan gitu. Udah langsung, udah gagalin aja, cabut aja gitu. Jangan dilaksanakan gitu. Sedangkan apakah betul apakah orang tersebut tahu blueprintnya? Apakah orang tersebut tahu outputnya? Karena strategi program itu kan ada jangka pendek, jangka panjang. Nah, mungkin mereka juga mengatakan hal itu karena mereka baru melihat layer permukaannya aja, belum lihat inti core-nya gitu, yang sebenar-benarnya kalau ini berhasil seperti apa. Dan menurut aku sih, oh iya, keterbukaan informasi nih gitu, mungkin dari pemerintahnya atau dari teman-teman mahasiswanya atau dari teman-teman yang emang peduli gitu, emang bahasanya enggak, komunikasinya enggak tersalurkan gitu, enggak ada yang terjembatani ceritanya gitu. Nah,
1: terus-terus?
11: Itu sih Kak, kalau menurutku untuk langkah-langkah awal tuh lebih pusing di layer. Jadi layer itu kita melihat sesuatu, oh ini belum ke intinya gitu ya, sehingga kita harus bersabar, di politik kita harus bersabar, jangan langsung menyimpulkan sepihak, atau langsung, oh ini gagal nih, ini gini. Karena ini bisa berdampak masif ya, bisa berdampak masif, domino lah, saya katakan domino masif ke banyak orang. Itu sih Kak.
1: Nah ini penasaran kalau cara pengen tahu soal blueprintnya tadi ya, jadi lebih ke inti dari kebijakan atau apapunnya gitu soal politik itu, kita nyari tahunya gimana nih sebagai anak muda biar lebih melek tuh? Biar lebih terbuka gitu, nggak langsung nilai dari dasarnya doang gitu. Dari atasnya
11: ini
1: doang.
11: Kan, siap. Nah, ini kan sebenarnya banyak-banyak udah banyak media ya Kak ya, dari podcast gitu ya, dari juga berbagai TV, terus juga dari banyaknya seminar atau mungkin kalau bahasa mahasiswanya dialog kepemudaan, dialog mahasiswa gitu ya. Kenapa emang ada dialog? Sebenarnya kan itu menjadi ajang forum audiensi ya. Audiensi pemateriannya misalnya tentang koperasi desa merah putih, tentang makan bergizi gratis misalnya dan sebagainya gitu. Nah, pemerintah yang memang hadir gitu, hadir di event tersebut, di acara tersebut, itu memang berkewajiban untuk menjelaskan misalnya program tersebut dan sebagainya. Nah, untuk kita bisa mengetahui itu sebenarnya Kak, emang berani bertanya aja di forum tersebut gitu, dengan apa ya namanya, dengan emang selayaknya taktis atau presisi gitu bertanyanya, kayak memang tentang blueprint gitu ya, tentang outputnya sebenarnya yang dicapai apa sih. Jadi kayak kita lebih berdiskusi itu membawa lebih jauh gitu Kak. Membawa lebih jauh ke hal-hal teknis.
1: Oke, okay, nah, berarti lebih mau bertanya aja ya, lebih banyak nyari tahu gitu ya.
11: Betul, tapi Kak dengan catatan ya, dengan catatan hal yang teknis. Gini, kita bisa perhatikan dengan cermat Kak. Banyak sekali pertanyaan gitu ya, atau yang dilontarkan beberapa orang.
1: Mm-hmm.
11: Ini banyak. Kalau kita perhatikan narasi-narasinya itu retorika historis gitu Kak. Jadi sebuah retorika yang memang terkesan kalau di kacamata publik itu, komunikasi publik itu, wah keren nih, bahasanya tinggi-tinggi Kak. Tapi sebenarnya kalau kita perhatikan Kak, itu tuh tidak ada hal teknis yang ditanyain, melainkan hal mendasar. Sehingga diskusi forum tersebut apa ya, muter di situ aja gitu.
1: Okay,
11: nggak ada hasil solutif dari dua belah pihak gitu.
1: Oke.
11: Okay. Nah, kalau menurut saya sih lebih ke arah kalau mau bertanya atau ingin membedah data gitu ya, memang yang dipertanyakan itu harus hal-hal teknis. Jadi kayak emang eksekusi lapangannya. Karena kalau kita berbicara memang teoritis atau wah ini program ini tuh pahamnya paham kesini nih gitu ya, menguntungkan ini nih, koruptor bakal makin ini. Sebenarnya maaf ya, itu dikatakan teori gitu Kak. Teori yang memang apakah spekulasi rantai gitu ya, rantai eksekusi di lapangannya betul seperti itu apa tidak gitu. Nah yang harus kita tanyakan itu sebenarnya teknis. Misalnya kalau ini terjadi kemarin ada korupsi, lantas secara blueprint aspek mana yang menyebabkan ini bisa bermain di dalam korupsi gitu. Dan ini aspek mana yang bisa pada akhirnya membuat teknis hal ini terjadinya korupsi. Kan itu teknis ya Kak?
1: Iya, iya, iya. Mau
11: kan kita berpikir bersama gitu.
1: Betul,
11: kita
1: betul,
11: berpikir
1: betul.
11: Bersama. Nah itulah. Dan jadi kalau menurut aku sih sebenarnya keren-keren sih Kak. Jujur anak muda sekarang atau apa gitu. Wah bersuara segala macam. Cuman sayangnya tuh pertanyaannya tuh retorika historis yang memang tidak tahu ya tertempaknya mereka itu apakah sudah pernah pengalaman melihat itu apa tidak gitu ya.
1: Oh,
11: terus juga sayang banget gitu. Kalau emang mau cepet itu memang pertanyaan teknis gitu Kak, pertanyaan teknis dan sebagainya itu sih Kak.
1: Oke. Saya ini juga sih kadang kalau melihat beberapa kebijakan atau apapun tuh lebih ke ya mending kita tuh harus nyari tahu lebih dalam dulu, jangan sampai kita bersuara yang kita sendiri tuh belum paham betul gitu, kecuali kita udah paham betul dan lain-lain baru gitu kita menyuarakan. Saya setuju juga sih untuk akan hal itu gitu ya, dan tidak salah kan untuk menyuarakan hal yang dirasa kurang tepat atau kurang setuju gitu, cuman emang harus dengan dasar yang kuat gitu sih kalau menurut aku pribadi ya. Nah tapi ini kalau terakhir nih Kang, kenapa sih anak muda harus melek politik versi Akang, coba kasih pesannya buat teman Pradua.
11: Siap. Alhamdulillah sih Kak, kalau dikasih pesan-pesan ya, kenapa anak muda harus melek politik. Satu, yang mau nerusin bangsa ini siapa sih gitu. Sekarang tuh udah zamannya kita. Saya mah kalau saya tuh bilang ke teman-teman, gak peduli mau umur dia masih muda banget gitu ya, atau emang udah agak di 30 tahunan gitu ya atau apa, tetap berjuang Kak gitu, tetap berjuang. Karena masalahnya kalau kita berbicara bangsa Kak, ini kan masalahnya adalah menjaga kedaulatan karakter negara kita gitu ya. Menjaga memang stabilitas negara kita itu mau arahnya kemana gitu, di samping kompetisi global saat ini gitu. Kalau bukan kita yang memahami, bukan kita juga yang mau mengerti gitu ya, pakai sanubari kita benar-benar mau gimana gitu negeri ini. Jadi kan kalau negeri ini kan kita belajar dari Pancasila itu gotong royong ya Kak. Berarti semua pemikiran, semua alur teknis, pemikiran itu jadi bukan teori aja gitu, tapi alur teknis, alur yang memang bisa dikatakan solusi yang harus dilaksanakan di lapangan, eksekusi seperti apa, itu kan harus menjadi pemikiran kita semua gitu. Jangan hanya melihat, waduh program ini nih jelek nih misalnya, aduh ini apa-apa pemimpinnya gitu ya, belum memimpin sekian tahun gitu, ah udah jelek lah ganti gitu. Apakah gitu ya seperti itu tidak kekanak-kanakan gitu? Apakah kita langsung menyimpulkan dari hal yang kita lihat aja gitu, oh ini udah pasti salah. Apakah kita tidak memikirkan pihak-pihak yang lain yang memang setuju gitu pada program tersebut, memiliki manfaat pada program tersebut gitu ya Kak. Terus juga gimana, apakah kita tidak berpikir bagaimana lebih baik melengkapinya. Kalau memang itu salah, kita lengkapi, kita berdiskusi bersama. Oh, ini taktisnya nih, ruangnya gitu ya, yang harus dilengkapi itu yang mana sih gitu. Karena jujur Kak, jujur sedih sekali Kak, sedih sekali. Aspirasi yang hari ini di apa ya namanya, dilontarkan, eskalasi yang bergerak saat ini gitu ya, terjadi. Kok kenapa ya, dipikir-pikir ini retorika historis gitu Kak. Jadi ini cuman berbasis bahasa-bahasa tinggi. Ya sebenarnya kita tidak berbicara teknis gitu. Ini teori.
1: Okay.
11: Ini teori dan ini sejarah masa lalu mungkin ya. Sejarah masa lalu yang, aduh, saya pengen bilang gitu. Masyarakat tuh paham sekarang gitu. Masyarakat tuh paham mana yang hanya ngomong aja dan mana yang memang ini harus dibicarakan teknis. Apalagi ini MBG, Operasi Desa Merah Putih, ini teknis semua Kak. Utama ya, saya juga pengusaha gitu. Kita kan misalnya berbisnis ya Kak. Ada sistem-sistem yang memang kan nggak bisa jadi dalam waktu dekat gitu kan. Namanya bisnis gitu ya. Namanya kita berkarir ada tangga gitu. Nah ini ada apa gitu, kok retoris semua. Cuman ya mungkin ya, kebenaran pasti akan menemukan waktunya. Dan saya berharap, berdoa untuk gini loh. Kita tahu kita sudah memberikan aspirasi yang terbaik. Kita juga sudah menyadarkan pemerintah untuk bergerak cepat, akselerasi gitu ya. Ya yuk juga berdoa gitu. Terus juga memang terakhir sih Kak, anak muda harus punya kekuatan politik, harus punya basis kekuatan politik. Itu adalah untuk betul membela kepentingan masyarakat gitu. Membela, menjadi jembatan masyarakat. Jujur masih kita gak bisa tertutup, memang masih banyak gitu masyarakat-masyarakat bawah yang biasa aja, yang tidak memiliki akses perlindungan gitu ya, akses yang mudah dan segala macam. Dengan kita bersuara kan itu bisa masif ya Kak, jadi bisa stabilitas di bawah itu semuanya rata gitu, bisa melaksanakan apa, bisa terasakan gitu. Lagi juga saya jujur Kak, kasus yang Taufik ya, Taufik Hidayat itu, media semua menyoroti ya gitu semua. Itu kan sebenarnya menjadi satu eskalasi ya, eskalasi sosial di mana pelaku kekerasan gitu ya kepada perempuan. Terus juga sekarang akhirnya setiap kota memiliki tugasnya gitu ya, perlindungan anak dan perempuan. Akhirnya kan ini menjadi masif gitu. Ini kan juga contoh untuk kita bisa memasifkan moral kita, empati kita gitu, bagi sekitar gitu. Makanya anak muda harus berpolitik itu salah satunya adalah unsurnya, mari kita masifkan empati kita dan ini kita kepada masyarakat, tapi dengan catatan yang tepat gitu.
1: Siap, luar biasa. Terima kasih banyak untuk Kak Feral ya, luar biasa, komplit banget dan terjelaskan sekali ya, luar biasa, seru banget juga. Makasih banyak Kak Feral, sehat selalu, lancar selalu juga, dan pesannya sangat tersampaikan buat teman produser dan juga buat Rangga juga ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ya. Terima kasih, selamat kembali beraktivitas Kak.
11: Siap, makasih juga Kak.
1: Selamat pagi.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96.

0: Thank you banget teman Prado buat kamu yang udah dengerin Rangga Hadiansyah dari jam 5 pagi tadi sampai di jam 10 siang ini teman Prado. And it's time for me to go. Besok Rangga libur sampai hari Rabu, teman Prado ketemu lagi sama Rangga di hari Kamis. Yay! Welcome holiday. Nggak kemana-mana pasti. Mau kemana hari Selasa ya
1: dan Rabu.
0: Thank you teman Prado. Pokoknya di sini kamu bakal ditemenin sama Raya Alifa juga di Santai Siang. Boleh banget kamu requestin lagu Indonesia ataupun lagu Barat favoritnya kamu ya. Rangganya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye-bye.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2.
1: Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
2: Memperoleh pertama di Info Pro 2 Santai Siang bersama Raya Alifa. Beyonce ini kembali hadir dengan Morning Dew atau Dong. Ini menjelang perayaan 20 tahun B-Day dan diluncurkan di hari kemerdekaan Amerika Serikat di Teman Pro 2 di tanggal 4 Juli lalu. Ini juga menjadi karya original pertamanya dalam 2 tahun sejak album Koi Boy Carter di tahun 2024 dan juga sekaligus sebagai countdown selama 60 hari menuju perilisan edisi peringatan 20 tahun album Iconis B-Day yang akan dirilis pada tanggal 4 September mendatang.
0: Info Pro 2.
2: Sesi merilis single terbaru mereka Human, David Guetta dan juga duo produser Third Party ini menampilkan vokal dari penyanyi asal Swedia John Martin, yang lagu ini sebelumnya juga sudah lebih dulu dikenal luas oleh para penggemar musik dansa sebagai track ID yang juga dimainkan Third Party dalam berbagai penampilan live sejak pertengahan tahun 2025, termasuk tampil di World DJ Festival Korea 2025 sebelum akhirnya dirilis secara resmi.
0: Info Pro 2.
2: Jennie Blackpink bersama dengan Tame Impala berhasil menaiki puncak tangga lagu Billboard Radio Songs di number 3 dan juga tangga lagu pop Airplay melalui lagu kolaborasi mereka Dracula. Dracula juga mencapai puncak di posisi number 10 pada Billboard dan juga tangga lagu utama lagu terpopuler di Amerika Serikat dan juga naik ke posisi 6 di tangga lagu Billboard Global Exclusive US.
1: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate.

Lagu Bagimu Negeri digubah oleh seorang penyair bernama Kusbini pada tahun 1942 atas permintaan Insinyur Soekarno. 18 tahun kemudian, yaitu tahun 1960, akhirnya lagu ini resmi ditetapkan sebagai lagu nasional. Lagu yang memiliki lirik singkat namun bermakna dalam ini menggambarkan rasa cinta tanah air dan pengabdian pada negeri.

Yuk teman Pro 2, hai barengan sama Raya Liva di Santai Siang. Waktunya kamu untuk sedikit chill ya teman Pro 2. Mungkin kamu udah bug dari pagi. Sekarang waktunya kamu untuk chill dulu sedikit. Sampai nanti jam 12 siang kamu bisa request lagu Indonesia ataupun lagu mancanegara favorit kamu yang kamu pengen dengerin di pagi hari ini. Wow, rasanya seneng banget nih kalau pagi hari udah disambut sama teman-teman Pro 2 di WhatsApp Pro 2 Bandung. Ini ada dari teman-teman Berbinar, fanbase-nya Sabrina Leanor. Katanya pengen request lagunya Sabrina Leanor yang haha. Ada Galu juga, hai. Ada Asri juga, hai everyone. Ada Tasya, ada Maria juga yang sama-sama pengen request lagunya Sabrina Leanor yang haha. Oke deh, kalau gitu reputerin lagunya ya. Buat kamu yang juga suka sama lagu Sabrina Leanor yang haha. Next teman Pro 2 ada juga nih dari RRI Digital, dari Adrian. Katanya pagi kak, pagi. Pengen dong lagunya Liodra yang tak selalu memiliki. Pagi-pagi galau ya, gak apa-apa ya. Salam semangat awal pekan buat semua. Terima kasih kak. Terima kasih juga Adrian. Aku puterin lagunya buat kamu ya. Buat kamu juga teman Pro 2 pastinya yang pengen request lagu Indonesia atau lagu mancanegara favorit kamu, langsung aja untuk WhatsAppin ke 0812-6020-9696. Atau kamu juga bisa langsung nih kayak Adrian lewat fitur live chat di aplikasi RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu, semua indah. Dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku cengar-cengar tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM. Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: kenali nama saya Elizabeth Salta. Di film Teman Tegar Maira, saya berperan sebagai Maira. Di sini saya mau mengucapkan selamat untuk RRI sebagai pemegang siaran terestrial Piala Dunia 2026. Jangan sampai ketinggalan, yuk dengerin terus RRI Sepak Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

Yulkan Prodo masih bareng sama Raya Alifa dan juga Raya masih puterin lagu yang pengen kamu dengerin di santai siang hari ini. By the way, teman Prodo di siang hari ini ada dari Fahmi yang katanya pengen puterin lagunya Juicy Lucy yang gurur hujan. Oke deh, kalau gitu ya puterin ya, spesial buat kamu. Terus juga teman Prodo ada juga nih dari Zulfikri, katanya pengen dong diputerin lagunya dari Dol Jailani yang Taklukan Dunia. Boleh banget ya. Terus ada juga dari Lara. Hai Lara, katanya pengen diputerin lagunya dari Nick Jam. Oke, aku coba cek dulu ya. Untuk lagunya Nick Jam barengan sama Will Smith dan Era Istrefi. Ini kalau lagu dari Nicky Jam adanya, oh ini ada nih, yang Live It Up ya, yang official song FIFA World Cup Russia 2018, mau gak? Yang ini boleh banget teman Pro 2 ya. Kalau gitu dapetin lagunya spesial buat kamu. Dan buat teman Pro 2 yang pengen request lagu Indonesia atau lagu bocah negara favorit kamu, Raya tungguin di santai siang sampai nanti jam 12.

0: Kocak banget, Ai.
1: Yan, ngapain sih? Udah berjam-jam perasaan nontonin video itu mulu.
0: Kocak tau, Rai. Lihat, masa buaya bisa jadi pesawat? Terus ketemuan sahur bisa ada kakinya.
1: Wah, bahaya nih orang. Coba nih, baca buku ini sehalaman aja.
2: Stoikisme.
0: Ah, dah nih, Rai. Bosen.
1: Waduh, Yan, kurang-kurangin deh kayak gini. Takut kena brain rot, tahu? Walau ini cuma bahasa gaul, belum ada istilah medisnya, brain rot atau pembusukan otak tuh bener adanya. Orang jadi gak fokus, gak bisa baca atau nonton video panjang karena kebiasaan nonton video pendek dan gak berfaedah.
0: Emang? Iya ya?
1: Iya, tapi gak ada waktu terlambat. Mulai sekarang, kamu bisa batasin tuh waktu layar HP kamu. Tonton konten yang panjang dan berkualitas, kasih waktu diri kamu istirahat dari HP, latih lagi otak supaya fokus, terus yang paling penting itu ngobrol sama orang di dunia nyata.
0: Gak mau.
1: Yan, HP-nya gak dibuang juga kali.
3: Hai, aku Keljo. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.

Yulman Prado masih bareng sama Raya Ali. Padahal muterin lagu yang di-request juga sama Adit di WhatsApp Pro 2 Bandung dari Rizky Febian yang malam rawan katanya. Nah, buat teman Prado juga pasti yang pengen request lagu Indonesia ataupun lagu mancanegara favorit kamu, WhatsAppin aja. Karena ditungguin sampai nanti jam 12 siang di Pro 2 Hitlist.

0: kenapa sih? Kenapa sih? Heboh banget kayaknya. Itu apaan tuh? Pemuda tangkap bencana.
1: Sesuai pasal 27 huruf B Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 bahwa setiap orang berkewajiban melakukan kegiatan penanggulangan bencana. Itu berarti negara mengundang setiap warga negara untuk terlibat baik langsung maupun tidak langsung. Pembentukan kelompok tanggap bencana dibentuk karena mengingat populasi anak muda yang cukup besar dan dapat mendorong rasa solidaritas anak muda.
2: The hits just keep on coming.

0: Emang boleh dengerin lagu yang kamu pengen?
1: Selamat siang Kak Gaga, aku pengen request lagunya Bercanda dari Rizky Febian. Bercanda.
0: Boleh banget. Kamu tinggal WhatsAppin aja di 0812-6020-9696
2: atau DM aja di @pro2bdg cuma di Santai Siang.
3: Pro2 Throwback Time. Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si Bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan. Masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak. Menitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kaya barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Yap, teman Pro2 masih barengan sama Raya Liva. Dan tadi baru aja reporterin lagu dari Tifa dan juga Melly Mono with Believe It, yang juga di-request sama Bang Fahri. Hai Bang Fahri. Sehari ini juga ada dari Nana katanya, halo siang Kak Raya, siang juga Nana, salam kenal. Kalau ada aku mau request lagunya Tompi yang menghujam jantungku. Makasih, jangan lupa mam yang seger-seger Kak, karena Bandung lagi terik banget, bener banget. Lagi aku tuh udah kepikiran kayak aku pengen nyobain hacks viral di sosial media yang mochi tapi pakai rice paper, kayaknya seger deh ya teman Pro 2. Oke deh, kalau gitu reporterin lagunya spesial buat Nana. Kita bakalan sedikit throwback time dulu sama lagunya Tompi yang menghujam jantungku. So here we go. Throwback time.

0: siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Kamu lagi mikirin apa sih?

0: lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal
2: cerita kita.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 masih di santai siang barengan sama Raya Alifa. Raya bakal muterin lagu yang teman Pro 2 request ya. Ada dari Fahmi katanya pengen muterin lagunya dari New Pusat Dunia Yang Sempurnanya Aku. Sore bakal muterin spesial buat kamu. Dan juga ada dari Intan pengen muterin lagunya Arsy Widianto barengan sama Terani ini yang terindah di dunia. Oke deh, aku langsung muterin aja lagunya buat kamu biar kamu semakin mood di siang hari ini.
1: Sumpah kita ganteng banget ya sih. Pakai ditanya.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Selamat berusaha lagi di jam 11 lewat 58 menit akan dikumandangkan Anzur Tikulaya Bandung dan sekitarnya.

0: madanil wasilata wal fadila wasyarafa waddarajatal aliyatar rafi'ah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi.
2: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pro 2 FM.

0: Waspadai bahaya kebocoran gas beracun di lingkungan sekitar kamu. Gas beracun bisa menyebar cepat, tidak berwarna, dan sering tidak berbau. Tetap tenang dan lakukan langkah berikut. Pertama, segera menjauh dari sumber kebocoran. Kedua, tutup mulut dan hidung dengan kain basah atau masker. Ketiga, bergerak ke arah yang lebih tinggi dan menuju area terbuka dengan sirkulasi udara yang baik. Keempat, hindari penggunaan api atau listrik yang bisa memicu bahaya tambahan. Jika kamu mengalami pusing, batuk, dan sesak, segera cari pertolongan medis. Keselamatan kamu adalah prioritas. Tetap waspada, tetap tenang, dan selalu siap menghadapi keadaan darurat.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 Throwback Time. Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Yo teman Pro 2, di siang hari ini ya teman Pro 2, kita masih di Business Talk dan masih bakalan ngobrol nih teman Pro 2, tapi spesial banget kalau di jam 12.30 ini waktunya kita untuk menambah informasi ya mengenai jajanan-jajanan di Kota Bandung. Dan siang hari ini kita kedatangan dari The Cheese Table. Hai. Wow, ini dari namanya aja buat teman-teman Pro 2 yang emang suka perkejuan duniawi, ini cocok banget teman Pro 2 ya. Jadi pokoknya kamu harus stay tune. Dan buat kamu juga yang pengen nanya-nanya juga, nanti boleh teman Pro 2 langsung aja untuk WhatsAppin ke 0812-6020-9696. Kita kenalan dulu, ada siapa nih yang hadir hari ini?
5: Halo, aku Dinar.
4: Hai Dinar.
6: Hai, aku Rina.
4: Rina, hai Rina. Berarti kamu berdua adalah ownernya ya?
5: Iya,
4: berdua.
5: Karena berdua jadi co-owner mungkin ya.
4: Oh, co-owner, yeah. Oke, okay. Ini sama kayak co-parenting gitu. Oke, okay. Ini kalau boleh kenalan dulu nih ya. Awalnya tuh kalian mendirikan The Cheese Table ini tuh di tahun berapa berarti?
5: Kalau untuk Cheese Table-nya sendiri, ini kan jadi gini Kak. Sebenarnya kita itu udah ada bisnis hampers dari tahun 2025 awal.
4: Oke, okay.
5: Jadi memang menunya tuh seasonal. Kita buka setiap ada hari raya aja, Lebaran, Natal gitu. Jadi awalnya memang belum ada nih cheese platter ini. Kita awalnya buka menu hampers itu cookies, silky pudding, terus kayak rendang atau dimsum.
4: Pokoknya agak khasnya, loncat ya dari silky pudding ke rendang, yeah. Ya.
6: Segala ada.
4: Apa namanya?
6: Palu gada.
5: Palu gada.
4: Oke, oke, oke.
5: Awalnya itu memang belum ada dia. Terus sampai akhirnya di momen Natal 2025 kita kepikiran nambah apa ya gitu, menu baru biar nggak itu-itu aja. Karena jujur aja kalau misalnya cookies dan lain sebagainya itu kan udah banyak ya. Jadi kita cari apa nih yang memang masih jarang, nggak mungkin nggak ada sih, tapi mungkin masih jarang ya di Bandung terutama. Lalu tercetuslah cheese platter. Cheese platter ini kita kepikiran karena satu, kita berdua suka cheese platter.
4: Oh, okay. Ya.
5: Dan memang nemu cheese platter itu jarang sekali ya.
4: Bener sih, jual. Jujur waktu pas 2025 itu kan viral banget ya. Tapi rata-rata domisilinya di luar Bandung.
5: Betul,
4: ya gak sih?
5: Betul.
4: Yang kami, kalian juga ngerasain kayak gitu ya pas itu ya.
5: Yang kami perhatiin tuh kalau gak Jakarta, Surabaya, Bali.
4: Bener, bener kayak Bandung skip.
5: Bandung kayak kok kelewat ya?
4: Iya, benar-benar.
5: Karena masih jarang banget di Bandung, kita kepikiran. Kita pun sendiri kalau misalnya pengen menikmati cheese platter antara nyusun sendiri atau misalnya harus menu-menu di hotel yang kalau breakfast gitu-gitu kan, atau di lunch apapun. Jadi kita tercetuslah, oh boleh nih kita coba aja, why not gitu kan, kita coba menu baru. Akhirnya Natal 2025 lah itu kita mulai luncurin cheese platter dengan nama The Cheese Table.
4: Oke, okay. Gitu. Jadi memang waktu itu juga terbentuknya pas waktu Natal berarti ya, sangat betul. Pas banget berarti ya. Oke. Okay. Gitu. Nah, tadi kan sempat di-mention juga nih sama Dinar bahwa kalian itu juga kalau mau cobain The Cheese Platter tuh harus bikin sendiri gitu ya, atau mungkin harus kayak buffet di hotel kayak betul, gitu. Karena betul. Pas pertama kali bikin itu kalian inspirednya dari cheese platter yang mana berarti?
5: Memang ada store-store cheese platter yang di luar Bandung yang kita jadikan inspirasi ya. Kayak keju apa yang dipakai, terus pendampingnya kan main act-nya atau pemeran utamanya memang keju ya.
4: Bener.
5: Dengan berbagai jenisnya yang soft, medium, hard. Nah, ini semenjak jualan cheese platter saya jadi tahu jenis-jenis
4: ternyata keju ada jenisnya,
5: ya,
4: gitu ya.
5: Dan peruntukannya beda-beda ternyata.
6: Sebelum jadi si cheese platternya kayak gini, kita juga nyobain dulu beberapa cheese yang
5: cocok,
6: yang
5: gitu.
6: Cocok.
4: Oh, oke. Okay.
6: Ketika lidah kita udah ngerasa oke nih, cocok, barulah kita berani untuk
5: jadi
6: jual.
5: Kita coba dulu kombinasi-kombinasinya, keju apa yang dipakai, ketika cocok di lidah kita, mudah-mudahan cocok juga di lidah para wargi Bandung dan teman Pro 2.
4: Dan ternyata sudah terbukti ya teman Pro 2 ya, cocok banget gitu ya. Oke, okay, berarti waktu pas pertama kali kalian R&D kejunya, waktu itu masih ingat gak keju, rasa keju seperti apa waktu itu benar-benar dicari banget sama The Cheese Table pas awal-awal?
5: Jadi sebenarnya kan konsep cheese platter itu nyari balance di rasa ya.
4: Karena dia manis,
5: betul,
4: terus
5: betul.
4: Ada asinnya juga kan.
5: Karena kita kan harus kombinasi dengan pendampingnya ya, entah itu dari daging, buah, crackers, terus ada kacang-kacangan. Nah, itu yang kita cari sebenarnya balance-nya. Mungkin kejunya kalau misalnya dimakan secara individual, rasanya raga agak-agak aneh mungkin ya,
4: oh, di lidah. Gitu.
5: Tapi ada yang jenis keju yang kalau misalnya menurutku pribadi kalau dimakan keju itu sendiri kurang lah rasanya, agak kok agak terlalu tajam, tapi ketika dikombain dengan cracker satu buah tertentu jadi enak gitu sih. Jadi kita untuk sementara ini sih jatuh ke tiga jenis keju yang kita pakai.
4: Gitu. Kalau aku sih taunya keju parut sama keju balok gitu ya. Bentukan potongnya.
5: Ya, sampai tahun lalu yang saya tahu juga itu.
4: Tapi langsung berubah gitu ya. Masih ingat enggak waktu pas pertama kali coba searching keju gitu kan, finding the right keju itu berapa keju yang kalian berdua cobain?
6: Udah ada 7 ya?
5: Cuma 7 ya?
4: Oh, 7.
6: Sampai benar-benar kayak ketika dikombain sama ini enggak cocok, kita ganti lagi.
4: Oh, okay.
5: Bukan cuman jenisnya tapi brandnya juga gitu.
4: Oh, brandnya juga ngaruh. Wow, teman Pro 2, karena memang kalau kamu suka keju itu beda brand dengan keju yang sama aja bisa beda rasa.
5: Betul, teman Pro 2.
4: Berarti pas awal-awal nyobain gitu ya, menggabungkan keju saat itu dengan apa? Pas awal-awal nyobain gitu. Karena kan pasti harus coba semua kan ya.
5: Betul. Keju biasanya kita, kadang kita udah ada inspirasinya nih gitu, kombinasinya yang di cheese platter tuh ada ini, kita coba keju dengan crackers, terus kita coba pakai anggur kali ya, enak enggak gitu. Terus tiba-tiba masukin daging kali ya, karena kan kayak jarang ya mengkombinasikan anggur dengan daging gitu. Kita pakein daging, tambahin lagi mungkin enak ya dipakai
6: madu
5: gitu ya, dioles madu, ternyata enak juga ya, dan kayak unik ya gitu, unik in a good way ya, jadi kayak seru nih gitu.
4: ternyata nyambung gitu ya.
6: Beefnya tadi dikombin sama apa strawberry jam juga enak.
4: Ternyata nyambung ya.
6: Bahkan orang-orang yang baru pertama kali nyobain si cheese platternya itu ketika nyobain keju anggurnya itu dicampur sama beefnya, mereka pada mes gitu kayak
4: Terus
5: salah satu customerku pernah bilang kayak, "Teh, gak nyangka ternyata anggur pakai cheddar tuh enak ya."
4: Gitu. Kalian juga sebagai yang jualan kayak, "Iya ya, emang enak ya."
6: Apalagi aku sebagai yang bikinnya ya, kayak setiap ini kayak nyobain.
5: Jadi tiap hari ada aja, ternyata yang ini pakai ini enak loh. Terus misalnya keju ini pakai kombinasi yang ini enak loh gitu.
4: Kan,
5: walaupun sekarang udah jadi menu tetap kan, kita gak berhenti R&D ya. R&D tetap jalan gitu. Jadi pendamping apa nih keju yang bisa kita tambahin, entah jenis kacang baru atau jenis daging baru yang bisa kita tambah gitu.
4: Karena sangat bersaing banget pastinya dengan kreativitas ya. Karena kan salah satu keunikan Ridge Splatter adalah kita bisa tadi combine makanan sendiri, ya gak sih? Pas awal banget nih memulai The Cheese Table ya, dari kalian berdua tuh ada gak sih kayak kesulitan untuk sounding ke orang kalau ini tuh konsepnya kayak gini loh gitu kan? Karena kan biasanya orang kalau lihat The Cheese Splatter kayak kalau yang belum tahu, ini makannya gimana?
5: Itu pertanyaan yang awalnya sering banget muncul. Makannya gimana?
4: Terus bener, kayak, apakah diaduk?
5: Betul.
4: Atau sounding, gimana?
5: Memang itu butuh effort ekstra ya dari kita, karena untuk misalnya customer ada yang nanya-nanya dulu, terus nanya makannya gimana, ya pasti kita jelasin. Tapi kita siapin juga kayak guide card gitu setiap pembelian. Guide card, terus kita bikinin konten. Kan otomatis kita kan jualan basisnya online ya. Jadi kita buat konten juga. Salah satu konten yang kita produksi adalah konten how to cara makan dari cheese platter
4: itu banget sendiri. Penting banget.
5: Walaupun sebenarnya cara makan si cheese platter tuh gak ada yang benar, gak ada yang salah. Itu sesuai kreativitas masing-masing aja, tapi tetap kita buatin sih karena tetap ada aja yang bingung.
4: Iya benar, karena aku juga suka lihat kayak orang kalau lihat cheese platter kayak ini makannya mana duluan, kan gak ada yang salah ya, cuman caranya di guide seperti ini tapi tetap dibebasin kayak gitu. Keren banget teman Pro 2. Ini juga ada beberapa teman Pro 2 yang udah bertanya di WhatsApp Pro 2 Bandung, nanti kita akan bacain, tapi kita bakalan break dulu sebentar ya. Nanti kita kembali lagi pastinya masih di Business Talk.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Santai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Ya teman Prodo pastinya masih barengan sama Dina dan juga Rina dari The Cheese Table. Oke, kalau tadi udah nanyain seputar awal-awal mula mereka mendirikan The Cheese Table Bandung ya, kita bakalan sekarang move to the next segment. Kita bakalan jawabin pertanyaan dari teman Produa ya. Ini ada pertanyaan pertama dari Indah nih. Katanya Indah pengen tanya, halo kakak. Aku kayaknya pernah deh nge-stalking Instagramnya dari The Cheese Table, tapi kok aku gak bisa nemuin harganya. Itu gimana kak? Boleh dong di-spill dan apakah PO atau di-stock nih? Aku pengen banget dipesan buat foto-foto. Oh, boleh cocok dong sih, di-spill cocok nih teman-teman. Iya. Gimana kalau mau tahu harganya? Ini udah ada uangnya nih.
6: Kita spill range-nya dulu aja.
5: Boleh.
6: Kami start dari 90 ribuan aja.
5: Oh my god, iya. Dengan sebanyak itu ya.
6: Kami start dari 90 ribuan aja, tapi karena kami menyediakan berbagai size, mungkin kalau mau enak nanya-nanya harga bisa dihubungin ke DM Instagram atau WhatsApp yang tertera di bio.
5: Oke.
6: Gitu. Terus sistemnya apakah PO atau ready? Kita mungkin konsepnya PO singkat ya.
5: Oke.
6: Pemesanan hamin satu.
5: Jadi bisa ya?
6: Bisa. Karena kebetulan belum ada di platform online ya. Maksudnya platform online yang kayak
5: marketplace gitu ya?
6: Boleh.
5: Kalau kalian yang sebut boleh. Kalau aku nggak boleh.
6: Okay. Belum ada di GoFood atau GrabFood atau ShopeeFood. Jadi untuk sementara paling pemesanan by WA, tapi bisa hamin satu kok.
5: Oke. Paling lewat WA Food dulu ya.
6: Iya, WA Food
5: manual soalnya ya. Oke.
6: Cocok banget kalau untuk foto-foto karena
5: estetik banget ya.
6: Cocok dipakai piknik. Kalau mau berenang juga sama teman-teman, cemilannya barangkali bosen dengan mie goreng.
5: Iya, mie kotak.
6: Iya, mie kotak yang bentuknya sudah ngotak gitu. Boleh dicoba.
5: Oke. Nah ini kan benar-benar kayak aku lihat foto-fotonya juga sangat-sangat estetik ya dari platingnya. Berarti kalian memikirkan platingnya itu berapa lama sih waktu pas awal-awal mendirikan itu?
7: Kita kayak nyusun puzzle aja ya.
5: Iya. Oke. Jadi kan memang estetik ya anaknya ya.
6: Tidak dipikirkan lama-lama, dilakukan dulu. Jika sekiranya kurang sedap dipandang, dirubah lagi gitu aja.
5: Gitu ya. Oke.
7: Ada tempat kosong nih.
6: Iya, gitu aja.
5: Jadi konsepnya jangan ada yang kosong, sesuai dengan size-nya tadi. Iya. Gitu ya. Oke, teman Prodo. Jadi udah terjawab ya, kamu bisa langsung lewat DM dan juga WhatsApp dulu dan juga sistemnya masih PO gitu berarti ya.
7: PO singkat.
5: Gitu karena kalian butuh waktu untuk nyusun atau apa tuh alasan PO-nya?
6: Sebenarnya lebih ke biar fresh aja.
5: Ah ya benar ya.
6: Kita kan harus nyocokin stok ya. Jadi cheese platter ini kan pakai bahan-bahan yang fresh. Bahan bakunya yang fresh, betul-betul fresh. Jadi kalau misalnya kita enggak bisa nyimpen stok terlalu lama kak gitu. Jadi ada baiknya kalau misalnya PO kan kita bisa memperhitungkan nih, oh besok kita harus nyiapin anggur berapa banyak, stroberi berapa banyak. Jadi yang dibeli, yang disiapkan benar-benar mendadak dan fresh gitu.
5: Nyampe
6: ke customer segar gitu.
5: Jadi harus memang memperhatikan kualitas banget ya teman-teman produk, apalagi dari bahan-bahannya kalau lihat tuh sangat fresh karena memang disiapkan mendadak gitu.
7: Tapi bukan tahu.
5: Tapi cheese. Berarti kalau misalkan order tuh maksimal jam berapa? Apakah jam 12 masih bisa?
6: Kalau adminnya belum ngantuk, jam 10 malam pun dilayani.
5: Oh gitu ya. Tergantung adminnya kamu bukan Rina.
7: Jam 23.00 masih dibalesin.
5: Boleh ya.
6: Sebenarnya working hour kita tuh mulai balesin chat kalau yang tertera di medsos sih jam 9 sampai jam 20. Tapi Tapi kalau misalnya memang adminnya masih segar di atas segar itu atau sebelum itu, dijawab kok.
5: Oke, okay. Jadi tergantung jam tidur admin. Kayak gitu ya. Oke, okay, berarti sekarang The Cheese Table ini tuh memang masih kalian berdua yang handle atau udah ada timnya sejauh ini?
6: Kami berdua yang handle kalau untuk order dan lain-lain.
5: Pembagiannya berarti gimana kalau dari Dinar dan juga Rina?
6: Kalau Rina tuh banyaknya di kitchen ya.
7: Kitchen.
5: Oh, jadi kamu yang spesialis masaknya gitu ya.
7: Kalau Kak Dinar itu lebih ke digital marketing.
5: Oh, oke. Okay.
6: Sama yang, konten yang kayak editing gitu. Misalnya foto-foto yang di Instagram yang diedit segala rupanya. Itu adalah buah karya saya.
5: Oh my god, kita kasih dulu applause ya buat mereka berdua.
6: Mohon
5: teman pro dua. Ini the real 50-50 ya
7: bagiannya.
5: Oke, okay, next question nih ada juga nih dari teman pro dua di WhatsApp Pro 2 Bandung. Nih ada dari Citra. Katanya Citra pengen tanya juga nih sama The Cheese Table ya. Menurut kalian nih kan sekarang emang lagi ramai banget ya The Cheese Platter dan lain-lain. Ada enggak sih kayak demand atau saran dari pembeli kayak masukin ini dong yang paling unik menurut kalian? Ada enggak? Masukin door prize mungkin?
6: Paling unik bukan masukin sesuatu, tapi pernah ada yang order baru belum seminggu yang lalu ya?
5: Oh baru-baru banget.
6: Order, terus kakaknya bilang, "Kak, bisa gak buahnya diganti jeruk semua?"
5: Tapi kalau ada jeruk, masukin jeruk enggak? Oh ada, tapi memang ada perbandingan.
6: Cuman beliau pengennya jeruk semua, terus
7: aku yang nata, kayak aku yang menata. Kuning semua.
6: Kuning semua, tapi ini permintaan customer.
5: Oke, okay,
6: ya.
5: Oke.
6: Okay. Tapi kita juga kalau misalnya customer minta jeruk semua, dari segi harga kan rugi di customer sebenarnya.
5: Iya, benar-benar.
6: Ya udah kita kasih, tetap kita kasih deh stroberi satu gitu.
5: Oh gitu. Terus ya kayak Kang enggak mau. Kang enggak mau, maunya jeruk aja. Tapi dia memang penyuka jeruk kah atau gimana?
6: Sepertinya gitu ya. Kan benar-benar minta pengennya jeruk semua buahnya.
5: Oh, ya. Gitu. Itu baru-baru banget ya.
6: Iya, belum ada seminggu yang lalu deh kalau enggak salah ya.
5: Wow, berarti kita bisa customize sejauh apa nih kalau di Cheese Platter sendiri? Gitu. Namanya menyanggupi atau menanggapi custom dari customer gimana?
6: Sebenarnya
7: kalau kita sih kayak misalnya ada orang yang pengen dia pesan size yang personal, terus kan kalau untuk personal tuh lebih kayak si keju brie-nya itu sendiri cuman setengah gitu. Terus kayak dia ngomong kayak boleh enggak sih Kak saya mau pakai tambahan add-on gitu-gitu ya. Jadi bisa add-on untuk perkejuan, beef dan bisa buahnya itu sendiri gitu.
5: Bisa okay. Dibicarakan, bisa selagi, dibicarakan ya.
6: Selagi memang isian yang diminta itu kita punya, nggak ada masalah sih.
5: Masuk gitu. Akal lah gitu ya.
6: Paling nanti ada penyesuaian aja, add-on dan lain sebagainya.
5: Gitu. Jadi pokoknya bisa teman produk, tapi jangan yang di luar Nurul ya, jangan ya. Agak terlalu besar. Langsung keju sama duriannya udah habis, sudah penuh gitu ya. Oke, okay, tadi kan talking about size-nya juga ya. Berarti The Cheese Table ini ada berapa size nih?
6: Awalnya kita ciptain dua. Namanya personal platter sama sharing platter. Yang personal platter itu tadinya sih kita buat untuk 1-2 orang. Yang sharing platter itu karena lebih besar, boxnya itu untuk 4-5 orang. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu, ternyata yang personal platter pun untuk 2 orang masih terlalu banyak, katanya.
5: Oh gitu.
6: Apalagi buat sendiri. Banyak yang terlalu banyak lah gitu, gak habis. Jadi dengan pertimbangan masukan dari customer, kita ciptain satu size lagi yang lebih kecil.
5: Itu namanya apa?
6: Namanya petite platter.
5: Ah, lucu banget.
6: Petite platter itu benar-benar untuk satu orang aja.
5: Untuk satu orang aja gitu ya. 1.5 gak bisa?
6: Bisa, tapi agak rebutan ya.
5: Jadi cuma makan setengahnya doang.
6: Kalau 2 orang mungkin agak rebutan ya, anggurnya gitu.
5: Kayak ini buat gue, enggak, ini buat gue gitu.
6: Sharing. Kita total ada 3
5: Ada 3, ada petite, ada personal, dan juga ada sharing. Nah, untuk The Cheese Platter-nya sendiri, The Cheese Table ini tahan berapa lama? Dan harus disimpan di mana nih? Kalau sekiranya kayak, belum habis nih, gitu, gimana?
6: Kalau untuk Cheese Platter ini
7: 8 jam ya?
6: Maksimal, enaknya ya, optimalnya itu 8 jam
7: Di suhu ruang.
5: Oh, di suhu ruang.
6: Tapi kalau misalnya mau lewat dari 24 jam, baiknya di chiller ya.
5: Chiller. Oke, okay. Berarti taruh di kulkas, jangan kulkas orang.
6: Jangan kulkas orang,
5: nanti diambil.
6: Sudah kosong boxnya.
5: Oke, okay. Berarti kalau untuk tahan besoknya itu di kulkas ya, berarti di chillernya. Tapi lebih baik tadi menyesuaikan juga dengan size ya. Jadi pilihlah sesuai dengan orang yang mau makan, teman pro dua ya, biar gak sedikit dan gak banyak.
6: Kalau pengalaman pribadi sih kak, aku juga kan suka beli ya.
5: Oh tetap beli ya, kalau iya, tetap beli ya.
6: Karena masuk di ini keuangan nanti.
5: Keuangan ya,
7: isi format juga.
5: Saya tetap gak mengganggu tracker gitu ya.
6: Tetap isi format dan tetap
5: tetap nunggu hamin satu. Nunggu dikerjain sama diri sendiri ya.
6: Kalau pengalaman pribadi saya pernah sampai 3 hari di kulkas. Memang masih enak sih, cuman kan untuk crackers tentunya udah gak serenyah.
5: Agak melempem ya.
6: Jadi emang optimalnya gak sampai 3 hari lah gitu.
5: Kayaknya gak sampai 3 hari juga udah habis sih ya. Karena kan seenak itu ya teman pro 2 ya. Oke deh kalau gitu boleh dong di-spill lagi sosial media dari The Cheese Table, biar teman-teman pro 2 juga bisa kepoin dan bisa langsung tanya.
6: Oke. TikToknya TikTok kita ada Instagram.
5: Semua boleh.
6: Instagram kita thecheesetable.bandung. thecheesetable.bdg. Threadsnya juga sama, karena connect langsung bisa langsung diklik aja di bio-nya, bio Instagram. Kalau TikTok apa ya Rina?
7: Sama ya,
6: The Cheese Table Bandung.
7: Iya, yeah, The Cheese Table Bandung.
5: Oke deh kalau kayak gitu boleh di spill nih terakhir nih buat teman-teman pro 2 yang mungkin belum kebayang isinya apa, boleh enggak di spill isiannya ada apa aja?
6: Oke, kita spill ya tipis-tipis.
5: Boleh spill tipis, sisanya cek di sosial media ya. Yeah.
6: Kalian like kontennya ya.
5: Iya, jangan lupa ya teman-teman pro 2.
7: Dibeli juga.
5: Iya, dibeli juga. Buat kamu yang udah follow, jangan ditekan follow aja, tekan unfollow.
6: Iya. Kalau kata thread sih, nggak apa-apa nggak beli, yang penting like dulu.
5: Bener. Atau di save dulu gitu ya.
6: Kita spill ya. Jadi kita ada main karakternya, ada pemeran utamanya itu ada cheese, ada keju. Kita siapin 3 jenis. Ada brie yang softnya, terus yang hardnya kita punya cheddar sama gouda. Nah untuk
7: beefnya sendiri,
6: beefnya kita ada dagingnya juga. Itu ada 2 jenis daging, kita sediakan salami sama smoked beef.
5: Oke, itu dua-duanya halal ya berarti.
6: Semuanya isiannya halal. Itu daging sapi dua-duanya, lalu buah-buahannya kita biasanya sediakan anggur, strawberry, orange. Ada dried fruit juga, ada buah kering juga.
7: Kalau itu kita biasanya
6: tergantung ya, ganti-ganti kalau buah
5: seasonal
6: kering.
5: Juga ya.
6: Kadang cranberry, kadang dapat apricot, tergantung.
5: Berarti itu salah satu sisi surprise-nya juga ya. Kira-kira dapat apa nih buah keringnya?
6: Terus
7: strawberry tadi kelewat ya?
6: Strawberry udah. Buah yang segernya itu strawberry, anggur sama jeruk, buah keringnya kadang apricot, kadang cranberry, tergantung tersedianya apa. Terus ada ini juga kak, buah kering ya, termasuknya kismis ya. Sama kacang-kacangan, almond dan pistachio. Terus untuk dippingnya ada madu sama strawberry jam.
5: Teman pro 2.
6: Walaupun isinya ganti-ganti, dari segi
7: rasanya
6: rasa tetap cocok semua dikombine. Karena udah dicocokin.
7: Karena
6: yang perlu pak crackers.
5: Itu tuh yang paling penting, menjadi wadahnya.
6: Iya, betul.
5: Oke deh, kalau dari Rina ada mungkin yang mau ditambahin silakan.
7: Iya benar.
6: Kita bisa custom ucapan juga. Jadi selling point, salah satu selling point dari kita adalah karena kita pakai box mika yang tutupnya transparan, itu bisa ditulis apapun. Ucapan standar bisa, ucapan ulang tahun bisa, ucapan kalau dulu waktu hampers ya ucapan selamat Natal, selamat tahun baru, itu bisa.
7: Bahkan ada yang nulis
5: panjang. Kalau long text di jam 3 pagi bisa.
7: Iya.
5: Kalau ditulisin boleh ya. Ada maksimal karakternya enggak?
6: Sebenarnya kita berhubungan dengan keestetikan ya.
5: Iya.
6: Kami sebenarnya menentukan 7 kata aja untuk di box mika, tapi kadang ada yang suka minta panjang, enggak apa-apa deh.
5: Enggak apa-apa deh gitu ya. Yang penting enggak berapa paragraf enggak ya, karena sulit juga bikinnya gitu ya. Oke deh, seru banget Om Prado siang hari ini. Thank you banget Dinar, thank you Rina.
6: So much, Kak,
5: udah ngenalin kita sama The Cheese Table Bandung ya. Om Prado ini juga salah satu makanan dan juga salah satu lokal Bandung yang bisa kamu beli juga, apalagi buat kamu yang suka banget sama keju.
6: Betul,
5: ya teman pro 2 ya. Terima kasih banyak.
6: Terima kasih.
5: See you.
6: Thank
5: bye-bye.
6: You, teman pro 2.
5: Sama-sama. Dan juga teman produser juga thank you banget pastinya buat kamu yang udah stay tune di siang hari ini, dan juga buat kamu yang tadi udah sempat bertanya juga, thank you banget teman produser. Mudah-mudahan apa yang disampaikan sama teman-teman dari The Cheese Table Bandung bisa menjadi sebuah insight buat kamu, apalagi buat kamu juga yang lagi mikirin bisnisnya kamu teman produser. Stay tune masih di Santai Siang.

0: Kak Dono Maula, mau tanya dong, alasan Kak Dono bikin lagu Bercinta Lewat Kata itu apa sih? Jelasin dong.
1: Hanya lewat bicara, gue gak mau menghabiskan sisa hidup gue dengan orang yang salah. Karena dari dulu, cita-cita gue tuh pengen banget punya pasangan yang bisa bikin gue jadi diri sendiri dan bisa ngobrol sama dia kapanpun, dimanapun, dan tetap seru. Lagu ini tuh gue ciptain karena gue bersyukur sudah mendapatkan sosok itu. Dan buat kamu yang juga sudah mendapatkannya, selamat. Buat kamu yang belum, mudah-mudahan disegerakan mendapatkan pasangan yang bisa ngobrol kapanpun. Amin.

Selamat siang teman Pro 2. Gimana nih siang hari ini? Kamu lagi di mana? Lagi di jalan kah? Atau lagi kalau siang-siang gini saya emang enaknya nyari tempat makan ya teman Pro 2. Tapi udah telat sebenarnya. Kalau Gina jujur baru makan dan tadi tuh ada UMKM ya tentang cheese platter. Itu lumayan rumit banget ternyata makan cheese platter. Kita baru tahu itu ada yang namanya cheese platter. Nah, kalau kamu teman Pro 2, apakah udah tahu jenis makanan ini? Dan katanya ini tuh udah jarang banget ada di Bandung. Nah, teman Pro 2, pokoknya kamu stay tune terus ya. Karena di sini bakal ada Gina yang nemenin kamu dan juga Raya sampai jam, kalau Gina sih mungkin sampai jam 2 siang nanti, tapi tergantung request ya. Masih mau dengerin Gina enggak? Tapi kalau gitu, teman Pro 2 stay tune terus ya di 96 FM, teman terbaik kamu.

Seperti Bola. Informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia. Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo masih menjadi dua nama terbesar dalam sepak bola dunia. Banyak analis memperkirakan Piala Dunia FIFA 2026 bisa menjadi penampilan terakhir mereka di ajang ini. Mengingat usia mereka menginjak akhir 30-an hingga awal 40-an pada tahun 2026.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk, Di Balik Bola, Keyball Man versus Mesin, dan Visual Asal Review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Hai, saya Anmes Kamaleng. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: sahabat kreatif, kamu tahu nggak sih kalau trofi Piala Dunia pertama terinspirasi dari Nike, seorang dewi kemenangan dari mitologi Yunani. Sosok seorang wanita bersayap layaknya peri yang sedang memikul cawan adalah bentuk dari trofi pertama. Pada bagian bawah trofi terdapat nama negara yang menjadi pemenang Piala Dunia. Trofi pertama dibuat dari perak murni yang kemudian dilapisi dengan emas. Untuk dasar bitunya dibuat menggunakan batu lapis lazuli. Trofi yang sebenarnya diberi nama Victory ini didesain oleh Abel Lefter, seorang seniman asal Prancis. Pada perkembangannya, trofi ini lebih dikenal dengan nama Coupe du Monde atau World Cup.
1: Prodo FM,
2: teman terbaik kamu. Prodo FM,
3: Prodo FM,
1: teman terbaik.

0: Berisik banget sih, lagi belajar nih.
1: Hah, sok serius banget sih. Ngapain juga sih belajar tentang tangga bencana?
2: Iya, belum tentu juga bakalan ada bencana.
0: Ih, pelajaran tangga bencana dari usia muda itu penting banget. Karena Indonesia merupakan kepulauan dengan potensi bencana alam sangat tinggi loh. Khususnya untuk bencana alam gempa bumi, letusan gunung berapi, dan juga tsunami.
3: Halo, saya Mbu Aroka, mengucapkan selamat buat RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial. Jangan sampai ketinggalan, yuk dengerin radio RRI Sepak Bola Dunia 2026.
4: Kamu bucin? Udah pernah saling request lewat Pro 2 belum?
5: Hah? Belum.

YouTube Pro masih barengan sama Relifa di Santai Siang. Kalau misalkan kamu suka lagu Die on This Hill dari Sienna Spiro, teman Pro 2 finally nih ya, akhirnya dia tuh ngeresmiin album debutnya Visitor dan juga merilis sebuah single judulnya Great Expectation nih teman Pro 2. Jadi adalah juga salah satu lagu yang menjadi highlight dan dirilis di bulan Juli ini. Dan dia tuh juga bilang kalau misalkan Great Expectation itu terinspirasi dari pengalaman pribadinya pas tempat tinggal di New York, karena dia tuh sempat kayak ngejalin komunikasi dengan seorang yang berulang kali mengatakan akan datang menemuinya. Jadi nih kayaknya tuh pas banget buat kamu yang LDR tapi kayak dibilang kayak aku bakalan dateng kok, tapi dia gak dateng-dateng ya teman Pro 2 ya. Memang epic moment banget nih. Terus juga karena teman Pro 2 untuk album dari Visitor ini tuh juga udah memiliki 10 lagu. Dan ada Die on This Hill juga pastinya, ada Great Expectation, ada This My House, We Are Not In Love. Terus ada juga He's Not My Baby, I'm His, ada Pure, The Visitor, Time You and Me, You Stole the Show, dan juga Mono No Aware. Buat kamu yang dengerin lagunya nih teman Pro 2 dan juga dengerin albumnya, mana nih lagu dari Sienna Spiro yang kamu paling sukain? Boleh dong di spill 0812 602 0909696.

aku Liodra, teman Pro 2. Dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu jam 10 sampai jam 12 cuma di Pro 2 FM Bandung.

0: Dian. Lihat yang banyak duit mah jajan terus.
1: Orang lapar bukan banyak duit jajan mah, orang lapar jajan. Gak harus banyak duit, yang penting lapar.
0: Jajan apa sih lu?
1: Ya, cuanki lah. Favorit.
0: Yang terbaik sih jajanan-jajanan kayak cuanki gitu emang di Bandung tuh. Gak bisa nolak.
2: Asli, malam-malam ada, sampai subuh pun ada ya. Aduh, tapi kemarin orang juga jajan di Antapani nih.
0: Antapani?
2: Kacau Antapani. Tapi malah jadi baper cuy.
0: Hah, kok baper?
2: Soalnya orang jajan cinlok.
0: Cilok. Oh, cilok dong. Aduh. Lo kan di Antapani. Kemarin orang jajan di Pajajaran.
2: Oke.
0: Terus pas orang lihat, ini kayak makanannya gak bisa lurus.
2: Ah, kenapa?
0: Kue belok Kang Didin.
1: Balok dong.
0: Balok.
1: Belok-belok terus. Tapi dari semua jajanan yang paling malas tuh jajan sama cewek menurut gue sih. Pengen ke tempat makan yang pemiliknya tuh pemain bulu tangkis.
0: Hah? Iya. Ada storytelling
1: juga. Ada lah. Susi Susanti.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?
3: What a do, Baddie Bong?

Mem Pro 2 udah banyak banget yang kayaknya sequel-sequel dari film-film favorit kamu di tahun ini. Dan kayaknya kamu harus nambah lagi nih teman Pro 2, karena Moana ketiga ini tuh lagi dibahas untuk segera dibuat. Menurut pernyataan dari Dwayne Johnson nih teman Pro 2, pemeran dari pengisi suara dari Maui ini teman Pro 2, mereka tuh juga, dia tuh juga bilang kalau misalkan mereka tuh baru akan membahas detail setelah film live action Moana-nya dirilis di tanggal 10 Juli nanti teman Pro 2. Jadi buat kamu-kamu yang nungguin Moana ketiga versi animation-nya, ramaikan juga versi live action-nya ya teman Pro 2. Nah, ternyata itu juga nih, dari Moana kedua itu dikembangkan sebagai film live streaming untuk Disney Plus dan diubah menjadi film layar lebar. Dan menurut orang-orang ini banyak juga yang bilang kalau keputusan itu tuh tepat teman Pro 2, karena Moana 2 tuh dibuka pas saat Thanksgiving 2024 lalu kan, dan juga mencetak rekor pendapatan dan juga berhasil memperoleh peringkat dan juga predikat box office global nih teman Pro 2. Kayaknya sequel-sequel dari film favorit kamu udah mulai muncul nih, atau masih ada yang kamu tungguin teman Pro 2? Boleh di spill dong kira-kira film apa nih, atau sequel film apa yang lagi kamu tungguin di tahun ini. Boleh di spill di 0812 6020 9696.

0: Hai, saya Anmes Kamaleng. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

bencana bisa datang kapan saja dan kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Hujan lebat, gempa bumi, atau kebakaran bisa mengancam keselamatan kita. Tapi ada satu hal yang pasti, kita bisa bersiap. Pastikan kamu tahu apa yang harus dilakukan saat bencana datang. Siapkan peralatan darurat seperti air minum, makanan, senter, dan obat-obatan. Cek kondisi rumah kamu, apakah ada saluran air yang tersumbat, dan pastikan semuanya aman. Jika hujan deras turun, pastikan untuk memindahkan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Hindari berpergian ke daerah rawan banjir atau longsor, dan selalu periksa informasi cuaca terkini. Ingat, bencana tidak dapat diprediksi, tapi dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi resikonya.

Lapor, Komandan. Saya telah berhasil kembali dari medan kegalauan dan akhirnya saya berhasil move on dari masa lalu. Selama di medan pertempuran, saya dibantu oleh Batalion Pro 2 FM. Laporan selesai.

0: Yo teman Pro 2, thank you banget buat kamu yang udah barengan sama Raya Liva ya. Terima kasih banyak teman Pro 2 udah nemenin dari jam 10 pagi tadi. Dan sebentar lagi di jam 3 sore bakalan barengan sama Win Anindita di Sore Ceria. Kalau gitu pamit teman Pro 2, stay safe, healthy, and see you. Dan ketemu lagi barengan sama Raya besok di Santai Siang jam 10 sampai dengan jam 3 sore. So, bye-bye, stay safe, healthy, and see you.
1: Pro 2 throwback time. Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Info Pro 2.
6: Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
7: Teman-teman di Pro 2 Sore Ceria bersama Raya Liva. Ini kita tampil di Prambanan Jazz 2026 dan juga ia mengunggah beberapa momen ketika berada di Indonesia dengan menyantap beberapa makanan di Indonesia termasuk sate. Niki juga mengawal kebahagiaannya kembali ke Indonesia terlebih lagi untuk bisa tampil di Prambanan Jazz Festival melalui Instagram pribadi dari Niki. Dan juga Niki tampil sebagai headliner dari pagelaran ke-12 dari salah satu festival musik terkemuka di Indonesia tersebut.
5: Info Pro 2.
7: Perilis lagu terbarunya Beyonce kembali dengan Morning Dew or Dong yang juga menandai karya musik pertama dari Beyonce dalam 2 tahun terakhir. Lagu Morning Dew or Dong ini juga bertepatan dengan perayaan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat dan ditulis bersama dengan Pharrell Williams, The Dream dan juga Darius Dixon. Diproduseri oleh Beyonce dan juga Pharrell Williams, lagu ini akan masuk ke dalam edisi ulang tahun ke-20 album keduanya Birthday.
5: Info Pro 2.
7: Malik and the Essentials akan merilis album perdana penuhnya yang ke-10. Kabar ini juga disampaikan usai melihat pertunjukan musikal Senja Teduh Pelita yang terinspirasi dari lagu-lagu Malik and the Essentials. Dan musikal Senja Teduh Pelita ini adalah kisah science fiction tentang sekelompok anak yang berusaha membangun kembali dunia setelah peradaban runtuh dan juga mengajak penonton merefleksikan hubungan manusia dengan alam dan juga masa depan.
6: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
8: Lagu Bagimu Negeri digubah oleh seorang penyair bernama Kusbini pada tahun 1942 atas permintaan Insinyur Soekarno. 18 tahun kemudian, yaitu tahun 1960, akhirnya lagu ini resmi ditetapkan sebagai lagu nasional. Lagu yang memiliki lirik singkat namun bermakna dalam ini menggambarkan rasa cinta tanah air dan pengabdian pada negeri.

0: ada tiga hal yang bikin Tiara seneng. Yang pertama, main kucing. Yang kedua adalah makan. Dan yang ketiga adalah dengerin Pro 2 Bandung dong.
1: Pro 2 FM Bandung,
2: teman terbaik kamu.

0: bahagia.
1: Nanti Six FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Saat lagi kita akan memandangkan azan asar untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Untuk teman Pro 2, selamat menunaikan ibadah salat asar.

0: Merona.
1: Oh, Bang Merona apa kabar?

0: wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athuhu maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah. Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin.
2: Pro 2 FM, teman terbaik. Pro 2 FM, teman terbaik.

96 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2 ya. Saatnya sore hari ini Winda Nindita yang nemenin kamu guys di sore ceria. Adem banget dari tadi siang sampai sore hari ini teman Pro 2 gak hujan, alhamdulillah ya. Pasti menjalani hari Senin dengan penuh kenikmatan gitu kan. Kalau misalkan emang gak hujan dan lumayan juga memang rada gak hektik juga sih. Mungkin orang-orang juga udah pada mulai balik ke daerahnya. Karena di hari Senin depan tuh udah mulai sekolah, back to school guys. Sore hari ini Windanya nemenin kamu dengan lagu-lagu yang easy listening. Nanti juga di jam 16.30 kita bakal ngobrol seru kira-kira sama siapa? Stay tune.

Siapa teman Pro2 yang kamu nonton Perambanan Jazz 2026? Wow ya. Aku ada beberapa ngelihat postingan teman aku yang memang mereka lagi di sana di Perambanan Jazz sengaja buat nonton Niki gitu kan. Dan dia sumpah cantik banget. Jadi setibanya di Indonesia, dia mengunggah momen lagi makan makanan Indonesia kayak misalnya sate juga, yang mana dia mengungkapkan kebahagiaannya kembali ke Indonesia lebih lagi untuk tampil di Perambanan Jazz Festival 2026. Feels good to be back, see you tomorrow Jogja, katanya ya. Dimana kan main itu di hari Sabtu ya teman Pro2 ya. Niki tampil sebagai headliner dalam gelaran ke-12 salah satu festival musik terkemuka di Indonesia, yaitu Perambanan Jazz. Dan Niki dijadwalkan mengguncang Rukun Stage. Ini mulai pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Penampilan dia menutup sekaligus selatan hari kedua dalam panggung tersebut guys. Begitu, ada yang rela nginep sehari doang gitu ya, atau mungkin rela PP untuk demi nonton Niki. Jadi musisi jazz dan pop lainnya juga dijadwalkan manggung panggung di hari kedua. Ada jazz band Senen, Jordan Susanto, terus juga Wet Shoes and the Couples Company, dan masih banyak lagi. Jadi selain Niki, peralatan tahun ini juga menggandeng Michael Learns to Rock, The Rose ya, sebagai penampil utama dalam 3 hari di Festival Perambanan Jazz. Ada Henry Moody juga, Cindery Heroes, dan masih banyak lagi. So penampilan Niki juga di dalam panggung Perambanan Jazz menjadi salah satu terbaru sejak dia menggelar konser tunggal di Jakarta dalam rangkaian Buzzword Tour yang digelar waktu tahun 2025 di tanggal 14 sampai 16 Februari. Dari tour dunia tersebut dimulai beberapa minggu setelah penyanyi bernama lengkap Nicole ini merilis album bertajuk Buzz ya pada 9 Agustus 2024 guys ya. Aduh. Apalagi nontonnya dengan vibes Candi Perambanan tuh yang semakin ikonik banget ya gak sih di Perambanan Jazz guys.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu semua indah, dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku cengat-cengut tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
5: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Nggak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk, Di Balik Bola, Keyball Man versus Mesin, dan Visual Asal Review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ceria. Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
1: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Sore ceria. Yes, sudah Nindita yang nemenin kamu teman Pro 2. Sore hari ini 16.30. Seperti biasa, kita bakal ngobrol-ngobrol seru teman Pro 2. Dan aku juga sudah kedatangan tamu yang hadir di studio Pro 2. Wow, halo, halo, halo.
3: Halo guys.
2: Hey, apa kabar Kak?
3: Alhamdulillah baik, luar biasa.
2: Alhamdulillah baik, luar biasa. Kita kenalan sama Kak Belkis.
3: Betul
2: ya.
3: Betul banget.
2: Kak Belkis sekarang semester berapa Kak?
3: Aku hari ini. Saat ini aku semester 4 tapi menuju ke 5.
2: Semester 4 menuju ke 5 di mana? Kampus
3: di
2: mana?
3: Di UIN Sunan Gunung Jati Bandung.
2: UIN Sunan Gunung Jati Bandung ya, di Bandung Timur ya.
3: Di Cibiru.
2: Oh, Cibiru.
3: Cibiru.
2: Sama ya Bandung Timur, Cibiru iya. Ya. Oke deh. Kita kenalan dulu pastinya. Terima kasih banyak udah hadir di Studio Pro 2 ya.
3: Oke, sama-sama Kak. Kebetulan kalau misal teman-teman gak tahu, kalau teman-teman misal dari ada yang ada pendengar dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung, boleh tuh lihat di akunnya UIN Bandung. Nanti muncul tuh muka aku Belkis. Kebetulan aku juga brand ambassador dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung sendiri.
2: Mantap, mantap, mantap, mantap. Ini sapa-sapa dulu dong maba-maba yang mau masuk kampus UIN kan bentar lagi kan?
3: Iya, betul banget. Nanti di Agustus September.
2: September ya, September udah kayak ada ospek-ospek gitu.
3: Betul,
2: gak sih?
3: Udah ada, ya? Ada PBAK nanti.
2: Oh,
3: nanti kita
2: mau
3: aku di PBAK.
2: Seru. Yang pastinya nih Kak Belkis, kita bakal bahas mengenai, nah, prestasi itu dibangun bukan dilahirkan. Nah,
3: betul banget.
2: Sebenarnya kita bakal bahas apa nih? Pastinya kita bakal mengasah, mungkin bisa jadi melihat kemampuan diri, benar gak sih?
3: Betul.
2: Kayak kita tuh sebenarnya worth it-nya di mana? Kita tuh sebenarnya sukanya apa sih gitu kan? Kadang banyak orang yang bingung, gue prestasinya apa sih gitu. Atau
3: betul,
2: mungkin kayak aduh, aku tuh sebenarnya tuh sukanya apa sih?
3: Betul.
2: Masih mencari-cari dan masih bingung ya, bahkan kayak bukan ranah sekolah lagi, bahkan udah kuliah pun masih bingung gitu.
3: Betul.
2: Aku sebenarnya suka apa ya gitu kan. Nah, itu dia maksudnya prestasi udah dibangun bukan
3: dilahirkan. Betul
2: gitu. Kalau dari pengalaman pribadi Kak Belki sendiri nih mungkin ya, kamu sudah pernah ngapain aja, terus juga sampai kamu bisa menemukan hal yang kamu sukai sampai akhirnya di titik berprestasi di bidang itu gitu.
3: Oke. Jujur, fun fact banget, sebenarnya aku juga anak yang kayak Tete tadi bilang, aku bener-bener suka yang bingung banget sebenarnya aku punya prestasi apa sih. Bahkan sampai bakat, sampai saat ini aku masih suka kebingungan sebenarnya apa sih bakat aku. Cuma berawal dari sebenarnya dari MTS aku tuh siswa yang biasa aja. Cuma semenjak SMA, awal itu aku coba-coba. Karena aku udah muak banget kayak ngelihat orang kok pada keren-keren banget ya. Apa aku coba-coba aja dulu ya. Sebenarnya diawali dengan coba-coba itu teh.
2: Oke.
3: Dicoba-coba itu tuh aku kayak ngikut semua organisasi yang ada di SMA. Jadi aku tuh ikut pramuka, ikut PMR dan sebagainya. Aku bener-bener kayak masuk ke semuanya. Dan ternyata aku cocoknya di pramuka teh.
2: Cocoknya di pramuka saat waktu pas SMA.
3: SMA.
2: Oke. Okay.
3: Ternyata dari pramuka itu ngebuat aku bisa eksplor lagi ke yang lainnya.
2: Oh,
3: karena di
2: pramuka
3: pendidikannya cukup kompleks ya. Kan ada Bantara, Laksana, Garuda dan lain sebagainya. Nah, di Garuda itu kita benar-benar dilatih untuk bisa stabil antara life skill kepramukaan sama laptop dan lain sebagainya. Itu kita harus pintar gitu loh. Jadi kayak harus seimbang, gak cuma kita. Kalau pramuka kan orang-orang pada ngertinya kan tepuk tangan, main-main lumpur, kotor-kotoran. Enggak, kita juga dilatih untuk bisa ke yang public speakingnya dan lain sebagainya.
2: Oh, okay.
3: Nah, dari pramuka itu awalnya tuh aku iseng-iseng juga ikut Duta Siswa Indonesia.
2: Wih, SMA itu teh?
3: SMA teh,
2: okay.
3: Duta Siswa Indonesia. Dan aku kagetnya ternyata lolos tuh.
2: Oke, keren.
3: Karena aku gak expect lolos.
2: Kita kasih tangan dulu.
3: Thank you.
2: Itu awalnya coba-coba dan ternyata lolos.
3: Jujur.
2: Gitu ya, sebagai duta
3: siswa,
2: Indonesia. Wow,
3: sedangkan
2: mantap.
3: Posisinya di situ tuh aku tuh MA swasta. MA swasta yang swastanya tuh gak yang bukan negeri gitu, ya swasta bukan negeri ya, MA swasta yang emang pelosok banget gitu loh teh, gak yang
2: belum gak terkenal gitulah ya.
3: Dan aku bisa lolos kok, bisa gitu. Karena menurut aku ini tuh awalnya dari karena aku mau mencoba, karena aku mau mempertaruhkan segalanya, karena aku semenjak saat itu aku punya visi, apa ya, bukan visi misi, tagline, kata-kata dalam hidup aku yang selalu aku cantumkan di diri aku, hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan dimenangkan. Nah semenjak saat itu aku mempertaruhkan semuanya, kayak aku mau ikut ini, kalau aku ikut ini gimana caranya aku bisa mendapatkan ini. Jadi aku atur strategi sedemikian mungkin, teratur mungkin untuk gimana caranya biar aku bisa mencapai titik itu. Nah, jadi aku berusaha banget ya.
2: Benar. Jadi itu dia ya, ketika kamu nggak tahu nih sebenarnya bakat aku tuh apa sih gitu ya, tidak terlihat dan apa, dan ketika mencoba terus juga akhirnya kamu membangun itu, bisa juga.
3: Bisa ternyata.
2: Ternyata ada potensi juga nih. Betul. Kita di bidang itu gitu. Betul. Kan. Oke.
3: Hey. Kita jadi explore banyak banget teh terkait pendidikan. Bahkan aku tuh anaknya gak suka belajar teh. Tapi gimana caranya kok bisa, kok aku jadi bisa jadi duta siswa gitu. Nah karena meskipun aku anaknya gak suka belajar, dengan aku menjadi duta siswa itu aku jadi belajar teh. Aku jadi benar-benar mendalami ini gimana caranya, karena aku harus bisa menjelaskan kini ke orang lain dan sebagainya. Aku benar-benar belajar seniat itu karena aku ingin mencapai itu. Karena jadi aku ngerasa semuanya bisa diawali dari diri sendiri aja dulu.
2: Nah saat itu duta siswa Indonesia tuh proyekannya tuh ngapain aja sih, harus kita harus ngapain?
3: Di duta siswa Indonesia tuh sebenarnya gimana ya ngomongnya, sebenarnya aku tuh udah nyampe grand finalist kan, udah kalau sudah tinggal berangkat. Cuma namanya juga kehidupan ya, ada waktunya untuk kita tidak mengambil langkah, ada waktunya untuk kita mengambil langkah yang tepatnya bagaimana. Nah karena waktu itu grand finalnya itu ada di Medan teteh, aku nggak berangkat jadinya.
2: Jadi
3: udah nyampe ke sebagai grand finalist aja, nggak nyampe
2: untuk finalnya ya.
3: Untuk
2: saat itu berarti ada satu dan lain hal kamu nggak ke Medan.
3: Iya, ada banyak hal yang dipertimbangkan. Awalnya semuanya setuju banget kan, sampai pada akhirnya tiba-tiba ya ada proses terkendala dan lain sebagainya, sampai akhirnya kemudian kayak ya udahlah aku lanjut. Dan di situ of course aku nggak yang biasa aja, namanya udah semangat banget, udah mempertaruhkan segala hal, udah memperjuangkan segala hal, tiba-tiba gak jadi berangkat kan kayak sedih banget gak sih teh?
2: Gendok ya, agak nyesek ya, agak gitu kan.
3: Jujur nyesek banget. Aku bener-bener kayak galau hampir semingguan. Sampai akhirnya ada di titik aku udah muak sama diri aku sendiri. Ini aku inget banget posisinya habis sholat asar. Habis sholat asar aku copot mukena, aku jogging teteh. Jogging gimana ya, berarti ibaratnya kayak dari mana ke mana ya, kayak dari Gasibu ke Cicahem.
2: Wow, menyalurkan kegalauannya keren banget.
3: Tiba-tiba aku jogging teteh, baru sholat asar banget juga kayak aku udah muak banget, tiba-tiba aku keluar lari sejauh itu, udah nyampe ke, ibaratnya kan ke Gasibu ya, udah nyampe ke Gasibu, aku gak bisa balik teteh. Udah maghrib, aku udah kecapean, ini gimana caranya aku balik gitu, kayak aku udah pasrah aja ya, aku kayak apa aku minta orang lain buat ngechatin ini ya gitu kan. Karena aku gak bawa HP, aku gak bawa
2: gitu
3: apa-apa
2: ya.
3: Aku bener-bener gak bawa, aku bener-bener
2: gak bawa HP, gak bawa apa.
3: Bener-bener cuma bawa uang 10.000 kalau gak salah, habis itu udah aku beliin sop buah. Udah, jadi kayak aduh aku gak tahu lagi deh. Akhirnya aku udah pasrah sambil jalan balik ke rumah, itu sambil maghrib-maghrib, tiba-tiba teman pondok, dulu kan di pondok ya, cuma emang agak bebas di akunya. Tiba-tiba teman pondok lain lewat, habis izin keluar juga, naik motor berdua. Aku kayak kenal, langsung aku panggil. Kita di kelas kebetulan.
2: Hai gitu kan.
3: Akhirnya kenapa gitu, kamu mau ke ini, mau balik ya, mau ikut boleh gak? Akhirnya kita bertiga balik ke rumah. Aku kayak alhamdulillah ya, bersyukur banget. Jadi semenjak saat itu kayaknya aku berpikir semua itu pasti ada jalannya. Kayak meskipun aku gak ditakdirkan untuk lanjut ke sini, aku pasti ada jalan untuk ke yang lain.
2: Terus setelah itu ikutan lagi hal-hal lain, pigeon-pigeon lain.
3: Oh enggak, kalau pigeon yang lain enggak, aku udah kayak sebenarnya mau juga, cuma kebetulan udah tutup-tutup kan. Itu kan kebanyakan tuh pigeon tuh di di pertengahan Juli. Pokoknya ada ajang yang di bulan itu aja banyaknya. Nah setelah itu udah gak ada lagi teh. Setelah itu tuh adanya tuh Pramuka Garuda. Akhirnya aku ngedaftar Pramuka Garuda.
2: Terus
3: di Pramuka Garuda itu teh, karena aku anaknya, karena sekolahnya itu terpencil, terus emang gak banyak anak yang ambis gitu kan. Tapi aku gak mau ikutan gak ambis. Aku mau memperjuangkan diri aku sendiri meskipun sekolah kadang tidak mau memperjuangkan aku. Kan ada beberapa ya teh sekolah yang emang jahat banget. Bahkan aku SNBP aja teh gak di submit, gak di finalin. Kayak itu sedih banget gak sih? Tapi itu udah lewat lah. Maksudnya kayak meskipun sekolah emang gak bukan sekolah yang mendukung siswanya dan lain sebagainya, aku is okay. Aku berjuang sendiri teh. Satu sekolah itu aku berjuang sendiri yang Garuda. Jadi teman-teman sekolah lain ada 5, ada 2 dan lain sebagainya, di situ aku sendiri.
2: Okay.
3: Aku bingung koordinasinya sama siapa, kontakannya sama siapa. Tapi aku bener-bener kayak aku harus bisa. Aku kadang kalau udah yang putek banget, bingung banget, enggak ada brainstorming dan lain sebagainya, aku nelfon teman aku, "Kamu ini gimana?" dan lain sebagainya. Jadi bener-bener yang kayak berjuang sendirian bahkan sampai malam. Tapi alhamdulillahnya di situ aku punya pembina yang baik banget. Pembina pramuka yang baik banget. Jadi dia mau nuntun aku juga, mau bantuin aku juga buat surat dan lain sebagainya. Sampai akhirnya akulah satu-satunya laksana, satu-satunya pramuka Garuda yang ada di sekolah itu.
2: Wih, terus itu pengalaman seru ya?
3: Seru banget.
2: Seru jujur, banget seru jujur banget. Ya.
3: Dan sebelum Garuda itu, aku juga satu-satunya delegasi dari sekolah itu yang bisa lanjut tembus ke ajang nasional. Jadi sebelum Garuda itu ada kegiatan namanya Raimuna Nasional. Nah, itu tuh banyak banget yang ikut, banyak banget yang seleksi. Tapi kan seleksinya kan di Kuarcap. Kuarcap tuh kayak pimpinan cabangnya gitu. Nah, dari sekolah-sekolah lain yang keren-keren itu yang dari MAN, SMA Negeri 1 dan lain sebagainya, itu banyak banget yang daftar di situ. Tapi kodarullahnya aku dari MA swasta terkecil terpelosok lolos teteh. Kayak aku sedih banget.
2: Itu berarti kayak di ini enggak sih hadiahnya yang kemarin enggak sempat menuju final, nah ini dikasihnya ya.
3: Betul. Jadi kayak alhamdulillah banget, emang bener prosesnya tuh panjang, cuma Allah tahu mana yang terbaik untuk kita. Meskipun prosesnya gak mudah, kayak aku harus bangun jam 3 pagi, aku harus semangat gimana caranya, aku minta ke Allah dan lain sebagainya. Yang penting caranya gimana, gimana caranya aku bisa mencapai titik itu.
2: Alah, itu pengalaman seru ya.
3: Seru banget.
2: Wow, sampai akhirnya sekarang udah semester 4 di UIN gitu. Nah kalau misalkan di itu kan waktu pas SMA-SMA di perkampusan ini, di kampus ini, apa yang pengalaman-pengalaman serunya lagi?
3: Banyak banget! Oh my God! Jadi,
2: ini baru semester 4 aja udah banyak banget ya!
3: Alhamdulillah! Jadi, aku tuh pas karena aktifnya di pramuka dengan berbagai prestasi ya, alhamdulillah cukup bermanfaat untuk bisa ngedaftar di masuk kampus. Aku bahkan masuk kampus tuh lewat jalur prestasi pramuka teteh.
2: Di ke UIN itu teh. Oh, jadi aku keren. Masuk
3: lewat pramuka. Benar-benar aku mendalami pramuka sampai aku bisa masuk universitas tuh lewat pramuka.
2: Lewat jalur pramuka. Iya. Jadi pramuka itu adalah selalu nempel di kehidupan kamu gitu kan.
3: Jalan untuk suksesnya aku gitu lah teh.
2: Alhamdulillah banget. Nah, terus kayak si pramuka ini di kampus sendiri, di ini gak sih?
3: Oke, karena aku anak jalur prestasi, disebutnya JAPRES ya. Karena aku anak JAPRES, jadi aku mau gak mau aku harus aktif juga di pramuka gugus depan universitas.
2: Oke.
3: Jadi aku harus aktif, aku harus ngikut pendidikan 3 strata, 1 akademi. Sebenarnya 1 akademi itu akademi protokol teh. Jadi pramuka tuh punya unit. Unitnya tuh unit protokol. Nah, aku masuk tuh di unit protokol. Kita pendidikan selama 6 bulan apa 8 bulan gitu. Pokoknya cukup lama, kita bahkan pembarakan ada kelas basic, kelas excellent sama kelas basic, kelas profesi sama kelas excellent. Kita bener-bener yang terstruktur banget mempelajari keprotokolan dan sebagainya. Terus kita juga pendidikan di pramuka juga teh. Jadi enggak hanya mempelajari keprotokolan aja. Selain di protokol kita juga mendalami ke pramukaan juga. Nah, di pramuka tuh ada 3 strata teh. Aku selama 1 tahun tuh semester 1 semester 2 tuh aku bener-bener pendidikan full. Di pramuka tuh ada 3 strata. Strata 1 tuh PMT. Dia kayak pengenalan lapangan dulu. Nah, strata 2-nya tuh LPHR, latihan pengelolaan, pokoknya tentang gugus mengelola gugus depan gitu teh. Bentar aku bingung.
2: Coba dulu.
3: Oke, LPHR tuh kayak pelatihan terkait Word, Excel dan lain sebagainya, berbagai kayak tentang peradministrasian kita di bahas di LPR itu selama 12 hari waktu itu. Jadi kita berbagai yang kayak mengelola gugus depan padahal kita belum mengelolanya gitu.
2: Jadi kayak komplit ya.
3: Kita role play gitu.
2: Nah, tapi jadi semua ini tuh ada dan pastinya juga bukan hanya ya kita tahu ya pramuka aja lah, ternyata emang banyak ininya ya, macamnya gitu ya.
3: Jadi kita juga harus bisa terkait, kan itu kan juga bermanfaat di semester akhir nanti skripsi iya. butuh kan.
2: Itu bermanfaat juga di kehidupan pekerjaan nanti guys ya. Di kantor nanti.
3: Selain ada strata 2 yang LPR itu, kita juga ada strata 3 teh namanya kader lapangan. Jadi kita benar-benar diturun ke lapangan teh, kita jalan. Karena kalau lihat anak pramuka yang jalan bawa tongkat pakai carrier, jalan aku teh kalau aku kebetulan kebagiannya waktu itu dari UIN ke Garut. Kita Garut naik gunung turun gunung muterin Papandayan
2: seru banget ya.
3: Tapi jalan teteh.
2: Jalan ya bawa carrier berat.
3: Bawa carrier berat.
2: Kuat kamu ya.
3: Juga itu udah yang gosong banget. Emang di kader 8 ini kita benar-benar yang dididik yang benar-benar untuk melatih mental, untuk melatih kekuatan dan lain sebagainya. Jadi kayak harus kuat mental, harus kuat fisik. Jadi benar-benar yang lebih ke lapangannya. Jadi kita tidur di lapangan teh, kita tidur teh pakai bivak teh atau bivak?
2: Apa tuh?
3: Bivak itu kayak tenda tapi dibuatnya dari jas hujan. Jadi kan kita bawa tongkat tuh. Bawa tongkat, manfaatin satu tongkat itu, terus jas hujan itu kita bentuk jadi kayak tenda. Buat kita tidur di dalamnya. Bawahnya kita pakein plastik. Jadi kita tidur di atas plastik di lapangan. Itu teh di lapangan rumput-rumputan. Ih, seru banget.
2: Jujur. Seru banget
3: kayak
2: jujur.
3: Kayak eksperimen lapangannya tuh enak.
2: Iya. Ini cewek-cewek tangguh sih.
3: Iya. Harus tangguh dunia akhirat.
2: Oke deh. Nah, mungkin pelajarannya untuk teman-teman pro 2 nih yang mungkin sekarang masih bimbang gitu ya, masih galau kayak duh gue tuh sebenarnya bisanya apa sih gitu kan, dengan pengalaman pribadi kamu atau kamu pesan yang pengen kamu sampaikan nih teman pro 2 untuk tidak bingung lagi tuh apa tuh?
3: Kalau dari aku sendiri ya, pertama cari ikigai kamu tuh sebenarnya kamu expertnya di bidang apa, cari tahu tentang diri kamu sendiri. Terus kamu juga bisa journaling. Kamu juga bisa journaling untuk tahu sebenarnya hari ini tuh aku perasaannya gimana aja. Dan setelah kamu journaling itu, kamu bisa ngerasain apa yang ngebuat kamu bahagia dan apa yang ngebuat kamu sedih. Kalau misal kamu tahu apa yang ngebuat kamu sedih dan apa yang ngebuat kamu bahagia, otomatis kamu tahu ke depannya aku mau sesuatu yang ngebuat aku bahagia aja dan senang dan bermanfaat untuk diri aku. Dan terakhir ada coba aja dulu. Coba aja dulu. Kalau kamu belum mau mencoba, udah sebelum mencoba udah takut gagal, itu kamu berarti udah kalah gitu.
2: Benar.
3: Biasanya problem anak zaman sekarang itu adalah malas. Kalau aku sendiri ngelawan kemalasan tuh biasanya pakai cara hitung 3 kali. Misalnya nih, kita udah malas banget ngapa-ngapain, mager kan, kayak udah tiduran, udah scroll, udah dan lain sebagainya, udah gak punya tenaga untuk semangat. Aku biasanya langsung kayak tarik nafas, hitung 1, 2, 3.
2: Jadi
3: 3 aku gak mau tahu gimana caranya, 3 aku harus berdiri.
2: Keren.
3: Meskipun itu cukup kayak sometimes aku malas juga sih jujur.
2: Iya, terkadang kan kita ada waktunya untuk kayak pengen pengen apa ya, rebahan aja.
3: Iya,
2: gitu
3: kan?
2: Ya. Aduh, tapi itu salah satu tips yang memang harus kita harus kitanya sih harus gerakin
3: iya,
2: gitu ya.
3: Karena enggak mungkin kalau dari kitanya sendiri aja malas, dari kitanya sendiri aja enggak mau gerak, gimana kita mau sukses nanti?
2: Benar.
3: Dunia pekerjaan tuh lebih berat loh daripada organisasi.
2: Betul sekali ya.
3: Harus terbiasa.
2: Yes, itu dia. Kalau sekarang lagi kesibukannya proyeknya ngerjain lagi ngerjain apa kak?
3: Oke. Kalau sekarang aku lebih ke di brand ambassador UIN-nya sih. Sekarang brand ambassador UIN itu lagi ada banyak proyek. Terus aku lebih ke pengen upgrade skill ke magang aku gitu. Jadi pengen upgrade ke pekerjaan aku untuk memanfaatkan di dunia pekerjaan lagi. Jadi sekarang aku lagi cari magang-magang gitu. Jadi pengen kerja-kerja aja sama ambil kesibukan di BA. Sebenarnya aku juga masih sibuk di protokol dan pramuka juga. Beberapa kali juga aku disuruh untuk penugasan. Kebetulan nanti hari Rabu juga, Rabu Kamis aku ada penugasan dari protokol juga. Jadi ya
2: wow.
3: Aku juga
2: sibuk sekali ya Anda.
3: Amin. Aku juga sibuk, kadang juga ada job MC dan lain sebagainya. Aku ambil sih gitu.
2: Flexible tapi tetap produktif. Tapi tetap produktif gitu kan. Wis, mantep banget. Pokoknya yang dikerjakan ini bisa bermanfaat buat orang lain juga. Dan bisa mengasah skill dan kemampuan kita juga ya.
3: Betul banget.
2: Jadi satu hal ketika kita dalam keadaan stuck di satu momen, terus juga kita mager, jangan lupa hitung 3 kali.
3: Hitung 3 kali.
2: Terus
3: 1, 2, 3 bangun.
2: Terus kalaupun misalkan memang lagi suasananya kayak misalkan aduh down atau apa, ternyata ada yang lebih baik loh.
3: Betul.
2: Gitu kan. Ingat-ingat bahwa di sini belum waktunya, tapi akan ada waktunya yang lebih baik juga ya.
3: Betul banget.
2: Soalnya pengalaman kamu juga memang dulu pernah sempat kecewa, galau. Tapi ternyata ada hal lain yang lebih baik kan?
3: Betul. Jadi kayak terima aja, mulai menerima diri aja dan mulai coba dulu aja lah. Tapi jangan mau jadi mahasiswa yang sibuk doang tapi gak produktif, karena banyak banget.
2: Ada ya mahasiswa sibuk doang tapi gak produktif.
3: Iya,
2: ya
3: sibuk,
2: dia capek. Dia sibuknya sibuk ngapain?
3: Sibuk tetes. Aku juga sebelumnya kayak gitu. Sibuk organisasi dari pagi sampai malam. Aku ngurusin siswa dan lain sebagainya. Cuma kayak sometimes aku tuh ngapain sih hari ini? Sebenarnya kesibukan aku ini bermanfaat gak sih untuk aku di masa depan? Atau aku cuma capek aja? Karena menurut aku, kesibukan itu ngebuat kita capek aja. Gak ngebuat kita produktif. Jadi kayak, aku mulai mikir lagi nih, gimana caranya biar aku tetap produktif tapi gak sibuk. Jadi produktif tuh aku gak capek. Aku gak capek tapi aku tetap bisa memanfaatkan diri aku untuk di masa depan. Nah, zaman sekarang mahasiswa tuh masih banyak banget yang kelimpungan dengan kesibukan itu tapi gak produktif.
2: Kayak banget gitu. Oke deh. Thank you. By the way, kita udah gak kerasa udah 30 menit guys kita ngobrol, sudah mau mulai jam 5. By the way, terima kasih banyak ya Balkis ya, sudah di studio Pro 2 ngobrolnya seru banget dan bermanfaat banget buat kita ya. Semangat banget sih gitu kan. Kayak kamu energinya full ya baterainya. Oke deh, thank you. Ada yang mau disampaikan gak buat teman-teman yang dengerin kita nih? Mungkin teman-teman Uwin nih yang dengerin sok.
3: Kalau buat ada Uwin, nanti ketemu aku ya. Nanti ketemu aku di Uwin. Mungkin kalau misal ingin, yang ingin disampaikan ada kayak, kalau misal hari ini banyak orang yang masih ragu, jangan mau lelah untuk berproses. Karena proses itu emang gak gampang teh, tapi hasilnya baru kita rasakan di akhir nanti. Meskipun masih belum kerasa ya, pasti nanti akan ada rasa percaya diri itu hadir ketika kita melangkah dengan tepat.
2: Oke deh, terima kasih banyak Belkis. Selamat sore.
3: Percaya diri itu lahir setelah kita mempersiapkan dengan baik. Itu kata-kata yang aku baru dapetin kemarin.
2: Kata-kata hari ini guys ya.
3: Real banget.
2: Oke. Ini definisi Gen Z ini ya, bersemangat ya. Oke deh, thank you so much. Bye-bye.
3: See you.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
0: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: 96FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. 17.30 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ngobrol lagi teman Pro 2. Kali ini kita pasti bakal ngomongin seputar Piala Dunia ya, yang mana kita bakal ngomongin Paraguay catat 30. Apa ini? 30 apa ini? Pelanggaran ya. 30 pelanggaran tanpa kartu kuning. Aku butuh PA. Aku tadi aku lihatnya kemana dia? Ada ternyata di sini. Okay, kita akan sapa dulu sudah tersambung pengamat sepak bola ya, yang juga suka banget sama bola, ini nonton juga guys ya. Wait, halo Atar, selamat sore.
1: Halo Kak Winda, sore.
0: Hai, sore. Nih, kamu nonton banget Piala Dunia kan?
1: Ya, aku sih nonton kalau yang jam-jam

0: Oke, okay. Boleh boleh diceritain dulu nggak sih gimana sih sebenarnya pertandingan Paraguay versus Prancis ini tuh?
1: Sebenarnya sih yang bikin itu tuh penuh drama ya dalam pertandingan itu tuh Paraguay itu dari menit awal tuh bermain bertahan gitu, jadi bermain bertahan dan bermain Prancis yang dilanggar.
0: Iya, benar-benar. Dah, Qatar nih ya, sebenarnya apa sih yang terjadi gitu ya pada pertandingan Paraguay sampai mencatatkan 30 pelanggaran tanpa kartu kuning? Kenapa bisa seperti itu ya?
1: Itu untuk total pelanggaran mungkin ya, ini ada 30 pelanggaran ya, untuk kedua tim sih. Cuman wasitnya di sini tidak adil sih kalau menurut saya sih, buat sebelah, jadi ketika Paraguay yang pelanggaran, tidak diberi kartu tapi ketika Prancis langsung dikasih kartu.
0: Ya kenapa ya? Kenapa kok ada perbedaan gitu ya? Kok beda ya?
1: Nah itu padahal kan sudah ada teknologi VAR ya, untuk mengecek ulang pelanggaran itu seharusnya layak diberikan kartu, bahkan ada kartu merah harusnya.
0: Betul.
1: Yang menendang kaki pemain.
0: Betul nih. Nah, kalau misalkan jumlah pelanggarannya banyak gitu ya, selalu harus berujung kartu kuning nggak sih? Atau mungkin bisa kartu merah mungkin atau seperti apa?
1: Benarnya untuk penentuan kartu kuning atau kartu merah itu tergantung dari tingkat pelanggaran yang dilakukan pemainnya. Misalnya dengan sengaja menendang pemain itu udah pasti kartu merah.
0: Ada kesengajaan ya. Tapi kalau misalkan banyaknya kartu kuning misalkan ya, apalagi kan ini sampai 30 lah ya gitu kan. Tapi kok enggak pelanggarannya tuh sampai 30, tapi kok enggak dapat kartu kuning sama sekali ya? Kayak spesial enggak sih?
1: Itu kan banyak media yang mempertanyakan kredibilitas wasitnya.
0: Betul. Ya, nah kalau kamu sebagai penonton nih, keputusan pertandingan atau keputusan wasit membuat pertandingan terasa lebih seru atau justru kayak kurang adil nih kira-kira?
1: Tapi kalau seperti itu sih, Paraguay terkesan tidak sportif ya kalau menurut.
0: Betul, bener ya, gitu kan? Kita kan sebagai orang yang menonton juga kayak bingung dan aneh. Ini wasit seperti apa gitu kan ya?
1: Ya. Menurut gue itu harus pelanggaran seperti apa yang membuahkan kartu untuk tim Paraguay.
0: Benar.
1: Itu pelanggaran.
0: Benar. Nah, ngomong-ngomong, kamu megang tim mana nih, Atar?
1: Aku sendiri sih jagoin Argentina.
0: Jagoin
1: Lionel Messi.
0: Lionel Messi tetap ya, jagoan Argentina. Meskipun kayaknya katanya Lionel Messi tahun ini tahun terakhir ya.
1: Iya, dan selalu juara kembali.
0: Amin. Nah, mungkin ya kalau menurut Atar sendiri nih, seperti apa sih sosok wasit yang mungkin ideal pada setiap pertandingan yang memang tetap sportif atau yang nyaman ditonton tuh yang seperti apa sih?
1: Tentunya wasit yang netral, tidak memelak, memihak ke berdasarkan yang ada di lapangan. Misalkan ada pengecek
0: Oke deh. Ya. Tapi seru kan di tahun 2026 ini Piala Dunia, atau mungkin ada terasa kurang nih kalau dari Atar sendiri sebagai fans dari bola nih. Menurut kamu di tahun ini di 2026 Piala Dunia terasa seperti apa nih? Kayak misalkan atau kurangnya apa dan harus seperti apa?
1: Sebenarnya sih yang bikin seru itu ada tim-tim kuda hitam yang bisa membeli tim-tim besar. Tapi kemarin Tanjung Verde melawan Argentina, nah itu kan seru banget itu sampai babak menang 120 menit, balas-balas putus, akhirnya tim Argentina terus berantis 3-2, nah itu seru sih sebenarnya. Jalannya pertandingan tuh saling memberikan perlawanan.
0: Benar. Benar ya. Berarti kayak ini yang gak serunya itu nontonnya sambil begadang ya, karena subuh gitu kan ya. Subuh besoknya kerja. Oke deh. Tapi berarti jagoinnya jagoin Argentina ya? Halo?
1: Ya.
0: Jagoinnya berarti jagoin ya, Argentina ya?
1: Oh iya, Argentina. Sama. Udah juga sih, makanya sih Spanyol juga suka.
0: Oke deh. Baik, terima kasih banyak loh.
1: Ya, Kak.
0: Selamat beraktivitas kembali. Selamat sore. Yes, itu dia teman Pro 2 ya. Boleh dong ceritain juga versi kamu teman Pro 2 kalau di Piala Dunia. Ini versi kamu seperti apa nih, guys?
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore ceria Pro 2 FM. Teman

0: Prodou FM. Prodou FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Prodou FM. Stay tuned on Prodou FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: 96 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Saat lagi kita akan kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Untuk teman Pro 2, selamat menunaikan ibadah salat maghrib.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Masih ingat lagu ini?

0: jami'ah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan.
2: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
3: Radio FM, teman terbaik kamu.

aku Tiara Andini. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM. Jangan dipindahin dulu channelnya. Temenin Tiara di Pro 2 FM yuk.

Hai, aku Keljo, teman Pro 2. Dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu. Jam 10 sampai jam 12 cuma di Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu, semua indah. Dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku cengat-cengat tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
1: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
3: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
4: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Yes, satu lagu dari Anggis Devaki. Aduh, ini agak, kenapa ya ini mic-nya ya. Penyesalanmu nanti spesial buat kamu di malam hari ini teman Pro 2. Aduh, udah mulai gak crowded ya kalau jalan di Ponogoro. Tapi gak tahu di arah-arah Bandung Timur sana ya, arah-arah mau pulang. Masih macet gak sih di jam segini teman Pro 2? Tapi tadi gue sempat gerimis di sore hari ini, cuman ya lumayan bikin adem sih setelah panas pol di siang tadi teman Pro 2 ya. Orang tuh ya ngelihat orang-orang lagi pada liburan gitu ke Jogja, ke Bali gitu, atau staycation di hotel gitu. Oh my god, menikmati momen liburan kamu mumpung seminggu lagi libur sebelum back to school, guys. Tapi aku ngiri banget sama orang-orang yang ke Jogja karena sekalian nonton Prambanan Jazz. Ada Niki gitu kan, demi Niki rela-rela kesana. Aduh, pengen banget jujur. Ada yang bahagia karena baru nikah, yaitu Taylor Swift. Terus ada juga yang bahagia karena baru rilis lagu, ada Beyonce dalam 2 tahun dekadenya. Baru rilis pertama dalam 2 tahun katanya gitu. Pokoknya yang bahagia-bahagia, selamat bahagia. Yang gak bahagia, semoga kamu bahagia ya. Kita harus bahagia guys.

0: Hai, saya Anmes Kamaleng. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Bandung, teman terbaik.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Winda pamit ya. Habis ini bakal ada Randy Aditya yang nemenin kamu di Jaga Malam. Jangan kalau malam-malam. Thank you buat kamu yang udah stay tune. Dan selamat malam buat kamu. Winda pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Info Pro 2.
1: Jaga malam, berikan sambaran di Aditya. Kita mulai dengan Info Pro 2. Dimulai dari dunia balap teman Pro 2, Red Bull KTM Factory Racing resmi mengumumkan Alex Marquez sebagai pembalap pabrikan mereka mulai MotoGP 2027 melalui kontrak multi-tahun. Kedatangan Marquez menjadi bagian dari langkah KTM untuk menyambut era baru regulasi teknis MotoGP pada tahun 2027 ketika kelas utama mulai menggunakan mesin 850cc. Pengalaman pembalap Spanyol itu dinilai penting untuk membantu pengembangan KTM RC16.
0: Info Pro 2.
1: Beralih ke dunia musik teman Pro 2, rangkaian konser grup vokal New Pusat Dunia atau NPD yang bertajuk NPD World Tour akan disiarkan langsung selama 72 jam non-stop melalui sebuah platform streaming video. Promotor konser Antara Suara dalam konferensi pers di Jakarta Selatan menyampaikan bahwa NPD World Tour rencananya dilaksanakan di 12 lokasi di wilayah Provinsi Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat dari 23 sampai 26 Juli 2025. Personel NPD yang terdiri dari Niki Putra, Mario Cesar, dan Lukman Hakim atau Kak Kev menyampaikan bahwa para penggemar NPD yang disebut NPCs bisa menyaksikan seluruh rangkaian konser selama siaran langsung.
0: Info Pro 2.
1: Berita terakhir datang dari dunia olahraga teman Pro 2, tim nasional bola voli putri Indonesia U18 mengakui ketangguhan Kazakhstan 2-3 dengan skor 23-17, 23-25, 17-25, 25-21, dan 13-15. Ini merupakan pertandingan klasifikasi peringkat 58 AFC U18 2026 yang berlangsung di Nakhon Ratchasima, Thailand pada hari Senin. Kekalahan ini memastikan tim Sri Kandi gagal untuk bisa merebut posisi kelima di tahun ini, sedangkan di set pertama Indonesia mampu bermain dengan apik setelah unggul 7.92. Namun perlahan, tim Merah Putih terus menjaga kedudukan setelah mengunci 6 poin berturut-turut untuk unggul 24-15 dan menutup kemenangan 25-17. Di akhir set keempat, Kanza Putri Yansi dan kawan-kawan bermain rapi untuk menutup kemenangan 25-21. Kazakhstan yang sempat tertinggal membalikan kedudukan menjadi 14-12 sebelum menutup kemenangan dramatis 15-13.
2: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate.

Lagu Bagimu Negeri digubah oleh seorang penyair bernama Kusbini pada tahun 1942 atas permintaan Insinyur Soekarno. 18 tahun kemudian, yaitu tahun 1960, akhirnya lagu ini resmi ditetapkan sebagai lagu nasional. Lagu yang memiliki lirik singkat namun bermakna dalam ini menggambarkan rasa cinta tanah air dan pengabdian pada negeri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Bro 2 jaga malam seperti biasa barengan sama Randy Aditya sampai nanti jam 12 malam. Let's go teman Pro 2, kita mulai jaga malam di malam ini dengan bergabung sama RRI Pro 2 Jakarta untuk bareng-bareng dengerin MLC Music Live Chat Radio Republik.

0: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Pakai hemat Gucci, Gucci. Aku emang Louis Vuitton. Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
5: 800105.
6: Anda bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
5: Betul ya? Banget, mau Pro 2. Jadi jangan kemana-mana dulu. Mm-hmm. Pastikan pantengin terus di Sosima dan juga Pro 2 FM seluruh Indonesia.
6: Betul sekali, kita akan balik lagi di MLC Music Live Chat.

0: ada Febrada dan juga pastinya Edil.
1: Yoi, dan malam hari ini kita sudah tidak berdua aja karena kita sudah barengan sama Romansa. Gokil, rame banget bro. Ya.
0: Ini benar-benar. Ada berapa orang nih? Coba kita absen dulu ya.
2: Halo, siapa? Saya.
1: Boleh, boleh.
2: Nyala.
1: Aman.
2: Halo, saya Ocin nyanyi di Romansa.
0: Halo Ocin.
3: Halo. Saya di sebelahnya Ocin ada Bonti main drum.
4: Bonti, okay. Indra. Halo, saya Alex main bass di Romansa.
0: Alex, bass.
5: Saya Yos Bonar di gitar vokal.
0: Bonar. Dan terakhir
6: Joe di gitar.
0: Joe di gitar. Berarti ada 5 orang di sini ya. Nama produ bayangin aja kita dalam studio. Ini studionya berapa kali? 3x3 meter kali ya. Roman, apa kabar? Gimana kabarnya?
1: Aman ya. Gokil. Hari ini ngapain aja? Berarti berapa radio hari ini?
0: Radio keberapa ini kita tuh?
2: Muter-muter bener.
0: Kita tanya pertanyaan yang belum ditanya sama orang-orang dong.
1: Apa tuh?
0: Tadi gimana, macet apa enggak?
4: Tadi ada kebakaran motor, Pak.
0: Oh, Pak. Asli.
1: Beneran?
2: Ngebul banget.
1: Apa
2: ini?
1: Oh iya.
2: Apa, Pak?
3: Enggak. Jangan. Enggak, sekalian ngajarin juga. Tadi kan ada motor kebakar. Jalan. Gue bilang, wah menyala abangku gitu.
0: Jangan.
3: Teman-teman hal-hal yang
2: gak boleh diucapin,
3: kata-kata yang tidak boleh diucapin.
4: Nah itu kalian minta yang pertama di yang belum dibicara orang-orang kan.
0: Iya itu.
2: Kebakar terus menyala abangku.
0: Iya bang, untung gak jangan parkir sini bang gitu. Lagi kebakar
1: malah kena tilang ya.
0: Iya. Jangan terlalu semangat masa digituin.
1: Iya bener.
0: Lagi kebakar.
1: Oh iya, udah.
0: Oke, dan pastinya Romansa baru aja ngeluarin EP terbaru ya. Anyway, ini EP keberapa berarti?
5: Perdana
1: ya.
0: Oke. Okay.
1: Wow.
0: Sebelumnya berarti single-single doang atau gimana?
5: Ya, single yang kita rilis di awal dan aku yang ngasih jadi EP.
0: Betul.
1: Oh.
0: 5 tahun itu dengan total 5 tahun itu.
2: Enggak sih. Kalau di itu kayaknya ini deh misi interpretasi.
5: Oh.
2: 5 tahun itu kita pernah ngeband bareng sih.
1: Oke.
2: Empat ya, berempat gitu.
0: Iya,
5: kita berempat.
3: Summerlin.
0: Itu udah tahu tuh. Bener. Oh, jadi tuh ini bikin baru, project baru apa gimana sih sebenarnya?
2: Iya,
0: oke, jadi ini udah berapa lama berarti kalau project Romansa ini?
2: Setengah tahun ya dari
5: kalau
2: November
5: itu November rilis.
0: Oh baru banget.
2: Desember 2025.
1: Oh wow.
0: Gue kira tuh side projectnya Summerlin, tapi yang udah lama gitu. Malah Summerlinnya yang naik. Gue kira gitu tadinya yang 5 tahun itu. Ternyata salah.
2: Kita baru bikin, terus kita rilis single pertama itu tanggal 26 Desember 2026.
0: Oh enggak.
2: 25 sorry, 2025.
0: Nah jadi pertanyaannya, kenapa bikin Romansa? Padahal sebenarnya sama-sama popang gitu kan?
2: Sebenarnya sih Romansa awalnya tidak mengarah ke nuansa musik popang sih sebenarnya.
0: Oke.
2: Makanya sebenarnya di track yang EP ini nuansa lagunya atau genrenya tuh bermacam-macam gitu. Warna lah.
1: Oke, okay. lebih variatif ya berarti di sini ya. Benar-benar. Tapi sebenarnya kalau Romansa sendiri itu apa? Ini kan S-nya 2 berarti kan?
2: Benar.
1: Nah, itu apa tuh sebenarnya?
3: Apa sih singkatannya?
0: Ini singkatan. R.
2: Roman enggak. Bisa. Rombongan manusia
3: perkasa.
0: Oh, wah.
2: Kenapa S-nya 2 biar dingin.
1: Biar itu.
2: Rombongan manusia perkasa baru hari ini juga.
0: baru nemu juga ya.
3: Kenapa Romansa?
2: Kenapa Romansa?
3: Lu aja cing.
0: Kenapa?
3: Oh ya, jadi Romansa tuh artinya kan sebelumnya kita Summerlin.
0: Oke.
3: Okay. Itu kan bahasa Inggris.
0: Yep.
3: Gitu.
0: Okay.
3: Nah kita di side project yang ini tuh mikir biar beda namanya Indonesia banget. Terus gue nyari kata-kata yang memang bagus banget artinya gitu dan belum dipakai. Ya somehow nemu Romansa.
0: Yeah.
3: Karena artinya juga kan bagus ya.
0: Yeah.
3: Tentang hubungan romantisasi gitu bersama manusia, sepasang manusia, dan itu bisa di siapa aja gitu. Terus kenapa S-nya 2? Ya biar trademark aja sih.
0: Oh. Biar berbeda juga ya.
1: Benar.
0: Oh gitu. Tapi seru juga sih. Maksudnya kalian bikin jadinya akhirnya bikin band baru gitu ya, quote on quote gitu. Tapi apa pertama kali yang kayak gue pengen bikin project baru nih. Soalnya kan pasti kan ini tadinya keputusan satu orang tiba-tiba jadi kompak gitu kan. Siapa yang nyetusin?
3: Kata siapa satu orang?
6: Tidak ada. Tahu dari mana lu?
3: Bukan keputusan satu orang kayaknya, karena satu. Oh enggak.
0: Trigger satu orang.
3: Lebih ke ini sih. Kalau di Summerlin itu kan memang sudah genrenya popang.
0: Popang, yes.
3: Enggak tahu ya, kalau udah gitu tuh mau ngapa-ngapain jadi cukup sulit kan. Mau bikin musik yang gimana gitu. Yeah. Nah, di Romansa memang sebebas itu. Okay. Jadi enggak ada batasan genre atau apa.
0: Oke. Okay. Gitu.
3: Makanya kalau nanti ada waktu didengar EP-nya itu ada yang pop banget, ada yang elektronik,
0: yeah.
3: Terus yang diselesai itu juga nuansanya popang. Jadi kita pengen explore se-explore mungkin gitu.
0: Wow. Ruang bebas geraknya di sana.
1: Bener. Genrenya nggak di apa ya, nggak dipatenin lah istilahnya lah. Ya. Bener. Oke.
0: Okay. Sebenarnya popang melekat di Summerlin itu blessing disguise juga ya. Jadi di sisi lain mungkin jadinya nggak bisa ekspor, tapi di sisi lain orang-orang jadinya ya udah kalau Summerlin itu popang gitu ya.
3: Yeah, nice. Karena kita juga selain bandnya tumbuh, kita sebagai musisi juga kan tumbuh ya.
0: Yeah.
3: Denger musik lagi, denger apa, pengen eksplor lagi. Yeah. Sesimpel ya misalnya gitar beli efek baru, pengen sound baru, tapi kayaknya kalau di popang nggak masuk atau apa, kayak gitu-gitu aja gitu. Jadi kita coba explore di sini gitu.
0: Oke. Tapi kalau kata Summerlin lovers gimana? Aduh. Mereka gimana? Kaget apa pertama kali keluar? Berarti kan awal tahun ini ya? Itu gimana?
6: Jujur sih kayak ekspektasi mereka pas kita bikin Romansa tuh pasti musiknya ini lagi nih gitu.
0: Oke.
6: Mereka ada yang kecewa ya, nggak apa-apa ya, memang bukan dari awal diproyeksi untuk supaya beda gitu.
0: Iya.
6: Tapi lama-kelamaan responnya juga bagus ya, malah buka market baru gitu. Kemarin juga
0: itu tuh.
6: Kita manggung perdana juga turns out banyak wajah-wajah baru gitu dari pendengar kita. Beda banget sama yang sampai kemarin gitu.
0: Iya, benar-benar.
6: Buka market baru bener-bener.
0: Manggung pertama kemarin gimana berarti?
3: Di Lawless Bekasi.
0: Seru.
3: Kebetulan kita collab menu burger sama mereka gitu. Jadi
2: malamnya kita showcase.
3: Malamnya showcase, sorenya kita serving di kitchen buat yang datang.
0: Masak juga ya. Main palu gak ada. Tambahan emang. Oke deh, ini teman-teman berdua nanti kita bakal kupas tuntas lah ya tentang EP perdananya ini seperti apa teman-teman berdua. Jadi buat kamu yang main nanya-nanya, WhatsApp terbuka lebar.
1: Yoi, dan kamu bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
0: Betul, jadi jangan kemana-mana, nanti kita bakal balik lagi tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: di MLC pastinya bareng sama Romansa.
1: Yo, sekarang kita ngomongin soal EP terbarunya nih, nah, dari Romansa berjudul Penulis Lagu.
0: Penulis Lagu.
1: Wow, menarik nih ya.
0: Ini tadi gue lihat-lihat katanya ini adalah cerita cinta dari semua personil. Benar apa enggak?
2: Kita diwakili kali ya, bilang bahasanya diwakili.
0: Diwakili.
1: Diwakili.
2: Maksudnya nggak kita semua juga sebenarnya.
0: Oke. Okay.
1: Oke.
2: Okay. Ya lu sebagai penulis liriknya interpretasi gimana?
0: Gimana? Yang nulis lirik siapa coba? Angkat kaki?
1: Jangan susah. Ribet. Cabut ntar dia.
3: Gimana?
0: Berarti lu semua yang nulis dari lagu di sini ya?
3: Gak semua sih, most of all aja.
1: Oke. Okay.
3: Dari berapa lagu tuh? Dari 6, gue berapa nulis? 4 lah gitu.
0: 4,
3: oke. Tapi itu pun open discussion terutama sama Ocin karena dia yang nyanyi kan.
0: Iya. Yeah.
3: Jadi disesuaikan juga dengan gaya dia nyanyi gitu. Masuk apa enggak kata-katanya.
0: Oke.
3: Kalau temanya sih kurang lebih cukup random. Tapi memang yang terjadi sehari-hari lah kayak gitu.
1: Okay.
3: Kayak ada di track judulnya Abu-abu. Itu track kedua, itu menceritakan tentang kurang lebih kayak kecemasan yang berlebihan, anxiety gitu. Itu kenapa judulnya Abu-abu, karena itu Ocin yang nulis, terus gue baca, entah kenapa gue kayak pas baca itu tuh kayak suasananya kayak lagi mendung. Mendung tuh kan panas enggak, hujan juga belum. Tapi kita ada cemas aja gitu. Aduh, mendung lagi, kenapa ya? Ada worried, padahal enggak tahu.

0: Mungkin Edit bisa jawab kali ini. Coba bantu jawab.
1: Karena gak mungkin ya liriknya yang terlalu sendu banget gua hajar pakai high gain kan.
2: Oh benar.
3: Iya benar. Sebenarnya mah back to back aja. Bisa dicocokin, maksudnya cocok-cocok dicocokin. Oke, enggak sini deh. Terus 9 chord-nya juga kayaknya kan kalau chord kan banyak ya, ada 7 ada 9 gitu.
0: Jadi gini, kalau liriknya happy kayaknya chord-nya enggak minor deh gitu.
2: Oke. Seru sih, seru sih. Oke, itu tadi untuk lagu kedua ya. Berarti kalau fokus track-nya di sini di yang selesai.
0: Selesai.
2: Selesai. Ini collab sama Dennis Ferdinand.
0: Wow.
2: Seru nih. Tapi kalau selesai ini bercerita tentang apa berarti?
4: Tentang hubungan yang sudah seharusnya selesai aja.
2: Oke.
4: Simple, that's it gitu.
0: Tapi berujungnya tetap selesai.
4: Selesai. Sampai jumpa sampai nanti.
0: Wah.
1: Nantinya kapan nggak tahu kan? Ini nantinya kapan nggak tahu kan?
0: Ini kayaknya romansa tadi bilangnya ini cerita akumulasi karena ada satu orang yang nggak mau ngaku ini siapa.
2: Iya.
0: Mungkin itu mungkin ya. Bener lagi. Tapi maksudnya apa yang mau disampaikan? Berarti kayak di sini ya harus hubungannya udah selesai kalau misalkan itu selesai, atau mungkin ini lagi digantung terus disuruh selesai apa gimana POV-nya?
4: Kayaknya ini sih masuk ke fase yang kayak diterusin juga udahlah ya gitu.
2: Mendingan
4: lebih baik selesai sekarang gitu.
2: Daripada nanti ya.
0: Tuh-tuh mampu dua ya, selesai sekarang. Aduh, tapi akhirnya orang-orang responnya gimana gitu terhadap album ini kemarin? Untuk pendengar baru ya maksudnya?
5: Ya, kita kan sebelum EP ini rilis tuh single-single dulu tuh.
2: Yeah.
5: Itu juga cukup, ya ups and down. Ya, tergantung point of view-nya kita melihatnya. Kayak lebih mix lah. Ada yang pro juga, ada yang ngehujat atau enggak suka juga banyak juga gitu. Jadi tapi kita ya udah terima, tetap jalanin. Justru waktu itu kita rilis single pertama judulnya Celaka, itu pop elektronik. Yang dimana orang expect-nya popang kan. Kita hajar elektronik, kaget. Terus yang kedua tuh single-nya judulnya Candu. Dimana itu kalau nanti didengar itu ada hipdutnya dikit, ada elektroniknya lebih dominan. Itu kita belokin lagi, orang ini maunya kemana gitu. Habis itu kita rilis lagi judulnya Yang Penting Masih Bernafas, itu pop Indonesia banget. Orang kaget lagi tuh, wah ini maunya kemana gitu. Dan akhirnya sekarang rilis selesai, ada popangnya. Jadi memang kita pengen nunjukin kita tuh memang se-free itu.
0: Ya, itu sih.
5: Dan responnya terbukti pas kita manggung kan.
0: Ya.
5: Alhamdulillah tadi Ocin udah bilang banyak wajah-wajah baru
0: itu
5: yang datang, yang sebelumnya kita di Summerland belum pernah ketemu. Terus ya dapat orang baru, teman baru, dan alhamdulillah ternyata nyanyi semua. Itu yang kita kaget gitu, kaget positif ya. Wah, ternyata yang kata orang ini ya ujung-ujungnya ada yang nikmatin juga kok gitu. Kaget gimana?
0: Kaget.
5: Oke. Latah tuh di Inggris apa bahasa Inggris ya?
2: Oh iya juga, apa?
5: Bule latah enggak ada sih.
0: Lara.
5: Oh my god.
0: Tapi gimana rasanya akhirnya, mungkin ini rasa terpendamnya gitu, kayak oh gue pengen bikin genre lain, itu udah sebenarnya terperangkap udah dari berapa lama tuh? Atau jangan-jangan baru aja ya kemarin?
1: Enggak terperangkap juga sih, pengen lebih eksplor aja gitu.
0: Iya, dari kapan? Dari kapan? Rasanya kayak pasti kan udah ada rencana-rencananya.
1: Malam.
0: Pas 7 bulan itu jangan-jangan. Kayak misalnya yang hipdut deh, itu udah berapa? Udah berapa lama tuh terpendamnya tuh?
5: Enggak sih. Itu tuh langsung. Candu tuh sebenarnya gue bikin for fun aja. Gue kirim ke anak-anak kayak, udah bung, menarik. Saya serius, gue malah yang udah gini ya udah
0: itu sih.
5: Karena kita indie
0: ya,
5: kemarin nggak ada pressure dari manapun. Iya,
4: apa gitu.
5: Rilis aja udah sesimpel itu. Tapi memang pas manggung kita tuh bikin live session di YouTube, itu ada versi live-nya. Di mana aransemennya disesuaikan dengan vibes kita manggung. Jadi mungkin ada popangnya juga, dapat kita balut di live-nya lah. Biar kalau manggung kan energinya beda ya. Biar lebih pumping gitu. Jadi kita aransemennya kita bikin lebih ngeband gitu.
2: Seru ya. Jadi bisa menikmatin banyak warna dalam satu EP.
0: Seru. Inilah emang harus bebas gitu kan. Karena punk kan setahu gue bebas kan.
2: Benar.
0: Itu dia. Boleh diatur kalau

0: Pang dia tuh. Jadinya apa?
1: Apa? Enggak tahu juga, bukan Pang Roy. Ya.
0: Jadinya Pang Kisbra.
2: Pas Kibra.
0: Sorry. Lawakannya lumayan bapak-bapak sih.
1: Lumayan ya.
2: Izin pakai ntar.
0: Oke, boleh.
1: Pang
0: Kisbra ya. Kalau diatur-atur Pang Kisbra. Oke, kalau gitu. Langsung aja kita dengerin salah satu lagu Focus Track dari EP terbaru dari Romansah.
1: Ini dia
0: Selesai. Let's go.

0: salah satu lagu dari Romansa.
1: Betul sekali.
0: Tapi kalau yang ini ya popangnya nih. Nanti bisa dieksplor lainnya, EP lainnya bisa didengerin di SP.
1: Di SP tentunya ya.
0: Dan ada music video udah keluar ya?
2: Udah.
0: Ada udah, berapa ya yang keluar?
2: Sampai kita rilis kemarin berarti total kita sekarang punya 4 MV.
0: 4 MV. Wah, wow.
1: Gokil.
0: Bisa langsung dicek ya.
3: Sambil ini udah selesai tuh.
0: Apanya?
3: Video terbarunya selesai.
1: Selesai ya, baru ya.
0: Oke. Bisa dicek ya teman-teman berdua. Sekarang waktunya yang ditunggu-tunggu, kita akan main games.
1: Yes.
0: Tapi kali ini kita enggak menguji kekompakan karena sudah pernah ya. Waktu itu kalau enggak salah juga oke aja sih nilainya.
1: Aduh.
0: Meskipun enggak 10 dari 10 ya.
3: Menguji perpecahan.
0: Enggak. Kita pengen tahu sebenarnya kalian tuh kalau dalam berband. Sebenarnya kalian tuh satu kepala, satu suara atau beda-beda sebenarnya?
1: Oke.
0: Jadi kita punya game namanya WDYT.
1: Alright.
0: What do you think? Jadi kita bakal lempar pertanyaan-pertanyaan yang kayaknya bukan kontroversial, mungkin lagi rame, tapi kita pengen tahu pendapatnya kalian seperti apa ya
1: sebagai
0: band Romansa.
1: Let's go.
0: Langsung aja ya.
1: Yes. Kita mulai WDYT bareng sama Romansa.
0: Oke.
1: First question.
0: Nah, ini konser sekarang lebih seru atau malah lebih banyak yang sibuk ngerekam pakai HP? Gimana menurut kalian?
2: Oh, satu.
0: Mungkin boleh dirembukin dulu. 20 detik.
3: Dua.
0: Ada yang pengen bersuara?
1: Ada yang
0: lebih
1: bersuara
0: dulu,
1: boleh.
0: Gitu. Menurut lu gimana? Sekarang kan banyak yang ngerekam-rekam tuh.
4: Nah, bingung juga ya point of view-nya sebagai performernya atau sebagai penonton?
1: Performer.
4: Oke, kalau sebagai performer ya gue sih merasakan kayak karena kita yang di panggungnya kan main musik gitu, kita ngasih energi. Enak sih kalau mereka juga ngasih energi balik, yaitu dengan sing-along dan loncat-loncat sebagainya, have fun gitu loh.
1: Okay.
4: Right in the moment itu gitu. Karena itu kan gak akan keulang lagi gitu. Jadi, tapi buat penonton juga ngerekam alasannya kan ingin mengabadikan itu.
0: Jadi,
2: menghargai juga.
4: Iya, makanya bingung juga sih. Ya, kalau dari 10 lagu ya rekamnya 2 lah.
1: Okay.
2: Gue tuh ada misalkan di satu setlist yang utuh itu biasanya memang ada beberapa lagu yang mereka lebih prefer buat mengabadikan, tapi begitu once ini sih seru deh kalau kita tapi sah-sah aja.
3: Tapi yang gue lihat sekarang apalagi yang terakhir showcase kan, orang-orang sekarang tuh rata-rata emang udah ngerekam 1-2 lagu doang sih.
0: Sisanya udah having fun ya.
4: Karena full
0: ternyata. Oh, wow.
1: Overheat ya.
0: iCloud-nya full.
3: Nah, konklusi mungkin seru-seru aja.
0: Yeah. Gimana pun itu ya, seru-seru juga ya ini ya.
3: Karena emang hak mereka juga untuk rekam dan gitulah.
0: Oke.
1: Okay. Alright.
0: Setuju ya.
2: Gua enggak datang. Daripada enggak datang.
1: Bener.
2: Diancam balik ya. Bener.
0: Harus diingat ini pertanyaannya hot take, memang harus panas ya.
1: Betul.
0: Oke, pertanyaan kedua.
1: Lo ya. Pendengar era sekarang jarang mendengarkan satu album full.
0: Gimana pendapat kalian?
4: Ya, pendapat kita sih
2: gue strongly disagree.
0: Disagree ya?
4: Maksudnya disagree dengan itu. Ya, karena memang zamannya juga ya. Kalau di era anak-anak 90-an kan ngerasain beli CD.
0: Oh, itu.
4: Terus jangan dari CD, dari kaset aja.
1: Benar.
4: Mau sebenarnya bisa kita fast forward, cuman kan mager kan.
0: Yeah.
4: Jadi mau enggak mau kita dengerin dari
1: satu
4: sampai track 10.
1: Betul.
4: Side A, side B, dan makanya kita baca covernya sambil nunggu gitu. Jadi pasti di era itu musik atau band yang kita dengerin akan lebih nempel kita sekarang. Itu yang ngebangun diri kita sekarang. Karena kita se-attach itu gitu. Nah kalau sekarang dengan majunya teknologi, terus kita segampang itu rilis single, satuan apa, jadi daya memilikinya juga, rasa memilikinya berkurang pasti. Karena gampang, apa yang kita dapetin secara gampang kan gampang juga dilupakan kan. Jadi ya attachnya kurang memang. Gitu. Jadi kita harus bisa sebagai performer harus bisa ngasih sesuatu yang bisa bikin orang attach sama kita gitu. Lagu sebagai platformnya, tapi dibalik itu makanya kita bikin konten, bikin apa, bikin merchandise atau apa untuk ada attachment dari si performer ke pendengarnya. Gitu.
3: Okay. Tapi kalau yang sekarang kan Gen Z banget bikin playlist Spotify.
0: Itu. Mempermudah
4: sih.
3: Mempermudah jalur biar semua artis tuh terpapar semua gitu.
0: Benar.
3: Cuman maksudnya sangat direkomendasikan kalau kalian itu dengerin satu album sebenarnya.
0: Iya. Biar kerasa dari awal journey-nya tuh seperti apa, ending-nya seperti apa.
4: Sekarang sih gampang, gitu, gak suka skip.
1: Iya.
4: Iya. Kayak denger intronya aja gue gak suka jadi.
0: Iya sih.
1: Bener.
2: Kalau zaman dulu tuh kita dengerin kaset apa gitu, bahkan kita sampai hafal even di lagu-lagu yang bukan hitsnya gitu.
0: Iya.
2: Hafal liriknya gitu, karena dulu baca kan, bener-bener di play sampai kelar gitu, kita baca liriknya.
3: Kayak The Massive Natural tuh kan jarang orang dengerin.
1: Bener.
4: Mungkin
3: ya itu kan maksudnya
0: ketahuan umur ya kan, jadi
3: tahu-taunya kan diantara kalian apa
1: bener ya, rame-rame ya
0: gitu. Oke. Pertanyaan berikutnya
2: full ya guys.
0: Ya wajib kalau gitu. Ini dari Romansa
1: bener. Ya, coba dengerin full.
0: Pertanyaan berikutnya, anak pang pasti nakal. Gimana pendapat kalian?
2: Pemuda urakan namun kreatif.
1: Aduh,
4: anda sopan kami segan. Enggak sih kayaknya.
0: Enggak ya?
4: Enggak ada juga teman kita yang genrenya pop lebih bandel juga.
0: Oh iya benar.
4: Jadi enggak terpatok satu genre pang itu, mungkin karena tampilan luarnya kan seperti itu. Jadi tapi kan don't judge a book by its cover.
0: Benar.
3: Karena bukan, kalau pang ngomongin apa ya, lifestyle gitu kali ya. Jangan maksudnya jangan stigmanya tuh jangan di permainan tapi pemainnya.
0: Benar.
1: Oke.
3: Okay. Jadi pemain gitu.
0: Jadi jangan terlalu dikotak-kotakan ya. Sebenarnya tergantung masing-masingnya lagi, balik lagi ya.
1: Mana.
0: Pertanyaan berikutnya.
1: Pertanyaan selanjutnya.
0: Ini kita yang gampang-gampang aja
1: boleh,
0: deh.
1: Boleh.
0: Gampang-gampang aja deh. Oke. Nonton bioskop sendirian, gimana perasaan kalian? Gimana nih? Masih nggak kalian nonton bioskop sendirian tuh masih?
4: Nggak apa-apa sih sebenarnya.
2: Gue juga nggak, gue nggak apa-apa, tapi jujur udah lama banget enggak sih itu. Gue sasa aja normal.
0: Nggak apa-apa ya,
1: nggak apa-apa.
3: Enggak sih, gue kayaknya kagak. Gue nggak nongkrong siapa ya di
0: mana.
4: Karena kalau Joe memang nggak, bukan tipikal yang ke bioskop nonton.
1: Oke.
3: Ngapain tidur?
4: Iya.
3: Bukan itu.
2: Orang tuh kan ke bioskop.
3: Gantung ke bioskop aja. Janggal sih.
1: Numpang tidur ya.
4: Kayak kemarin baru rilis Toy Story itu.
0: Yeah.
4: Itu kan film anak kecil, tapi kan buat orang yang memang dulu lahir di tahun 90-an, grew up dengan film itu, pasti pas gede juga pengen nonton kan?
1: Yeah. Ya,
4: mungkin iya, partnernya enggak suka atau apa, sendiri aja gitu.
2: Terutama biasa gitu sih, kalau teman biasa teman nontonnya enggak, ya udah sendiri mau enggak kan.
1: Iya, sih, benar.
0: Oke, pertanyaan terakhir nih, pertanyaan terakhir.
1: Oh, dari lu, apa gua?
0: Dari gue deh.
1: Oh ya, boleh.
0: Mending lagu satu viral atau semua lagu lo punya niche sendiri. Nah ini tadinya kan summernya kan punya niche sendiri.
1: Bener.
0: Nih.
1: Bener.
0: Gimana menurut?
3: Sepakat tadi mana nih?
2: Viral berapa M?
1: Beda-beda. Viral berapa?
0: Misalnya sebesar
2: gimana nih?
0: Sebesar garam dan madu deh.
4: Kalau dari gue sih mungkin viral bukan nggak penting, tapi kayak nggak expect untuk kayak gitulah. Soalnya ya statement dari Romansa sendiri kan di EP ini penulis lagu. Jadi penulis lagu itu kan menceritakan point of view kami sebagai yang suka nulis lagu. Di situ ada penggalan lirik tentang kita berkarya aja, kita nggak pernah expect untuk laku, viral sebagainya gitu. Hidup ini kan tentang bertahan kan. Kayak kita Romansa band baru, Summerlane gimana belum pernah yang lagunya viral atau apa, tapi alhamdulillah kita masih bertahan di sini, bisa makan, bisa minum, bisa hidup dari main musik gitu.
0: Nice.
4: Jadi ya akan ada jalannya aja sih.
1: Benar.
0: Tapi emang living the dream sih kalian.
1: Yes.
0: Sih, emang sih.
1: Betul.
0: Oke, okay, itu dia WDYT. Hangat ya pembahasannya ya.
1: Gokil.
0: Nanti abis ini pastinya apa?
4: Tadi kan kuis, sekarang game.
0: Nanti ya tunggu album berikutnya ya.
2: Bener.
0: Oke deh, abis ini pastinya ada surprise apa lagi yang akan dibawakan oleh Romansa. Jadi jangan kemana-mana dulu ya, tetap di MLZ
1: Music Live Chat.

0: Oke, teman berdua masih di MLC
1: Music Live Chat, dan kita masih barengan sama Romansa.
0: Dan pastinya sudah bisa dilihat langsung di RRI Jakarta di MLC di YouTube channel kita. Udah pada bawa gitar nih. Tandanya pada pengen main drum.
1: Oke.
0: Salah. Kayak OVJ. Oke, ini ada yang nanya-nanya dulu nih ya. Ada Nugroho Adi. Katanya mau nanya dong, bagaimana cara bagi waktu latihannya katanya? Untuk semuanya. Bagi-bagi latihannya gimana?
2: Kayak ini aja hari ini tadi kita tadi pagi latihan dulu.
0: Oke.
2: Karena insya Allah ada manggung Lusa. Jadi kita sempetin latihan dulu, terus habis itu berangkat promo radio atau apa ya, disempet-sempetin aja.
3: Kalau kita bakal main ya di SCBD
1: Lusa. Lusa ya di SCBD.
2: Kalau pada kosong boleh datang.
0: Boleh.
4: Cara latihannya itu kan?
0: Iya. Oke. Dan pastinya kalau mau yang dipromoin lagi, bisa langsung untuk acaranya, event apa segala macam, bisa langsung cek aja ke Instagram. Bisa di follow di mana?
4: Langsung di follow Instagram
2: Romansa.
4: S-nya 2
1: Romansa S-nya
4: 2.underscore.
1: Oke. Bisa dicek ya.
2: Schedule kita di situ.
1: Schedule semua di situ ya.
0: Oke, Instagram pribadi masing-masing mau dipromoin apa enggak?
1: Enggak usah. Enggak usah lah ya.
0: Namanya follow sudah
1: banyak. Ya langsung cek aja Romansa pokoknya di Instagram, langsung cari.
0: Saya kena kawannya boleh.
2: Mau.
0: Akun oil shop-nya boleh.
1: Aduh.
2: Aku aja. Mau katanya biar bisa swipe up. Biar bisa swipe up.
0: Oke, dan pastinya bisa untuk lagunya di request di Produ FM seluruh Indonesia ya.
1: Iya, tentunya ya.
0: Oke. Abis ini bakal ada live session. Kalau gitu kita cabut dulu ya teman Bro 2. Kita pengen bilang terima kasih buat teman Bro 2 yang udah masih dengerin. Terima kasih juga buat Romansa udah datang. Jauh-jauh nih dari Bogor, dari Depok, Tangerang.
1: Macam-macam ya, Bekasi.
2: Jabodetabek
1: lah ya, benar-benar.
0: Oke,
1: abis ini bakal dilanjut tentunya sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Dan pokoknya jangan lupa untuk mendengarkan EP terbaru dari Romansa, penulis lagu ya, di semua DSP. Dan juga MV-nya tadi ada 4 MV yang bisa ditonton di YouTube Romansa tentunya.
0: Oke, kalau gitu langsung saja teman Bro 2, kita sambut ini dia Romansa.

0: nggak? Di kelurahan kita sekarang udah ada Koperasi Merah Putih. Katanya lagi kenceng banget bantuin UMKM negara.
1: Oh iya? Gue kira itu cuma buat orang tua doang. Emangnya anak muda kayak kita yang baru mau ngerintis boleh gabung?
0: Justru itu, syaratnya tuh gampang. Asal udah punya KTP sama niat jualan aja. Umur berapa aja udah digas. Mereka malah seneng loh kalau banyak anak muda yang melek bisnis gabung di situ.
1: Wah, lumayan banget dong ya. Jadi nggak bingung nyari modal atau tempat buat tanya-tanya soal bisnis. Nggak perlu jauh-jauh ke pusat, di tingkat kelurahan aja udah ada.
0: Bener, biar ekonomi di sekitar kita juga muter. Kapan lagi kan usaha kecil kita disupport langsung lewat wadah kayak gini?
1: Asli, langsung sikat deh. Yuk, nanti sore kita mampir ke kantor kelurahan buat cari info lagi.
2: Klar, gue salut deh tiap lihat lo naruh jualan di kantin. Rajin banget lo tiap pagi.
3: Makasih ya, Yoy. Rasanya beda aja sih bisa bantu biaya sekolah pakai hasil keringat gue sendiri.
2: Kelihatan sih, lo masih muda, udah gitu mandiri. Karena lo pede jualan juga kali ya, jadi banyak yang sukain makanan lo.
3: Hehehe, lagian ngapain sih gak pede? Selama yang gue lakuin ini halal dan bermanfaat, gue justru bangga sih bisa produktif begini.
2: Asli sih, mental lo juara banget, Klar.
3: Nah, kalau gitu, bisa kali ya cobain menu baru gue hari ini?
2: Gas! Gue bungkus 3 porsi ya, dapat harga temen kan?
3: Yaelah, baru juga muji, udah minta diskon aja. Ya udah deh, khusus lo dapat doa gratis biar makin sukses.
2: Asik, semoga sukses juga, Clara.
4: Music Life Chat. Music Life Chat. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital.

musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hai hai teman Pro 2, jaga malam, berikan semarahan di Aditya. Siap buat temenin kamu sampai nanti jam 11. Setelah tadi kita bergabung sama RRI Pro 2 Jakarta untuk bareng-bareng dengerin MLC Music Live Chat.

Halo sudah, itu mau Pro 2 di hari Selasa ini. Semoga udah bisa membiasakan diri dengan aktivitas yang kamu jalanin ya. Balik lagi kerja, balik lagi kuliah, balik lagi ke sekolah. Kayaknya belum balik lagi ke sekolah deh, anak sekolah mah kayaknya masih pada libur. Aduh, senang banget ya, pengen lagi jadi anak SMA. Pengen lagi jalan ke sekolah nih. Tapi ya gimana ya? Pernah gak kamu kebayang teman Pro 2 untuk ngulang beberapa step dalam hidup kamu dengan pengetahuan kamu yang sekarang? Jadi kayak UN tapi dengan pengetahuan yang sekarang, tes SBMPTN di zaman ini namanya itu ya, SBMPTN tapi dengan pengetahuan yang sekarang gitu kan. Berapa keberhasilan yang mungkin bisa kita raih dengan pengetahuan yang sekarang tapi di step yang dulu. Mungkin rasanya sama kayak mengulang game yang udah kita tamatin dari stage awal sampai stage akhir. Wah, mungkin ada item-item yang belum kita dapetin terus kayak dicari gitu ya supaya bisa dapat poin tertinggi. Emang dasarnya manusia teh licik ya, suka dengan hal-hal seperti itu. Aduh, buat kamu yang pengen cerita-cerita teman Pro 2 boleh banget, tinggal langsung WhatsAppin ke 0812-602-0996 atau kamu juga bisa DM ke Instagram @pro_bdg atau kamu juga bisa manfaatin fitur live chat di aplikasi RRI Digital. So let's go, jaga malam barengan sama Randy Aditya sampai nanti jam 11 malam.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu semua indah, dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku cengat-cengat tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM. Guys, kamu masih ingat lagu ini?

babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan Derby Iberia yang syarat gengsi. Tim Seleção das Quinas Portugal akan berhadapan dengan Laboria Roja Spanyol di Stadion Dallas Amerika Serikat. Portugal melangkah usai menyingkirkan Kroasia lewat permainan yang efektif. Sementara Spanyol memastikan tiket ke babak ini setelah mengatasi perlawanan Austria dengan penguasaan bola khasnya. Kini, dua kekuatan semenanjung Iberia bersaing demi satu tempat di perempat final. Siapakah yang akan menguasai jalannya laga dan melanjutkan perburuan gelar juara dunia? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia. The hits just keep on coming.

Kemampuan dua sebagai orang yang akan semakin bertambah usia. Biasanya kalau kita nonton SpongeBob pas zaman kecil, kita akan paling suka dengan karakter SpongeBob. Tapi semakin kita dewasa, kita akan makin relate dengan karakter Squidward. Bener nggak? Jadi kayak nggak terlalu banyak ngomong, ya kan punya hobi juga ya udah sekedar hobi doang. Ada kayak semacam harapan yang disimpan dari hobi, tapi ya nggak nyampe-nyampe gitu kan, jarang ketawa. Tahu nggak sih, ada sebuah penelitian ya yang menemukan katanya manusia itu ketika mencapai usia 23 tahun, mereka akan semakin jarang ketawa karena beban pikiran. Jadi temuan ini ditemukan di sebuah buku yang diterbitkan atau ditulis oleh Jennifer Aker, seorang profesor di Stanford Graduate School of Business, dan Naomi Bagnonas, seorang dosen di universitas tersebut. Dan dalam buku itu, Aker dan Bagnonas membahas hasil survei global yang melibatkan 1,4 juta orang di 166 negara yang mengukur seberapa sering mereka tertawa dan juga tersenyum setiap hari. Dan penelitian itu menemukan bahwa rata-rata orang akan mulai tersenyum dan tertawa lebih jarang di usia 23 tahun. Nah, ini fakta-fakta seperti inilah yang bikin nanti jadi, aduh mana ya video-video stand up comedy, mana nih lawakan-lawakan humor, aku butuh tertawa. Takut semakin tua semakin jarang tertawa.

0: Nusantara.
1: Kelereng adalah permainan tradisional yang cukup populer di kalangan anak laki-laki. Jumlah pemainnya 2 hingga 5 orang. Kelereng terbuat dari kaca atau tanah liat dan berbentuk bulat. Kelereng yang digunakan berdiameter 1/2 inci. Tapi terkadang ada pula kelereng yang lebih besar dan kecil. Namun, itu jarang digunakan dalam permainan karena tenaganya pun harus disesuaikan dengan ukuran kelereng. Aturan mainnya, seluruh kelereng dikumpulkan dan satu pemain yang akan memencarkan kelereng-kelereng tersebut. Seperti permainan biliar, namun kalau kelereng, pemain akan terus bermain sampai kelerengnya tidak menyentuh kelereng lawan. Jika kelereng tidak menyentuh kelereng lawan, baru pemain akan diganti. Permainan ini memiliki banyak manfaat, melatih arah mata, fokus, dan juga strategi.
2: Hai, aku Liodra. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.

Lapor, Komandan. Saya telah berhasil kembali dari medan kegalauan dan akhirnya saya berhasil move on dari masa lalu. Selama di medan pertempuran, saya dibantu oleh Batalion Pro 2 FM. Laporan selesai.

Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 9.

Jaga malam barengan sama Randy Aditya. Kita bacain dulu beberapa WhatsApp yang udah masuk di 0812-6020-9696. Malam ini Randy bakalan ketemuan dulu sama Zafira. Katanya pengen request lagunya Katy Perry yang Fireworks. Oke, Randy masukin dulu ke playlist ya. Malam ini ada Zulia juga, malam Kak Pro 2 juga malam, boleh request Remuk Angie Carvalho dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya, semangat terus siarannya, stay tune di RRI Digital ya Kak. Thank you Zulia. Ada Ulfa juga, kalau Ulfa katanya lagi prepare mau liburan sama keluarga mumpung masih libur nih Kang Randy. Doakan semoga lancar, pengen ke puncak. Wah, kamu ingin menuju puncak Afi kali ya. Masih macet gak ya sekarang puncak ya? Musim liburan gini, sepertinya padat merayap ya. Tapi ya gak apa-apa, ini selalu menyabar-nyabari orang yang liburan terus kena macet, ya udah. Namanya juga musim liburan ya kan, kena macet ya udah, part of the game dari kamu pengen liburan ke sebuah tempat yang kamu tahu akan ada potensi macet di situ. Jadi dibawa sabar aja ya. Ada Tiana juga hadir malam ini teman Pro 2, sama pengen request juga lagunya Juicy Lucy yang Jemari. Oke, siap, kita masukin dulu. Buat kamu juga yang masih pengen request, yang masih pengen cerita-cerita, boleh banget teman Pro 2, masih Randy tungguin. Tinggal langsung WhatsAppin ke 0812-6020-9696.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: kepala yang dibuat dari kain batik. Tidak ada catatan sejarah yang dapat menjelaskan asal mula pria Jawa memakai ikat kepala atau penutup kepala ini. Ada sejumlah teori yang menyatakan bahwa pemakaian blangkon merupakan pengaruh dari budaya Hindu dan Islam yang diserap oleh orang Jawa. Menurut para ahli, orang Islam yang masuk ke Jawa terdiri dari dua etnis, yaitu keturunan Cina dari daratan Tiongkok dan para pedagang Gujarat. Para pedagang Gujarat ini keturunan Arab. Mereka selalu mengenakan sorban, yaitu kain panjang dan lebar yang diikatkan di kepala mereka. Sorban inilah yang menginspirasi orang Jawa untuk memakai ikat kepala seperti halnya orang keturunan Arab. Pada zaman dulu, blangkon memang hanya dapat dibuat oleh para seniman ahli dengan pakem atau aturan yang baku. Semakin memenuhi pakem yang ditetapkan, maka blangkon tersebut akan semakin tinggi nilainya. Seorang ahli kebudayaan bernama Becker pernah meneliti tata cara pembuatan blangkon ini. Ternyata pembuatan blangkon memerlukan satu keahlian yang disebut virtuoso skill. Penilaian mengenai keindahan blangkon, selain dari pemenuhan terhadap pakem, juga tergantung sejauh mana seseorang mengenal akan standar cita rasa serta ketentuan-ketentuan yang sudah menjadi standar sosial. Pakem yang berlaku untuk blangkon ternyata bukan hanya harus dipatuhi oleh pembuatnya, tetapi juga oleh para penggunanya.
1: Mau tahu? Simak terus Pro 296 FM RRI Bandung, suara kreativitas.
2: Pro 2 FM.

Jaga malam memberikan sabaran di Aditya teman Pro 2. Kasih sayang orang tua tidak akan lekang oleh waktu. Sampai kita masuk ke liang lahat, mereka akan selalu sayang sama kita. Bahkan sampai mungkin di waktu-waktu yang notabene-nya anaknya ini sebenarnya udah dewasa, udah hampir bersama dengan orang lain. Contohnya pas ketika dia mau nikah, akan tetap sayang dengan caranya. Termasuk juga mungkin yang dilakukan sama seorang ayah yang diunggah oleh sebuah akun TikTok namanya Boku Miart. Dia ini kayaknya seniman ya, yang suka bikin kerajinan gitu. Jadi si ayah ini ngasih souvenir gantungan kunci, terus ada kayak semacam tempelan buat di handphone yang digambar custom satu-satu tanpa cetakan dan bikin 300 pieces. Gokil. Ini bikin, kalau menurut ini souvenirnya jadi lebih personal ya, karena digambar custom manual tanpa ada bantuan kayak cetakan gitu. Jadi bikin setiap gambarnya itu akan punya ceritanya sendiri-sendiri gitu loh. Dan kalau dilihat gambarnya kayak ada kartun gitu, ada yang One Piece, terus ada Naruto, dan bagus-bagus gambarnya. Emang seniman juga sih si ayahnya kebetulan. Luar biasa ya, luar biasa. 300 pieces, gokil. Digambar tuh satu-satu. Mungkin nanti kelak anaknya ini akan selalu ingat dengan buah tangan yang diberikan oleh sang ayah di acara pernikahannya gitu kan. Terus nanti akan ada beberapa temennya juga yang ngerasa, wah luar biasa ya, orang tuanya saking sayangnya ngasih souvenir yang memang di custom gitu, nggak pakai cetakan, nggak ke pabrik buat nge-custom sendiri, tapi ya literally digambar pakai kayak semacam spidol gitu. Ada yang warna putih, ada yang warna hitam, lucu-lucu juga sih. Hopefully kamu bisa dapat pertolongan dari siapapun, termasuk juga orang tua, dengan bentuk dan caranya masing-masing ya. Karena kadang-kadang di sebuah acara pernikahan, terutama untuk orang terdekat, kita pengen ngasih sesuatu, tapi kadang-kadang sesuatunya itu bukan sesuatu yang dibutuhkan gitu. Kayak pengen ngasih, anggaplah makanan, gue pengen ngasih bakso tahu gitu, ternyata udah ada gitu kan. Terus pengen ngasih uang, amplop yang besar, tapi kondisi ekonomi lagi tidak memungkinkan gitu. Sehingga mungkin yang bisa aku kasih mah tenaga, alhamdulillah kita juga lagi butuh banyak bantuan nih, bisa bantu gak apa segala macam. Karena sejatinya kalau sedang menuju ke persiapan pernikahan, bantuan sekecil apapun tuh sangat membahagiakan buat kedua pasangan sih. Bantuan sekecil apapun ya, itu akan sangat membuat bahagia. Ini jadi kayak kita bisa ya, bantuan sekecil apapun. Hopefully teman Pro 2, buat kamu yang mungkin lagi prepare untuk melaju ke jenjang yang lebih serius, semoga diberikan banyak bantuan dalam bentuk apapun.

0: Tahukah kamu, film Lutung Kasarung atau Lutung yang Tersesat adalah film pertama yang diproduksi di Indonesia yang rilis pada tahun 1926 oleh NV Java Company. Film yang diangkat dari kisah legenda masyarakat bumi Parahyangan ini dibuat pada masa eranya film bisu dan hitam putih. Berupa gambar bergerak tanpa ada suara sama sekali dengan pemutaran perdana di bioskop Majestic Kota Bandung. Film ini sudah di-remake dua kali pada tahun 1952 dan 1983 dengan tampilan lebih berwarna dan bersuara.
1: Masih ingat lagu ini?
2: Ini kan namanya cinta, ini kan cinta.
1: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro2 Throwback Time.
3: Pro2 Throwback Time.
1: Cuma di 96 FM.
4: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM.

0: Hai, gue Marka Tama, kalian lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Produ FM.
3: Jangan galau malam-malam.

Jika malam memberikan semarang di Aditya, masih nemenin kamu teman Pro 2. Buat kamu yang ada niatan liburan keluar kota, biar bisa tetap dengerin RRI Bandung, kamu wajib banget buat install aplikasi RRI Digital. Satu aplikasi yang banyak banget fitur dan benefitnya teman Pro 2. Kamu bisa streaming RRI, bisa dengerin podcast, bisa baca berita, bisa dapat pantauan lalu lintas. Beuh, pokoknya lengkap banget. Makanya sekarang juga download atau install aplikasi RRI Digital.

0: lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal
2: cerita kita.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di
3: Produeva.
4: Teman terbaik kamu.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu semua indah, dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku jengat-jengat tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM. Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Jaga malam barengan sama Randy Aditya. Masih nemenin kamu teman Pro 2 sampai nanti jam 11 malam. Ada waktu sedikit lagi buat kamu yang pengen request, pengen cerita-cerita. Masih boleh banget, tinggal langsung WhatsAppin ke 0812-6020-9696 ya. Kita ketemuan dulu sama Lara, katanya mau diputerin lagunya Nick Jam featuring Will Smith dan juga Era Isterevi yang Live It Up. Oke, okay. Nanti masukin dulu ke playlist ya. Siap, ada siapa lagi nih? Zafran. Zafran katanya sambil nunggu Pildun Portugal versus Spanyol, megang mana Kang Randi? Megang keyboard nih sama mouse. Aduh, kalau soal megang-megang gitu, jujur deh Randi udah gak ada pegangan ya. Soalnya Jermannya udah kalah, jagoanku. Tapi gak apa-apa, kita recap dulu jadwal Pesta Bola Dunia 2026 malam ini teman Pro 2. Portugal akan berhadapan dengan Spanyol. Kemudian masih di hari yang sama, tapi di pagi-pagi ya. Jujur ini masih ngerasa aneh gitu nonton Piala Dunia jam 7, jam 9 tuh. Kayak pagi banget gitu ya. Ada Amerika berhadapan dengan Belgia di jam 7 pagi. Dan besok adalah babak 16 besar terakhir. Jam 11 malam akan ada Argentina versus Mesir. Dan jam 3 pagi akan ada Swiss versus Kolombia.

Kita berebetin aja deh sekalian teman Pro 2 di babak perempat final nih ya. Nanti Prancis akan bertemu dengan Maroko dan Norwegia akan bertemu dengan Inggris. Yoi, congratulations buat kamu yang mungkin tim pegangannya atau tim jagoannya masih bertahan sampai dengan sekarang. Sabar-sabar untuk yang dukung Belanda, Brazil, Jepang, ya kan? Ya, switch dulu lah ke tim yang lain, ya kan? Mudah-mudahan Euro, nanti Euro deh. 2 tahun lagi Euro ya. Baru bisa berkontribusi lagi. Tapi sedih juga ya kayak tim yang kita jagoin gitu ya, udah sampai beli kaosnya mungkin atau merchandise-nya, berharap bertahan sampai dengan babak minimal semifinal atau perempat final lah biar kepake gitu kan si merchandise. Kalau kayak gini kan aduh, mau dipakai malu. Aduh. Kalau ada juga nih, iya benar Karandi, pertandingannya dilakukan di waktu tidur dan waktu aktivitas. Iya benar. Jam 2 pagi itu kan pas waktu tidur. Jam 7 pagi lagi hektik-hektiknya siap-siap buat berangkat itu. Ya, mungkin buat kamu yang berangkat ke kantor dari jam 7 terutama ya, rada-rada wah, gimana nih? BTW bisa kamu dengerin juga beberapa pertandingan di Pesta Bola Dunia 2026 di Pro 3. Di Pro 3 ya. Yoi. Terserah Bang Radi aja deh, udah mau closingan juga sih ya. Oke. Kamira mau request nih ya. Cuman gak ada di playlist Randi di malam ini Kamira lagunya. Oke deh, nanti Randi coba pilihin lagu yang asik buat Kak Mira ya. Buat kamu juga teman Pro 2, masih ada waktu sedikit lagi. Yang pengen request, yang pengen cerita-cerita boleh, tinggal langsung WhatsAppin ke 0812 6020 9696.

Temu Pro 2, thank you banget buat kamu yang udah dengerin Jaga Malam barengan sama Randy sampai di jam 11 malam ini. Sebelum Randy pamit, kita bacain dulu beberapa request dan juga cerita-cerita yang udah masuk di 0812 6020 9696. Ada Lala. Lala kayaknya tadi udah deh ya. Belum. Lala katanya pengen request lagunya Unmesh Kamaleng yang Pelukis Pilu. Salam buat semua teman Pro 2 aja, selamat istirahat karena nih. Aku belum istirahat, ini masih siaran. Perdebatan hati kalau udah ya pesta bola dunia kayak gini adalah tidur apa lanjut nonton Portugal ya. Kayak gini-gini nih, apalagi big matchnya di jam 2, jam 3. Karena itu berharapnya banyak big match yang akan ada di jam 12, jam 1 gitu kan. Jadi pulang siaran tuh langsung nonton. Nah ini jam 2 tuh kayak nanggung gitu. Kadang jam 4 juga, waduh, terus saya tidurnya jam berapa ini? Gitu lah, kurang lebih teman Pro 2 ya. Ada Franda juga, kalau Franda pengen request juga sama lagunya Tulus yang Sewindu. Aku juarain. Aku jagoin Portugal, Kang Randy. Wey. Good luck ya, untuk para fansnya Portugal. Kita lihat CR7 akan seperti apa performanya malam ini, teman Pro 2. Terakhir nih ada Winda. Kalau Winda katanya pengen The Weeknd featuring Ariana Grande yang Save Your Tears. Okay, kita masukin juga ke playlist nih ya. Teman Pro 2, sekali lagi thank you buat kamu yang udah dengerin Jaga Malam ya. Sampai di jam 11 malam ini, abis ini kamu bakalan ditemenin sama Just More Music barengan sama lagu-lagu yang udah disiapin sama music director kita Rio sampai nanti jam 12 malam. Randy pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

tuan rumah kembali mendapat ujian berat di babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Amerika Serikat akan menghadapi Setan Merah Belgia di Stadion Seattle, Amerika Serikat. The Stars and Strippers melaju setelah menyingkirkan Bosnia dan Herzegovina dengan permainan cepat dan penuh energi. Sementara Belgia memastikan tempat di babak ini usai mengatasi perlawanan Senegal. Mampukah tuan rumah memanfaatkan dukungan publik Seattle atau Belgia yang justru melangkah ke putaran selanjutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

0: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
2: Aku Mahalini, kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.

musik digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Omong Pro 2, sampai disinilah tugas kami menemani teman Pro 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini. Kami akan kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 96 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan teman Pro 2. Selamat berpisah, sekali di udara, tetap di udara. Inilah Program 2 Radio Republik Indonesia, Bandung.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia, program Madua Bandung yang mengudara pada frekuensi FM 96 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, hari Selasa tanggal 7 Juli 2026 dari Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung. Kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Perdua. Windani Dita yang nemenin kamu teman Perdua. Ya, di hari Selasa ini di jam 5 sampai dengan jam 6 kita akan dengerin lagu-lagu yang easy listening buat temenin kamu. Lanjut lagi di jam 6 sampai dengan jam 10 ada info-info yang menarik. So stay tuned only on 96 FM RRI Perdua Bandung, teman terbaik kamu.

Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah para pendengar RRI Pro 2 Bandung yang sama-sama menghadap ridha Allah, puji serta syukur tentunya mesti senantiasa kita teguhkan agar hadir dalam keseharian kita, karena begitu luar biasa kenikmatan yang masih Allah berikan kepada kita. Di antara yang utama dari kenikmatan ini adalah yang pertama, nikmat masih diberi amanah kehidupan. Ya, kita masih Allah percaya untuk hidup di dunia ini, tentu itu adalah satu anugerah yang luar biasa. Tentu itu adalah satu anugerah yang terbaik, sehingga kita masih bisa merasakan berbagai kenikmatan. Karena ketika kita sudah meninggal dunia, terputuslah kemudian kenikmatan-kenikmatan tersebut. Yang kedua, yang tidak kalah utama, melalui nikmat kehidupan yang masih Allah berikan kepada kita, kita masih bisa punya kesempatan untuk menambah amal soleh kita, untuk menambah amal ibadah kita, sekaligus masih punya kesempatan untuk menutup dosa-dosa kita. Maka semoga ketika kita senantiasa menjadi hamba Allah yang bersyukur, meneguhkan kesyukuran, dan lahir ketaatan, lahir keistiqomahan, sehingga nanti mudah-mudahan ketika Allah cukupkan ajal kita, kita tergolong hamba-hamba Allah yang berakhir husnul khotimah, dan semoga jadi hamba Allah yang layak untuk menghuni surganya. Para teman-teman mendengar dirahmati Allah, RRI Pro 2 Bandung kembali lagi bersama saya Farhan Puadi Rahmat, seorang pengajar pendidik di Madrasah Sanawiyah nomor 29 Persatuan Islam Kota Bandung. Hari ini berkesempatan kembali untuk menemani aktivitas para pendengar sekalian, untuk sekedar berbagi motivasi, inspirasi yang mudah-mudahan bermanfaat, baik secara khusus untuk saya pribadi maupun secara umum untuk seluruh pendengar sekalian. Pembahasan yang ingin hari ini dibagi, di-share kepada teman-teman pendengar RRI Pro 2 Bandung, yaitu adalah bagaimana cara kita untuk melatih rasa ikhlas. Saya pernah menyampaikan bahwa ikhlas itu adalah satu proses di mana seorang hamba fokus dalam penghambaannya kepada Allah, memfokuskan diri, menunjukkan segala jerih payah dalam penghambaan itu hanya kepada Allah. Nah, lalu kemudian bagaimana untuk melatih itu? Untuk melatih rasa keikhlasan adalah bagaimana kemudian kita bisa memberikan persepsi yang benar dalam sikap beribadah kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Persepsi yang benar itu seperti apa? Dalam konteks beribadah, tentu kenapa hadir totalitas loyalitas? Karena kita tahu Allah yang memerintah kita, Allah yang sudah menyiapkan berbagai hal pahala untuk kita, apresiasi untuk kita, sehingga kita tenang, sehingga kita fokus untuk kemudian beribadah kepada Allah, tidak mengharap yang lain, karena Allah yang sudah memerintah dan Allah yang sudah memberikan apresiasi untuk kita semua. Nah, hal ini wabillahi wa rahimakumullah seringkali kita menjadi salah kaprah. Dimulai dari ketika kita menganggap bahwa sebagai manusia kita tidak boleh pamrih,
mungkin Bapak Ibu sekalian, teman-teman RRI Pro 2 Bandung seringkali mendengar kata pamrih ini. Konotasinya, maknanya itu seolah-olah negatif. Bahkan dalam KBBI pun dijelaskan bahwa yang namanya pamrih itu maksud yang tersembunyi dalam memenuhi keinginan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Padahal yang namanya manusia adalah makhluk sosial, hayawan ijtimai, makhluk sosial pasti butuh terhadap yang lain. Makhluk sosial pasti punya kekurangan sehingga ia mencari kelebihan yang mampu menutupi kekurangan yang ia miliki. Maka sejatinya manusia itu pamrih. Sejatinya manusia itu mengharap apa yang kurang dari dirinya untuk kemudian ditambah oleh orang yang punya kelebihan. Maka secara dasar saja, para pendengar yang dirahmati oleh Allah, manusia itu butuh satu sama lainnya. Makanya ia bekerja dengan baik karena berharap apa yang jadi kebutuhannya dipenuhi di tempat kerjanya, diberikan gaji, diberikan honor, diberikan apresiasi. Ketika seseorang bekerja lalu kemudian ia mengharap untuk diberikan gaji oleh orang yang menyuruhnya kerja, maka itu sejatinya secara bahasa sudah dinamakan ikhlas. Memfokuskan diri pada yang memerintahnya dan ia berharap yang memerintah itu memberikan balasan kepadanya. Maka muncul kemudian bahasa profesional. Profesional itu berlaku sesuai profesinya ketika diminta cakap, punya kapasitas dan kapabilitas memberikan itu. Maka kemudian ketika seseorang berlaku profesional, maka itulah secara bahasa ikhlas itu sendiri. Maka kita bisa pahami sekarang bahwa ikhlas dalam konteks istilah agama adalah profesionalisme kita sebagai hamba untuk kemudian melihat siapa ini yang memerintahku, lalu kemudian bagaimana aku harus bersikap pada yang memerintahku, bagaimana aku harus berharap dan yang lain sebagainya. Maka seringkali kita menemukan dalam konteks hubungan antar sesama manusia saja sudah keliru. Ketika kita berharap akan sesuatu padahal orang tersebut memerintah kepada kita, seringkali ada istilah jangan pamrih, jangan meminta imbalan, jangan melakukan satu hal dan yang lain sebagainya. Padahal tentu secara kebutuhan, secara sifat manusia itu pamrih. Tentu beda hal kalau sudah diperintah oleh yang lain, bekerja, atasannya jelas, tapi masih mengharap pada yang tidak memerintahnya. Contoh misalnya seorang bekerja dalam satu instansi, kerjaannya itu melayani masyarakat. Dia sudah digaji atas dasar kerjanya, tapi dia masih mengharapkan dari masyarakat yang ia layani untuk kemudian mendapatkan imbalan, mendapatkan apresiasi, mendapatkan honor. Padahal seharusnya ia kemudian hanya berharap honor itu pada yang memerintahnya kerja. Dalam satu istilah atau dalam satu kasus ini, maka ia sudah tidak ikhlas. Artinya kalau kita berbicara bagaimana kemudian melatih keikhlasan, yuk kita fokuskan diri kita, siapa yang kemudian memerintah kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memerintah untuk kita melakukan sesuatu dan Allah akan memberikan ganjaran ketika kita melakukannya. Sebaliknya Allah pun akan memberikan hukuman ketika kita tidak melakukannya. Maka jadilah hamba-hamba Allah yang fokus, pamrih, mengharap materi itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharap balasan ganjaran itu kepada Allah, bukan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Maka dengan melatih seperti itu, insya Allah akan lahir semangat ikhlas, akan lahir sikap penuh dengan kefokusan, penuh dengan profesionalitas dalam mempersembahkan pengabdian terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Qul qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Kami dari
1: Juicy Lucy.
0: Dengerin terus Pro 2 RRI Bandung di 96 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sepertinya sama tatapan khas matanya masih yang lama.
2: Teman terbaik kamu.

Bahaya gak sih kretekin tangan? Kretek pada tangan terjadi bukan karena suara dari patah tulang atau retak tulang. Dilansir dari Hello Sehat, di antara tulang terdapat sendi yang memiliki cairan sebagai pelumas bernama sinovial. Cairan ini mengandung oksigen, nitrogen, dan karbon dioksida. Ketika tangan kita kretek, cairan di dalam sendi ini menghasilkan gas dan gelembung sehingga pecah. Jadi, kalau keseringan dikhawatirkan bisa menyebabkan sendi

0: Nian. Nian yang banyak duit mah jajan terus.
1: Orang lapar bukan banyak duit jajan mah, orang lapar jajan. Gak harus banyak duit, yang penting lapar.
0: Jajan apa sih lu?
1: Ya, cuanki lah. Favorit.
0: Terbaik sih jajanan-jajanan kayak cuanki gitu emang di Bandung tuh. Gak bisa nolak.
2: Asli malam-malam ada, sampai subuh pun ada ya. Aduh, tapi kemarin orang juga jajan di Antapani nih.
0: Antapani.
1: Kacau Antapani.
2: Tapi malah jadi baper cuy.
0: Hah, kok baper?
2: Soalnya orang jajan cilok.
0: Oh, cilok dong. Aduh. Lo kan di Antapani. Kemarin orang jajan di Pajajaran.
2: Oke.
0: Terus pas orang lihat, ini kayak makanannya gak bisa lurus.
2: Ah, kenapa?
0: Kue belok Kang Didin. Ah,
1: balok dong.
0: Balok.
1: Tapi dari semua jajanan yang paling malas tuh jajan sama cewek menurut gue sih. Pengen ke tempat makan yang pemiliknya tuh pemain bulu tangkis.
0: Hah?
1: Iya.
0: Ada storytelling.
1: Sushi Susanti.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. Atau yang kayak gini? All we need is somebody to lean on. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini? Kau kasihku, manisku, sayangku. Kau kasihku, manisku,
2: sayangku. Sayang apa? Aku sayang buat kamu.

0: Info Pro 2. Info Pro 2. Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
1: 96 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu saat Info Pro 2 bersama Wida dan Indita.
0: Info Pro 2. Info Pro 2.
1: Informasi pertama, teman Pro 2. Grup vokal Labaruji Pusat Dunia atau NPD menyiapkan aransemen baru untuk dua lagu mereka dalam upaya menghadirkan pertunjukan yang menyenangkan dalam rangkaian tur konser yang dilaksanakan tanggal 23 sampai dengan 26 Juli 2026. Dengan daftar lagu yang terbatas, mereka berusaha menyajikan pertunjukan yang menarik dalam rangkaian konser NPD World Tour yang juga rencananya digelar di 12 lokasi di wilayah Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, serta disiarkan langsung selama 72 jam di platform streaming. NPD juga bakal membawakan lagu andalan mereka berjudul Sempurnanya Aku dan I Love You But You Lebih Move On, Lebih Love Me dalam tour konser mereka, di mana mungkin grup NPD menyiapkan konsep pertunjukan di masing-masing lokasi konser.
0: Info Pro 2. Info Pro 2.
1: Informasi selanjutnya, teman Pro 2. Acara pernikahan pasangan selebriti Taylor Swift dan juga Travis dilaksanakan di hari Jumat 3 Juli di Madison Square Garden, New York, Amerika Serikat, diwartakan mencakup acara undian berhadiah barang mewah. Para tamu berkesempatan memenangkan hadiah seperti tas lempang Chanel atau Dior dalam acara undian berhadiah yang diadakan di pesta pernikahan Taylor Swift dengan Travis. Dan tamu-tamu di acara pernikahan Taylor Swift juga mengikuti acara undian berhadiah, juga punya kesempatan untuk mendapatkan jam tangan Cartier.
0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2. Informasi selanjutnya, teman Pro 2. Paduan suara anak Indonesia, The Resonance Children's Choir, menjuarai kompetisi paduan suara internasional dilaksanakan 2-5 Juli di Hungaria. TRCC membawa pulang penghargaan sebagai juara satu kategori Freeport Program dengan perolehan nilai 98 poin dan juga Duta Besar LBBP Republik Indonesia di Hungaria juga menyaksikan kompetisi babak Grand Prix membanggakan penampilan TRCC.
0: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di

Lagu Bagimu Negeri digubah oleh seorang penyair bernama Kusbini pada tahun 1942 atas permintaan Insinyur Soekarno. 18 tahun kemudian, yaitu tahun 1960, akhirnya lagu ini resmi ditetapkan sebagai lagu nasional. Lagu yang memiliki lirik singkat namun bermakna dalam ini menggambarkan rasa cinta tanah air dan pengabdian pada negeri.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk, Di Balik Bola, Keyball Man versus Mesin, dan Visual Asal Review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Tanpa tergesa, Juicy Lucy ya. Emang sih kalau ngejalanin satu hubungan gitu ya, apalagi kayak kita baru kenal sama orangnya, itu gak usah tergesa-gesa teman Pro 2. Santai aja, ngalir aja, nikmatin momen dan waktunya ya guys. Seperti halnya Taylor Swift gitu ya. Dia kan kayak pacaran sama si ini. Tapi ketika ada waktunya gitu kan, akhirnya dia married juga, nikah juga sama Travis, yang mana bahkan keluarga Travis sendiri gak nyangka bahwa Travis akan menikah sama Taylor Swift guys. Kenapa sih kayak gitu? Karena ibu Travis ini sebut pernikahan anaknya Taylor dengan Taylor Swift sebagai ajaib katanya gitu ya. Dia bilang, saya benar-benar tidak bisa mengatakan banyak hal selain bahwa semuanya terasa benar-benar ajaib. Donna, ibunya Travis, ini menghadiri perayaan hari kemerdekaan Amerika Serikat saat itu, di mana dia tidak mau banyak cerita tentang pernikahan itu, namun dia mengenang sering mengajak anak-anaknya Travis and Johnson saat mereka kecil untuk nonton firework. Dan gak nyangka, anaknya tuh bakal nikah sama si Taylor Swift ini. So, detail pernikahan Taylor dan juga Travis terungkap sejauh hari sebelum acara itu terselenggara. Mereka menggelar makan malam, geladi resik untuk hadiri sekitar 100 tamu. Ya, jadi pernikahan keduanya resmi terkonfirmasi ketika sebuah papan bertuliskan Just TNT Married. Muncul di layar luar Madison Square Garden. Dan gak lama kemudian perwakilan Taylor Swift mengumumkan bahwa Swift dan Travis ini mengenakan busana dari Dior. Yeah. Komedian Adam Sandler ini bertindak sebagai pemimpin upacara pernikahan, dan adik dari Taylor Swift Austin ditunjuk sebagai man of honor, sedangkan kakak Travis jadi best man. Yeah. Nah, pernikahannya ini dihadiri sekitar kurang lebih 1000 undangan dan sebagian besar selebriti. Meskipun tamunya hadir berjumlah banyak, acara itu dilakukan tetap terasa lebih akrab. Dan ada si tamu-tamunya tuh kayak menandatangani surat perjanjian gitu bahwa gak ada kamera. Jadi jangan kayak upload-upload apapun tentang pernikahannya gitu. Dan terbukti di media sosial kayak cari-cari info mengenai pernikahan Taylor tuh kayak gak ada fotonya gitu.

Teman berdua, yes, siapa yang pengen atau udah nonton film Obsession? Di tahun ini telah tayang di bioskop Indonesia sejak 26 Juni 2026. Jadi film horror, thriller, psikolog garapan Carrie yang juga udah dirilis secara resmi di berbagai layanan streaming seperti Prime Video, Apple TV gitu kan. Ngeri, sedap, ngeri banget sih teman produser, jujur ya. Jadi film Obsession ini berhasil membuktikan bahwa cerita yang simple ini bisa berubah menjadi tontonan yang luar biasa dengan arahan sutradara yang tepat, guys. So, cerita ini tentang kenekatan seorang cowok nih yang menggunakan benda mistis One Wish Willow demi memaksakan cinta rekan kerjanya ini disajikan dengan acting yang sangat intense, liar, dan sukses memicu rasa was-was sepanjang film. Dan overall, film ini juga jadi recommended banget ya buat ditonton, terutama bagi kamu para pecinta genre horror, teman Pro 2. Dan ternyata si alat ini gitu ya, Wish Willow, One Wish Willow ini tuh sudah beredar terjual di online-online, guys. Hanggini terus juga sama suaminya Lutfi ini tuh kan beli ya, aku ngeliat di TikToknya mereka, jujur serem gitu kan. Tapi nggak apa-apa sih kalau misalkan wish yang bagus-bagus untuk kita teman Pro 2 ya, bukan wish obsesi gitu kan, ini nggak masalah. Dan ternyata si bendanya ini dijual online, ini nggak tahu replika dan gimmicknya mungkin kali ya teman Pro 2 ya. Tapi yang pastinya penonton bilang ini ratingnya bagus banget ya, bahkan hampir sempurna, di mana 9.2/10 skornya teman Pro 2. Jadi kalau misalkan kita review sedikit, ini menceritakan si Bear yang menggunakan One Wish Willow agar temannya Nikki ini bisa mencintainya. Tapi hal ini justru membawa petaka. Film ini berhasil mengubah obsesi romantis menjadi teror yang benar-benar menegangkan. Nah, acting para pemerannya ini benar-benar menjiwai banget teman Pro 2. Terus juga tensi dan atmosfernya, ketegangannya dibangun dengan konsisten, angle kamera, terus juga scoring yang sangat memainkan emosi juga teman Pro 2. Nah, cuman yang kekurangannya ini latar belakang atau asal usul dari One Wish Willow ini kurang digali sebenarnya tuh dari mana gitu ya si alat ini teman Pro 2. Jadi yang pastinya ini juga masih tayang di bioskop, masih juga running di bioskop. Kamu bisa nonton, guys.